0: tidak nonton
1: gua
0: ya?
1: Gue nonton sama pasangan lah.
0: Wow, di mana itu? Di rumah?
1: Gak ada tapi masalah. itu pakai filter no, karena aku iniin dulu filternya.
0: Piala Dunia and Chill gitu ya namanya ya. Bukan Netflix and Chill ya kan?
1: Boleh tuh, salah.
0: Udah lama nih kayak ini. Aigo. Gak ketemu ya. Yang ada, tadi yang belum kita baca itu adalah, siapa sih nih? Yang belum dibaca. Sebentar.
1: Ntar ya Wak, kita sambil TikTok nih. Mm-mm. Jadi yang mau joinan di TikTok boleh di Penguin FM Bali I ya.
0: Aku no.
1: Ih, cakep banget kita berdua. Gila.
0: Gila.
1: Cakep banget. Brazil lewat mah ini. Papang.
0: Halo, Pang.
1: Papang requestnya Zayn Malik.
2: Yang mana?
1: Dust Still Down. Oh, ya. Suka nobar biar seru. Jagoinnya Spanyol. Apalagi Ronaldo. Wih, pokoknya the best.
0: Emang dia masih main?
1: Masih. Jadi Messi sama
0: terakhir ya.
1: Messi sama Ronaldo tuh terakhir.
0: Oh, wow.
1: Main di helatan sekarang. Iya, Piala Dunia sekarang. Kalau ada enggak salah ini sih ya.
2: Baca
1: kan? Iya kan? Tapi kan maklum ya, kita berdua ingatan ikan banget ya.
0: Sangat
1: jadi kayak
0: lemah ya.
1: Iya, tapi sih itu bener ya. Jadi jangan sampai ketinggalan buat sahabat Pengen FM yang mau nonton bola. Itu adalah laga terakhirnya si Ronaldo sama Messi.
0: Messi ya. Kemudian juga ada yang belum kita baca. Ini ada iya, Lanang. Halo, Lanang udah ya?
1: Titin belum.
0: Oh, Titin belum ya?
1: Setelah menua diriku udah pensiun nonton Piala Dunia. Dulu sebelum nikah dan baru-baru nikah aku nonton sepak bola itu begadang-begadang.
0: Oh gitu.
1: Begitu juga MotoGP. Pensiun deh nonton. Tontonnya.
0: Oh nge.
1: Okay.
0: Baiklah, ada Lanang. Dialognya MLTR dong yang Live to Remember. Saya suka nonton bola. Nobar oke, sendiri juga gak apa-apa. Pernah nobar di rumah temen pas Piala Dunia 2002.
1: Lama ya.
0: Iya, udah lama banget ya. Temen saya sampai baku hantam deh. Karena timnya kalah tuh si olok-olok sama temen yang timnya menang. Nah ini nih.
1: Yang begini-begini.
0: Anak tongkrongan sekali ini sampai berantem no.
1: Takut deh. Terus ada juga Dokter Tama.
0: Halo Dokter Tama.
1: Request lagunya Sigrid, Everybody Says They're Fine.
0: Alright.
1: Terima kasih, selamat siaran nonton Piala Dunia sendiri aja. Hemat kursi, hemat cemilan, hemat perasaan. Iya.
0: Kalau
1: seneng sendiri, kecewa sendiri gitu ya. Baiklah kalau begitu. Terus.
0: Tapi nonton berarti dong meskipun sendiri ya.
1: Nonton sih kayak.
0: Iya no, luar biasa loh
1: Dokter Tama. Luar biasa Dokter Tama. Waktunya besok, banyak sekali ya.
0: Besok pagi harus ini loh, jaga dok.
1: Jaga apa?
0: Jaga di.
1: Di rumah
0: tempat,
1: sakit ya.
0: Di rumah sakit.
1: Nanti pasti anak-anaknya diajakin nonton sama Dokter Tama. Ayo adik-adik yang seru kita nonton ini. Nonton bola.
0: Mantap.
1: Gitu. Mama Yaya.
0: Halo Mama Yaya.
1: Mama Yaya ini tadi bilang aku tidak sempat nonton sih kalau Piala Dunia. Paling nyari tahu siapa aja yang berhasil lolos ke tahap-tahap berikutnya.
0: Begitu. Berarti dia nunggu final-final aja kali ya?
1: Pyramid.
0: Siapa?
1: Cherish sama Ayas.
0: Oh, Cherish ya.
1: Cheryl enggak sih?
0: Cherish
1: ya.
0: Iya, Cherish Peng-Penggo namanya. Beneran Cherish Peng-Penggo. Oke, nanti kita siapin lagunya. Ada Mbak Rom.
1: Hai.
0: Dulu waktu pas pacaran sering ikut nonton sama biasanya ikutan kampanye deh.
1: Ada kampanye.
0: Iya, aku juga baru tahu kampanye apa, Mbak.
1: Pilih Rom. Nomor sekian.
0: Bukan dong. Itu kan bola. Kita kan ngomongin bola. Masa pilih nomor sekian? Pilih
1: ya.
0: Yang masuk ke perempat final misalnya.
1: Setelah menikah udah gak ikutan lagi.
0: Udah gak ikutan
1: requestnya
0: lagi.
1: Requestnya Tantri Ibu Pekerja. Tadi udah kita puterin udah. Loh Mbak Rom. Semoga sempat denger ya.
0: Baru aja loh diputerin
1: ya,
0: kok.
1: Semoga sempat denger ya Mbak Rom ya. Atau Bang Ado.
0: Halo.
1: Balik. Ya kali ini kita giliran. Jadi
0: iya,
1: Adi pakai TikToknya Adi.
0: Berarti ya. Aku bisa diperbesar dong kayaknya.
1: Bisa. Aku juga bisa gak sih?
0: Enggak, mana bisa.
1: Oh iya, aku gak bisa.
0: Muka aku yang gembil ini kelihatan dengan sangat jelas.
1: Aku gak pakai filter loh guys, kok cantik.
0: Oh, apa kamu bagus?
1: Iya.
0: HP-mu yang bagus kayaknya.
1: HP-mu yang bagus, ternyata.
0: Kamu kan 17 Pro tau, udah.
1: Gak percuma, 18 wah.
0: Oh 18 Pro, bahkan sebelum muncul kamu udah ada ya.
1: Gak ada saya kan. Emang cakep banget aku no.
0: Males banget.
1: Males gak, Desa Mariani.
0: Ngeselin.
1: Overclaim.
0: Karena dia happy karena enggak dandan.
1: Enggak dandan banget dan enggak pakai filter dan aku terlihat cantik loh guys.
0: Iya sih.
1: Kayak cute.
0: Males. Mbak Desmar bom.
1: Yes, maestro ya. Ntar kita siapin.
0: Nanti
1: ya.
0: Kita siapin satu persatu. Yang lain juga boleh sama
1: Mbak Romi. Kalau di sini ada kita keliling bawa bendera.
0: Wow.
1: The real kampanye.
0: Iya bener. The real kampanye loh dia.
1: The real kampanye. Ada yang bawa bendera Indonesia gak?
0: Gak ada orang, dia gak masuk. Sedih sih. Antara sedih dan gimana gitu ya kan. Padahal kemarin sudah kayak ada harapan lah gitu deh.
1: Iya dikit lagi enggak. Padahal tuh kemarin ya. Walaupun ada gak begitu ngerti sih ya. Tapi katanya dikit lagi.
0: Tapi itu bener-bener loh kita sangat berharap banget. Karena kayak kayak kita ada harapan gitu loh deh. Ternyata harapan tuh begitu langsung pudar. Ada Chefrin. Kalau nobar aku enggak begitu ya buat aku ya. Paling suami sama teman-temannya di rumah. Oh, suami sama teman-temannya di rumah.
1: Berisik
0: ngajak teman-teman. Tapi kalau teriak-teriak gua suruh bubar. Iya. Enggak seru dong Chefrin kalau enggak teriak-teriak. Bersyukur ya tahun ini Piala Dunianya Amerika tuan rumahnya. Jadi anakku di sana rame katanya, jadi hotelnya. Oh. Jadinya ada yang ada tips anakku jadi banyak dolarnya. Oh, mantap. Baik. Ya kerja di Amerika soalnya anaknya Chefrin ya kan. Mantap. Terus
1: ada siapa lagi nih yang sudah joinan, kita coba tengok tadi. Oh, Didit.
0: Halo Didit.
1: Kak Didit apa kabar?
0: Ya Allah, halo.
1: Banget gak nongol. Pagi kakak-kakakku mau request lagunya Perunggu dong, Biang Lara. Ada gak yang itu ya?
0: Gak ada.
1: Perunggu kayaknya kita ada satu doang deh.
0: Perunggu itu coba kita deh, punya siapa? Adalah pikiran yang matang. Mau gak?
1: Maunya itu. Mm-mm. Adanya itu aja Kak Didit. Kak Didit mau gak? Mm-mm. Pikiran yang matang. Prancis sudah pasti win tahun ini.
0: Tadi ada yang Spanyol, ada yang Jerman, ada yang Prancis, ada yang Argentina. Jadi siapa pilihan Anda? Tapi seru ya kalau kita liatin orang-orang pada nonton nobar gitu.
1: Excited ya, antusiasmenya tinggi.
0: Kamu pernah nobar di satu bar atau apa gitu yang gede gitu deh?
1: Ada, karena ada MC, karena event itu ada nonton. Yeah, waktu itu di Lippo Kute. Wah, rame banget wah. Udah kayak wah. Dan itu setiap pertandingan ada nonton. Jadi beneran kayak...
0: Seseru apa sih Anda pernah nonton nobar? Mungkin ini aja kali ya, Dek ya?
1: Boleh.
0: Iya ya, iya kan? Kita
1: simpen.
0: Iya benar. Karena kalau kita ngomongin tentang nobar, kadang-kadang orang yang enggak suka bola jadi ikut-ikutan nobar.
1: Iya.
0: Karena saking ramai dan teman-temannya ada semua di sana.
1: Yang penting ngumpulnya aja.
0: Yang penting ngumpulnya aja.
1: Ngerti enggak apa-apa.
0: Ya tadi ada yang bawa, orang teriak ha ikut ha ya kan.
1: Iya, Erik tuh.
0: Erik tuh. Bahkan dia seru banget karena pengalaman dia nobarnya di Gili Trawangan. Tadi ada yang nobarnya sampai pukul-pukulan.
1: Iya loh. Baku hantam.
0: Yang akhirnya membuat jadi penasaran.
1: Iya kan?
0: Pengalaman nobar Piala Dunia Anda itu seperti apa, sahabat Tuna FM ya?
1: Oke, pernah enggak? Kalau enggak pernah, enggak apa-apa, coba cerita sama kita, nanti kita kasih referensi.
0: Yes, benar-benar.
1: Gimana bisa nonton nobar? Ini karena si Didit aja weh, all in France.
0: Wow. Kan emang euforia banget ya ketika kita nonton nobar Piala Dunia.
1: Oh, Piala Dunia 4 tahun sekali soalnya kan.
0: Nah, itu dia.
1: Ditunggu-tunggu banget udah kayak siapa nih masuk di grup A, grup B, grup C,
0: grup D ya kan. 48 negara nih ya kan.
1: Ada Bu Agung loh nonton.
0: Bu Agung, selamat pagi Bu Agung.
1: Bu Agung.
0: Hari ini masak apa Bu Agung?
1: Enggak tahu, kemarin dia masak ayam sih.
0: Kok kamu enggak bawa makan?
1: Kemarin.
0: Oh, udah kamu habisin.
1: Habis kemarin.
0: Oh, sudah habis ya.
1: Akhirnya siaran udah terdengar sampai Tabanan lagi.
0: Yeay, mantap.
1: Ya, halo Nick. Hai
0: Nick, selamat pagi.
1: Iya.
0: Kita sudah live di TikTok kita di @pingwinfm Bali East, sahabat Win FM ya. Sambil kita ngobrol pagi hari ini pengalaman nobar Anda. Nobar Piala Dunia. Cerita yuk pagi
1: pernah
0: hari ini.
1: Kenapa enggak, kalau pernah gimana? Itu lo kasih tahu kita dong. Berikan kesombongan-kesombongan Anda itu ketika nonton bareng, seheboh apa.
0: Seheboh apa dan
1: sebanyak apa duit Anda habis.
0: Iya benar. Dan di tempat di mana Anda nontonnya pada waktu itu.
1: Duit bahkan, habis itu maksudnya buat beli minum, cemilan.
0: Iya dong.
1: Bukan yang lain ya Wak ya.
0: Tapi kan kadang-kadang yang lain.
1: Ya,
0: arisan maksudnya.
1: Ya kalau yang lain boleh, enggak apa-apa, mau dibilang yang lain juga.
0: Iya, karena aku juga diajak arisan gitu ya? Piala Dunia. Arisan loh Wak, ya kan?
1: Iya,
0: itu dia.
1: Belum lagi tadi siapa tuh yang bilang, soalnya aku dapatnya ini.
0: Itu si Ivan. Ivan
1: si
0: ya?
1: Ivan ya, tadi dapatnya Spanyol, Jerman.
0: Kamu dapatnya apa sih Ivan?
1: Apa sih Ivan?
0: Coba Ivan, dapatnya.
1: Dia masih nongkrong gak di sini? Brasil.
0: Brasil dia, ya kan? Jadi jagoannya masing-masing. Yuk cerita sahabat Tuna FM pengalaman nobar Piala Dunia Anda yang paling berkesan.
1: Iya. Yes.
0: Yang masih Anda ingat sampai sekarang. Bahkan nobar pun gak harus di bar ya.
1: Gak harus
0: atau
1: di bar.
0: Atau di tempat yang rame.
1: Di Banjar juga
0: bisa.
1: Di Bantilan,
0: tadi di rumah.
1: Wifi.
0: yang ngajakin teman-teman juga bisa.
1: Ya ayo kan? Coba ngobrol sama kita, karena ini kan hari pertamanya Piala Dunia ya. Bagaimana dengan Anda di tahun-tahun sebelumnya? Seheboh apa tahun-tahun sebelumnya?
0: Yes, ceritain dong pengalaman Anda nobar Piala Dunia yang pernah Anda
1: lalui.
0: Yang paling berkesan lah ya.
1: Atau malah sekarang sudah ada rencana. Pokoknya wah, pertandingan ini aku mau datang ke rumah ini, secara, gitu kan, mau kesini. Gitu.
0: Secara sekarang kan bukannya boleh-boleh aja semua melakukan nobar kan? Waktu itu sempat baca berita bukan seperti itu ya?
1: Enggak juga.
0: Maksudnya gimana? Semua boleh nobar toh?
1: Semua boleh nobar.
0: Kan dulu kan harus beli lisensi toh?
1: Iya, sekarang dulu karena kan sudah TVRI, jadi sudah bisa ditayangkan.
0: Oh gitu.
1: Bahkan TVRI memberikan kesempatan untuk bisa nonton bareng dimanapun.
0: Oh baik.
1: Nonton TVRI aja.
0: Oh baik. Tapi boleh berarti nobar. Tapi memang benar juga sih ya, nobar dimana-mana ya TVRI gitu.
1: Iya. Dampaknya media gede, ya, pemersatu kan? Bangsa.
0: Malah promosi ya media lain. Yuk kita ngobrol pengalaman nobar paling berkesan buat Anda ya.
1: Yes, kasih tahu kita.

0: Mama Yaya, Mami Ai. Ini lagunya Sharice dan juga Ayes dengan Like a Pyramid. Pyramid ya, spesial buat Anda. Tapi kalau ini juga spesial banget buat keluarga Anda.
1: Yeah.
0: Kita main-main ke GWK Culture Park ya. Karena lagi ada promo di Bali, Rp125.000 untuk berempat.
2: Yuk, sambil lihat patung, masuk ke dalamnya, luas banget, terbuka, nyaman, banyak spot menarik. Bisa quality time bareng keluarga, anak-anak bebas main, orang tua chill aja liatin view Bali dari ketinggian.
0: Yes, dan naik-naik dong sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda. Mau makan juga gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
2: Yes, gak usah nunggu lama lagi. Beli tiketnya sekarang, promo KTP Bali berlaku sampai 13 Juni 2026. Beli di tiket booth GWK, syarat ketentuan berlaku.
0: Yes, langsung dilihat aja info lebih lanjut ya di Instagram @GWK Bali.
2: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK.

0: Kalau Anda akhir-akhir ini lagi gampang lelah, kehilangan semangat kerja, atau merasa emosi cepat terkuras, bisa jadi itu bukan sekedar capek biasa loh, tapi tanda-tanda burnout yang perlu dikenali lebih awal. Nah, makanya apa sebenarnya burnout itu? Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara mengatasinya agar kesehatan mental tetap terjaga di tengah tuntutan pekerjaan?
1: Oh, yang ini. Ya. Makanya temukan jawabannya di Intermezzo dong. Bersama Nimade Mega Puspa Aristuti, SPSI, MPSI, psikolog sekaligus dosen program studi psikolog Universitas Triatma Mulia. Pada hari Jumat ya, hari ini ya. 12 Juni 2026 jam 4 sore. Punya pertanyaan seputar burnout dan kesehatan mental, ini pas banget loh buat kita-kita yang lagi banyak kerjaan banget.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Kayak perlu banget nih pencerahan gitu kan. Nanti boleh kirimkan pertanyaan Anda di 0811-393-494 selama acara berlangsung.
0: Yes, bagaimana Anda? Kita ditunggu loh nanti iya, join-nya.
1: Saat-saat yang pas untuk bertanya.
0: Betul. Silahkan Seven dulu ah, sederhana. Tunggu-tunggu aja ya kan. Dapat gak Anda tiketnya Silahkan Seven?

0: Sun Seven, sahabat Tune FM dengan sederhana, bagaimana Anda sudah siap menonton mereka nanti di bulan Juli di Bali, sahabat Tune FM.
1: Belum dapat tiket loh.
0: Ya, ayo siapa yang sudah pengen nonton tapi belum dapat tiketnya, ayo. Di Polyphony ya, Polyphony ya namanya.
1: Polyphony.
0: Ya. Polyphony, sahabat Tune FM ya kan. Kita tunggu saja kedatangan mereka juga di Bali ini.
1: Kita tunggu seperti apa ya.
0: Kemarin teman-teman yang ada di Bandung udah posting-posting tuh. Sila On Seven aja mampir ke radio gitu kan.
1: Apakah? Jalan-jalankah mereka ke radio?
0: Apa yang iya?
1: Bali? Apa iya, apa tidak?
0: Bakal mampir ke Penguin.
1: Doain ya. Kita minta didoain ya, bener. Semoga
0: doain aja ya, doain kan ya.
1: Biar pernah ada Yulia berfoto dengan Dita.
0: Kalau mampir gimana ya? Kalau mampir ke Penguin ya?
1: Kalau mampir ke Penguin,
0: Silon Seven
1: ada datang sih.
0: Ya meskipun kamu gak siaran kan dateng. Dia mereka bisa mampir jam 11 malam dek.
1: Dateng. Ya elah, nyamperin seminyak jam 11 malam aja bisa. Masa ke Gatsu Bahkan Barat kagak bisa?
0: Pulang dari Seminyak jam 2 pagi aja bisa.
1: Bisa? Masa ke Gatsu
0: jam 2 pagi banget bisa. Anak cewek nakal nih kayaknya.
1: Bu Agung udah gak di sini kan?
0: Masih tuh. Bu anakmu bu. Ya kalau gak ada Mbak Agung, Mbak Ayu lah ya kakakmu.
1: Aduh dia dengerin dah
0: nih. Iya kan?
1: Ada apa nih dari Jumat tuh?
0: Iya karena teman-teman yang di Bandung kemarin, Bandung aja, radio-radio Bandung aja didatangi Sila On Seven. Sekarang Jakarta.
1: Iya kemarin ada kan? Tuh karena teman ada si Eda juga kan penyiar tuh.
0: Di mana sih?
1: Prambors.
0: Oh di Prambors. Oh, si oh itu temanmu.
1: Kita kenal karena Ade tuh dulu sempat dia beberapa kali event di Bali.
0: Oh. Jadi temenan gitu. Namanya siapa Mario ya?
1: Sure. Mario udah gak di sana.
0: Udah gak
1: di sana
0: si ya?
1: Eda doang.
0: Si Eda aja. Yang
1: Narendra
0: yang
1: kamu... Pawaka.
0: Oh idi Narendra. Oh yang dia bikin postingan bahwa mau ada Sila On Seven take over nih. Ya gitu kan.
1: Yang itu.
0: Oh itu temenmu
1: gitu. Kak Eda.
0: Bakal seru ya kalau misalnya mereka bisa main juga ke radio-radio Bali ya sahabat Tune FM ya.
1: Iya kita tungguin aja lah. Semoga ada kabar gembira ya.
0: Ada kabar gembira.
1: Sama
0: untuk
1: seperti
0: Anda semua.
1: Bola gembira.
0: Betul sekali. Bola yang bergulir yang di laga pertama sudah panas sekali. Kali sahabat Tune FM. Dari CNN Indonesia, ini ternyata Meksiko sukses menghajar Afrika Selatan 2-0 dalam laga pertama grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca pada hari Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini diwarnai 3 kartu merah. Meksiko tampil agresif dan dominan sejak awal permainan. Meksiko sudah bisa mencetak gol di menit ke-9. Gol tersebut dipersembahkan oleh Julian Quinones. Gol ini berawal dari blunder lini belakang Afrika Selatan. Eric Lira bisa merebut bola ketika pemain Afrika Selatan berusaha menyusun serangan dari bawah. Dan ternyata seramai itu dengan hujan 3 kartu merah.
1: Baru pertandingan
0: baru laga pertama. Bahkan di beberapa artikel disebut laga brutal katanya.
1: Wow.
0: Laga brutal membuka Piala Dunia 2026.
1: Waduh.
0: Luar biasa.
1: Ini ada yang bilang juga kemarin pembukaan dari acara ini ya Piala Dunia kita itu adalah yang paling mewah. Yang paling megah gitu ya. Wadidaw. Dan
0: wadidaw.
1: Ini juga sampai kaget dia harus ngerilut ya. Tapi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko dan Amerika Selatan menyaksikan peristiwa unik yang terjadi untuk pertama kali dalam sejarah turnamen katanya. Hanya 3 pemain yang diusir dari pertandingan pembuka Piala
0: Dunia. Gitu ya?
1: Ya.
0: Ada ya?
1: Iya, sebuah kejadian diusir. Yang belum pernah terjadi. Diusir, Wak. 2 pemainnya adalah dari Afrika dan satu lagi adalah dari Meksiko. Seperti itu ya. Kemudian juga ternyata di sini menit-menit akhir pertandingan diwarnai 2 kartu merah seperti yang tadi Wibi bilang
0: ya.
1: Dengan akhirnya kemenangan Meksiko 2-0.
0: Alright.
1: Wow, ini banyak sekali loh ternyata informasi mengenai bola ya.
0: Iya, karena memang laga pembuka yang begitu ramai ya.
1: Benar, dan nanti juga akan ada pertandingan yang luar biasa juga jadi ditunggu ya. Ada Korea, apa sih yang nanti main tadi kita lihat lupa lagi. Ntar kita update ya.
0: Tadi ada
1: pertandingan-pertandingan lainnya.
0: Ada jadwalnya juga ya kan. Nah, mari kita melihat dari berita dari mana ya, ada dari Indonesia sendiri sahabat Tune FM. Di mana dari kompas.com penyidik Kejaksaan Agung mendapati adanya aliran dana ilegal dari pihak swasta Asef Yusuf Somantri atau AYS kepada mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya yang lagi rame di
1: Ya kan? Kenapa tuh?
0: Dan fakta tersebut terkuak dari hasil pemeriksaan terhadap AYS sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Jadi dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi ini mengatakan bahwa saudara AYS memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup, bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Syarif mengatakan sejumlah uang tersebut diberikan kepada SS setelah AYS mendapatkan akses khusus untuk mengatur dan memanipulasi proyek titik dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.
1: Yes, benar banget. Terus yang besok itu sudah ada PKB sahabat pengen FM.
0: Oh betul,
1: PKB,
0: pembukaan ya.
1: Iya, PKB akan ada di tanggal 13 Juni sampai 11 Juli dan besok adalah pembukaannya. Hari ini akan ada geladi bersih ya.
0: Okay.
1: Ini dilansir dari radarbali.jawapos.com. Jadi baru beberapa menit yang lalu nih ada update-nya. Di persiapan pergelaran seni terbesar Pulau Dewata PKB ke-48 tahun 2026 ya. Jadi kawasan Niti Mandala Renon Denpasar sudah siap untuk menjadi pusat perhatian dan nanti akan ada agenda utama pembukaan tuh di esok hari pada pukul 3 sore. Nah, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan, akan ada arus pengalihan lalu lintas sahabat Pingin FM. Jadi langkah ini memberikan ruang penuh bagi pelaksanaan geladi bersihnya di hari Jumat hari ini pagi dan juga untuk esok hari. Beberapa rekayasa lalu lintas Jalan Raya Puputan, khususnya jalur yang berdekatan dengan Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Bajra Sandi, ditutup total bagi kendaraan bermotor. Penutupan bersinergi dengan Dinas Perhubungan Kota Denpasar, kemudian pantauan di lokasi. Panitia PKB dan dinas terkait telah mendirikan panggung kehormatan serta memasang kain-kain pada pohon dan patung di sekitar kawasan Bajra Sandi. Nah, kita juga masih menunggu ya, kira-kira siapa sih yang akan membuka.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: Sampai saat ini belum ada informasi siapa yang akan membuka PKB di esok hari. Dan sebagai wanti-wanti ya buat sahabat Pingin FM yang mau di jalan, rute utama pergerakan Pet Ayu nantinya adalah titik start atau area persiapan. Seluruh pawai dan seniman akan berkumpul di sepanjang jalan Insinyur Haji Juanda, sisi timur lapangan Renon. Kemudian panggung kehormatan iring-iringan itu bergerak dari arah timur ke barat menuju Jalan Raya Puputan, tepat di depan Monumen Bajra Sandi. Dan di titik ini prosesi pelepasan resmi serta atraksi utama di hadapan pejabat negara dan daerah dilakukan. Kemudian titik bubarnya melewati panggung utama, pergerakan pawai akan mengalir terus ke arah barat menuju Jalan Kusuma Atmaja, area sekitar depan kantor Kementerian Keuangan Wilayah Bali sebagai titik akhir.
0: Alright.
1: Dan nanti akan ada kantong parkir pengunjung umum sisi utara dan timur, kemudian kantong parkir khusus pawai dan seniman juga berbeda, dan informasi penutupan jalan itu sudah akan dimulai pada hari Sabtu jam 2 hingga selesai.
0: Alright. Kemudian juga ada satu berita tentang pertemuan dua orang yang cukup penting, Dek.
1: Siapa tuh?
0: Dari CNN Indonesia, di mana Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Dek, di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis kemarin. JK tiba di kompleks istana sekitar pukul 15 WIB didampingi putranya Solihin Kalla yang merupakan Presiden Direktur Kalla Group. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyambut kedatangan JK dan Solihin untuk selanjutnya mengarahkan menuju ruang pertemuan bertemu dengan Prabowo. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah perhatian publik terhadap isu ekonomi yang berkembang belakangan ini. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, JK juga sempat menyampaikan pandangannya mengenai kondisi fiskal dan perekonomian nasional. Lalu hal spesifik apa yang dibahas JK dengan Prabowo dalam pertemuan yang dimaksud? JK mengungkapkan berdiskusi cukup lama dengan Prabowo dan membahas pengembangan sektor energi nasional, termasuk rencana investasi senilai 70 triliun rupiah. Begitu deh ya.
1: Kita tunggu aja.
0: Kita tunggu saja.
1: Apalagi gebrakannya. Tapi kalau berhubung
0: sangat adem lah ya, yang penting.
1: Semoga. Kemudian dari kompas.com, Pertamax naik jelang galungan, pemerintah kabupaten beri bantuan 164,8 miliar untuk 82.420 kakak.
0: Oh baik.
1: Jadi pemerintah Kabupaten Badung ini menyalurkan bantuan keuangan sebesar 2 juta per kepala keluarga kepada masyarakat Hindu menjelang hari raya Galungan dan Kuningan. Program ini dilakukan di seluruh Badung, bantuan disalurkan melalui transfer langsung ke rekening penerima di Bank BPD Bali. Dan dikatakan bantuan diberikan karena kebutuhan rumah tangga dan harga kebutuhan pokok yang cenderung meningkat jelang hari raya.
0: Betul.
1: Menurut Adi Arnawa selaku Bupati Badung, bantuan ini juga dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi Pertamax yang dinilai akan berdampak pada harga kebutuhan lainnya.
0: Nah, itu dia sahabat Dunia FM ya. Tapi kalau kita melihat dari hot headlines pagi hari ini yang benar-benar cukup banyak berita yang hot ya. Semoga Anda mendapatkan banyak informasi yang cukup berguna buat kita semuanya ya. Itu dia hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Dev, lo tau gak?
7: Ya.
6: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
7: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
6: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
7: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
6: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
7: Prosesnya ribet nggak, Bay?
6: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
7: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
6: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat.

0: Givat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: yang menjadi official Piala Dunia 2026 sahabat Unai FM, Shakira dan juga Burna Boy dengan Dai Dai. Hey hey, let's go. Ay ay, let's go.
1: Ay ay.
0: Ini akhirnya ada Shakira lagi ya di tahun 2026 ini loh.
1: Ada belum nonton loh, ada yang udah nonton belum bagaimana pembukaannya kemarin?
0: Iya pasti seru lah ya, kan jam 1 malam deh. Jam 1 malam
1: jam 12 loh,
0: jam 12 WIB. Kita jam 1 WIB. Malam WIB tadi. Jam 1 malam kita berarti di sini.
1: Dadai.
0: Langsung 3 kartu merah. Iyalo. Langsung 3 pengusiran.
1: Tiga pengusiran, wah.
0: Langsung menjadi laga brutal loh. Padahal itu yang pertama. Tapi kalau Anda sendiri punya gak pengalaman menarik pada waktu nonton Nobar Piala Dunia?
1: Ada Chandra Kardana, hai.
0: Halo Kak Chandra.
1: Nama kamu drop back, kamu kira aku tidak tahu kamu siapa.
0: Oh ya?
2: Oh. Namanya dia di TikTok, kocak banget.
0: Oh baik, terima
1: kasih. Hai, yang udah joinan di TikTok juga, kita mau sapa-sapa. Iya, iya. Ada Mbak Harisa.
0: Halo.
1: Ada juga tadi Ayu Sukma, joinan Ninda.
0: Halo.
1: Terus juga tadi yang ngajak ngobrol ada si ini, Tutu.
0: Hai Gustu. Tutu.
1: Kemudian ada Tobangado, Putri Renon. Terus Suma juga join ya.
0: Oh iya ada ternyata, ada Kak Veda Ega Pratama juga selamat pagi.
1: Iya, Baby Vintage, Citi Nasan Ultraman, Irfan Ega, terus ya banyak sekali lah yang udah join.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali, sambil kita cerita yuk di topik kita pagi hari ini, cerita dong pengalaman Nobar Piala Dunia yang paling berkesan buat Anda, sahabat Unai FM. Yuk kita ngobrol.
3: Topik pagi.
0: Yes. Tadi ada yang sangat berkesan ya tampaknya ya, nonton Piala Dunia langsung ke tempatnya.
1: Buh.
0: Itu kan tadi si siapa namanya yang
1: Asta
0: itu langsung ke Doha Qatar.
1: Terus
0: kemudian
1: ada juga ternyata tadi
0: Kak siapa?
1: Bagus.
0: Pak Bagus, selamat pagi.
1: Bagus bilang pengalaman Nobar Pildun terbaik nonton di negara yang ikut Piala Dunia 2018.
0: Oh gitu.
1: Gila suasananya pas jam tanding mereka, negara itu auto sepi jalanan. Aku nontonnya di pub ya, ramai bener, heboh. Anyway, negara itu jadi pemenang di 2018.
0: Oh baik.
1: Yeah, dia langsung pas mereka menang aku masih di situ makan-makan random di rumah orang sambil rayain kemenangan. Hah? Makan random banget kan?
0: Makan apa sih?
1: Jadi dia mampir ke rumah-rumah orang. Makan aja random.
0: Oh gitu.
1: Kemenangan bisa negara begitu mereka.
0: Kan makanya mereka langsung membuka rumah mereka kali ya. Iya. Ayo makan-makan, kita menang, kita menang.
1: Pas semua kita-kita tuh ya.
0: Iya
1: ya. Ayo gitu. Cuma ya tiket kesananya lumayan ya, Wak ya.
0: Berarti euforianya luar biasa dong. Nonton iya langsung dong. Di Prancis loh Kak Bagus. Ada Bunda Nia, selamat
1: Bunda
0: pagi.
1: Nia.
0: Kalau Piala Dunia paling berkesan itu adalah yang tahun 2002, Dek. Ini sponsornya kan kacang Garuda ya pada waktu itu ya kan.
1: Oh baik.
0: Dia taruh TV segede gaban di radio. Oh, kerjasama sama radio pada waktu itu berarti. Kacang Garuda berkarung-karung dan ratusan bola untuk hadiah kuis. Wah, sangat ini ya. Sangat euforia banget ya, euforik banget nih. Pemenang Piala Dunia saat itu Brasil. Okay. Dengan Ronaldo si pencetak gol ya. Si pencetak gol. Hadiah utama kuis, cash money, bola dan satu box besar kacang Garuda. Cukup untuk kebutuhan sekeluarga sama sebulan.
1: Batuk
0: gak
1: tuh?
0: Iya, tapi kan memang, memang ya? Identik banget. Kita itu kayak malam-malam ngopi sambil makan kacang kan waktu itu kan saking berhasilnya produsen kacang itu menanamkan cuci otak kita bahwa nonton bola itu ngopi dan makan kacang ya kan.
1: Tidak lengkap rasanya jika tidak ada si kacang.
0: Iya bener
1: ya. Aduh ada-ada aja. Terus tadi ada Mbak Harisa juga di TikTok.
0: Halo Mbak Harisa.
1: Ada katanya paling berkesan pas jaga malam. Oh ikutan topik, aku gak hobi nonton bola sih tapi ada yang berkesan pas jaga malam.
0: Ini seru banget di ceritanya Dik.
1: Ada yang melahirkan. Terus kan, terus si ibu ngeden. Bapaknya malah nonton Piala Dunia di luar ruang bersalin.
0: Kan, kamu kebayang gak ibunya lagi berjuang hidup dan
1: ini
0: mati.
1: Ini anak kamu loh.
0: Iya. Suaminya malah nonton Piala Dunia.
1: Ibunya marah-marah katanya. Terus anaknya lahir dinamain Messi.
0: Oh baik.
1: Sekarang anaknya udah SD kelas 2 sering berkunjung juga ke puskesmas. Terus, jadi tiap dia kontrol jadi keinget perhara rumah tangga saat anaknya lahiran katanya.
0: Kebayang gak istrinya lagi ngeden mau melahirkan suaminya sibuk nonton bola loh.
1: Iya lagi.
0: Piala dunia loh.
1: Terus tadi ada juga Sukma, tadi Sukma juga bilang kalau dia tuh ada yang berkesan juga, enggak suka bola aku, tapi sering lihat adikku, bapakku, suamiku nonton bola bertiga, beh ribut, banget katanya.
0: Terus apa yang dilakukan?
1: Di rumah mereka di rumah, mereka nonton, aku makan.
0: Oh gitu.
1: Mengikuti aja ya. Sukma mau Sabrina Carpenter, ntar kita siapin.
0: Nanti kita siapin.
1: Yang mana aja boleh katanya. Ya, okay.
0: Ada Oji juga, katanya Oji ini aku bukan pecinta bola sih, jadi nggak ada cerita tentang bola dan berlaku semua bola katanya. Mau bola basket, bola voli dia nggak suka dia. Tapi kamu nggak pernah nonton bareng sama teman-temanmu diajak untuk nonton nobar Piala Dunia gitu? Aku aja pernah loh, meskipun aku nggak suka ya kan. Nonton aja orang rame-rame.
1: Iya, kan seru-serunya
0: masih
1: aja.
0: Masih muda ya kan.
1: Nyari seru-seruannya aja kayak
0: ikutan teriak-teriak aja kan. Mbak Tian,
1: hai.
0: Piala Dunia paling berkesan tuh waktu theme songnya dibawain oleh Ricky Martin.
2: Ale ale ale, ale.
0: Ye, e, e.
2: Ale ale ale.
0: Waktu itu kita masih SMP kan, jadi tiap nyampe sekolah pagi hari obrolan kita adalah Piala Dunia. Luar biasa ya. Mantap, sampai obrolannya itu sampai dibawa ke sekolah-sekolah.
1: Luar biasa ya.
0: Kayak
1: gini aja, tongkrongan aja.
0: Iya bener.
1: Obrolan tongkrongan aja jadinya kan.
0: Iya sih bener banget. Kayak kalau kata Mbak Romi juga tadi, bahkan dia dulu waktu pacaran ikutan kampanye bawa bendera-bendera loh.
1: Takut banget no.
0: Iya no.
1: Sampai kampanye wah.
0: Dulu seseru itu ya dek ya. Sampai bawa bendera-bendera.
1: Iya lagi.
0: Brasil, Argentina, Spanyol,
1: tapi Prancis. Tapi dari sana kita dapat pengetahuan umum baru loh.
0: Iya.
1: Jadi tahu nama-nama bendera.
0: Iya bener. Karena
1: kayak gitu gak tahu kita.
0: Iya loh.
1: Terus Oji tadi bilang aku tuh terlalu introvert kalau masalah bola.
0: Tapi
1: kalau masalah konser atau event yang ada musiknya baru gas.
0: Oh gitu.
1: Beda, sukaannya beda. Iya.
0: Berarti memang kamu tidak suka ya kan. Tidak suka di bola. Tapi ya sukanya nonton konser.
1: Mbak Nina.
0: Halo Mbak
1: kita Nina. Mau nyapa juga Mbak Nina. Tadi Big Yellow taksinya udah kita puter. Kerja kesiangan nih, baru habis rapot anak. Gimana hasilnya?
0: Iya benar.
1: Semoga bagus ya. Kemudian tadi ada Mbak Tian, dia minta lagunya Noah. Bebas yang mana aja.
0: Mbak
1: Eem.
0: Halo Mbak Eem.
1: Singaraja mendung hari ini dan pasar udah cerah nih.
0: Oh iya baik. Tadi juga mendung sih. Tapi iya sekarang kan? Udah tidak ya.
1: Dulu penerbangan waktu Piala Dunia. TV dikeluarin di teras sambil nunggu mulai tuh kita masak-masak dan lain-lain, nontonnya pun rame-rame sama bajang-bajang di kampung.
0: Iya, ada satu rumah yang punya TV yang gede. Terus diundang semua satu banjar untuk nonton bareng, ibu-ibunya masak-masak dulu makan.
1: Iya.
0: Kok seru ya?
1: Iya kan? Saya lebih ke repot ya, Wak.
0: Iya benar. Tapi kan kalau kita kan cuma tinggal datang nonton.
1: Iya sih,
0: ya,
1: sih.
0: Yang repot Pak En.
1: Iya benar lagi.
0: Tapi dia kayaknya seneng-seneng aja deh.
1: Ada ayah Ekaila Fania.
0: Halo.
1: Tim Spanyola ini. Oke, semangat.
0: Luar biasa kalau dia tim Spanyol ya untuk tahun ini ya.
1: Yes, buat Anda yang belum joinan, silakan joinan di 0811-393-494. Ada gak pengalaman seru ketika nonton Piala Dunia yang sudah lewat? Atau mungkin sekarang udah punya rencana nih untuk Piala Dunia tahun ini, mau bikin keseruan seperti apa? Kasih tahu kita dong di 0811-393-494.
0: Yes, atau tim jagoan Anda juga boleh dong diobrolin satu FM ya. Anda punya gak cerita atau
1: pengalaman seru
0: ya,
1: lah,
0: betul,
1: pengalaman unik
0: pengalaman
1: lah
0: seru.
1: Ya. Nonton Piala Dunia.
0: Nobar gitu. Ya.
1: Nobar.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini.
3: Back to the past. Back to the past.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovi & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Sahabat Bunda FM dengan pikiran yang matang, spesial buat yang sudah request ya. Tapi kalau misalnya sudah punya plan yang matang untuk jalan-jalan sama keluarga ke GWK Culture Park terutama ya kan, jangan ditunda-tunda dong. Apalagi sampai dengan tanggal 13 ini ya, Juni.
1: Bener
0: ya
1: banget.
0: Ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, jadi yang mau ke GWK gitu kan, gak cuma lihat patungnya aja kok, masuk ke dalamnya luas banget loh. Aduh, udah berapa kali kesana tuh, keren banget GWK. Apalagi semakin banyak penampilan-penampilan luar biasa yang dihadirkan oleh GWK ya. Tempatnya nyaman, banyak spot menarik, kemudian juga bisa quality time bareng keluarga, anak-anak bebas main, orang tuanya bisa nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Ih, seru banget, naik-naik lah sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita bisa melihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba.
1: Iya.
0: Mau makan juga gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Iya kan, makanya nikmati promo KTP Bali sampai 13 Juni, sampai besok banget nih ya. Beli tiketnya di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Yes, jangan lupa juga yang mau tahu informasi lebih lanjut, hubungi Instagram @GWK Bali, rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Senaya Twins, sahabat Bunda FM dengan You're Still The One ya. Kita balik lagi ke tahun 1998-an lah ya ini. Sambil nyanyi-nyanyi lah di jalan, karaokean lah, nikmati perjalanan Anda pagi hari ini.
1: Benar sekali ya, yang lagi kan? Di jalan hati-hati. Walaupun tadi cuaca udah cerah, sekarang mendung lagi.
0: Kan katanya nanti dari Wonderground bilang jam 1 siang kemungkinan hujan.
1: Hujan kan.
0: Bisa, kamu ada kegiatan jam segitu?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya, aku kerja ya hari ini ya.
1: Anda kerja, ada kegiatan
0: kerja, oh, kerja
1: di rumah aja.
0: Banyak, banyak ya di Jumat ya. Kerjaan
1: Jumat banyak kerjaannya. Tapi tadi kita lagi ngomongin topik kita. Pernah gak Anda punya pengalaman nonton bareng ya? Yang udah joinan kita bacain sekarang. Yang belum segera diketik 0811 393 494.
2: Topik pagi.
0: Yes, pengalaman nobar Piala Dunia yang berkesan buat Anda. Kalau Bawo ini dia ini
1: nonton Piala Dunia tahun 2002.
0: 2002?
1: Ada waktu sepupu itu nonton
0: masih
1: bareng.
0: Masih bayi kamu?
1: Waktu dia kecil katanya.
0: Oh, bayi.
1: Kenangannya indah banget gitu. Terus saya tuh dulu jagoinnya Meksiko, kata Gus Bawo.
0: Iya, menang gak waktu itu Meksiko? Kayaknya enggak deh. Tadi yang menang berhasil kalau gak salah ya, kata
1: 2002.
0: Ya tadi kan ada Bunda Nia bilangnya
1: pemenang
0: Piala Brazil.
1: Dunia 2002.
0: Iya, 2002 berhasil. Orang tadi
1: iya berhasil.
0: Iya kan? Kalau Mbak Nina, selamat pagi Mbak Nina. Kalau Piala Dunia yang paling berkesan itu Piala Dunia tahun 2002 kali Mbak Nani. Iya kan?
1: Iya.
0: Ya 2002 mungkin karena 2000 kan 4 tahun sekali toh.
1: Yes.
0: Waktu itu aku masih internship di Singapore katanya. Jadi kita sama-sama senior-senior di sana buat undian negara yang ikut di Piala Dunia. Nah, kebetulan aku dapatnya Jerman. Padahal aku pronya ke Portugal deh.
1: Oh,
0: kita nonton final Piala Dunia setelah pulang internship. Nontonnya di salah satu bar di daerah Clarkway itu ya. Pas undianku, Jerman yang juara. Wah, semua uang senior jadi milikku. Ini yang lainnya nih ya, tadi bilang yang lainnya.
1: Iya. Kan?
0: Jadi milikku, habis itu aku ditraktir seminggu full untuk breakfast, lunch, dan dinner. Plus top up kartu MRT sampai aku selesai
1: sekali.
0: Internship.
1: Hokinya Mbak Nina.
0: Hokimu Mbak.
1: Luar biasa.
0: Hoki seumur hidup kayaknya itu.
1: Iya loh, ya ampun.
0: Sampai internship loh.
1: Iya kan?
0: Selesai.
1: Luar biasa.
0: Mantap, ini benar-benar berkesan sih. Makanya Mbak Nina sampai ikutan topik.
1: Iya loh,
0: yang kadang
1: sangat-sangat berkesan.
0: Kadang-kadang jarang ya deh ikut topik.
1: Tadi Wibi
0: ya.
1: Sampai kaget loh Mbak Nina.
0: Kayak, Mbak Nina ikut loh.
1: Saya Mbak Nina ikut topik.
0: Iya.
1: Sangat-sangat berkesan buat Mbak Nina.
0: Iya, tapi memang sangat berkesan. Sampai sampai dia ditraktir seminggu full.
1: Mantap. Keren lah.
0: Luar
1: buat sahabat
0: biasa.
1: Pengen FM yang lain juga yang suka nonton bola, semangat dan selamat menikmati
0: hiburan
1: Piala Dunia sampai tanggal 11 Juli deh kalau enggak salah.
0: 11 Juli ya.
1: Benar.
0: Nanti kita sambil menunggu apakah apakah jagoan Anda yang akan menang di Piala Dunia 2026 ini, sahabat Bunda FM.
1: Ayo,
0: siapa nih kira-kira?
1: Siapa? Sampai 19 Juli bahkan.
0: 19 Juli.
1: Wow.
0: Lama ya.
1: Lama.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: inspiring words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Never Miss Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You dari soundtrack Toy Story 5, sahabat Moon FM.
1: Happy birthday buat bapakku di surga.
0: Oh, oi. Hari ini bapakmu almarhum ulang tahun ya?
1: Iya, no. Tapi katanya kalau udah almarhum tuh sebenarnya enggak boleh dirayain tahu.
0: 12 Juni ya. Emang
1: iya,
0: begitu enggak boleh?
1: 12 Juni. Tahu juga. Menurut mitos-mitosnya
0: mitos
1: aja
0: yang
1: ya.
0: Dan kamu percaya apa enggak? Tergantung kamu percaya apa enggak.
1: Saya hanya percaya pada diri saya sendiri.
0: Dan tarot.
1: Dan tarot. Aduh. Dan baca itu. Energi.
0: Iya betul. Dan aura. Dan air terjun.
1: Air bah. YTTA. Adi,
0: itu dia temanku sahabat FM. Iya. Namanya adalah Ade Yulia Bimbi ya.
1: Besok ketemu sama kita di PHMC jam 4 sampai jam 6. Mm-mm. Kemudian Minggu ketemu sama Wibi lagi di Music Highlight.
0: Yes.
1: Senin baru jumpa lagi pagi sama kita ya, 6 sampai 10.
0: Tapi BTW aku penasaran kalau misalnya kayak sekarang kan tanggal 12 Juni nih, ulang tahun bapakmu yang sudah meninggal. Itu kamu gimana sih?
1: Sembahyang aja sih.
0: Sembahyang aja? Hmm. Perasaan hatimu jadi gimana? Melo?
1: Melo pasti. Kan tadi kayak agak diem kan?
0: Iya, bener banget.
1: Melo iya, tapi kayak
0: yaudah. Tadi sempet nangis waktu di toilet
1: sakit perut sih.
0: Oh kirain nangis ya kan?
1: Kalau menangis sudah tidak ya.
0: Sudah tidak ya. Sudah tidak. Itu tahun berapa nih sampai selesai menangis?
1: 3 tahun, Wak.
0: 3 tahun ya?
1: 3 tahun,
0: lumayan, Wak. Lumayan. Oh, lumayan ini, berarti kehilangan banget dong.
1: Wah. Separuh jiwaku.
0: Sayang waktunya udah gak ada, aku tuh pengen menggali supaya dia nangis on air.
1: Untung udah mau closing.
0: Iya benar. Kita kembali ke Piala Dunia tahun 1998 yuk.
1: Apa tuh lagunya?
0: Ricky Martin lah, The Cup of Life. Ole ole ole.
1: Selamat menonton Piala Dunia ya. Happy weekend.
0: Bye. Bye-bye.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

luar biasa deras ya pagi-pagi ya. Itu kayaknya buat satu faktor pendukung ya. Tidur kita semakin nyenyak ya, karena udara yang segar, kemudian selimut yang tebal, itu bisa buat tidur kita jadi nyenyak. Itu saya. Ada juga nih teman-teman yang lagi grumpy nih sekarang ini di kantor. Kenapa sih? Karena kurang tidur ya kemarin. Siapa suruh bawa kerjaan ke kantor? Bawa kerjaan ke rumah. Siapa suruh bawa kerjaan, kemudian masalah kantor hingga ke tempat tidur. Wah, udah salah set tuh ya. Yang dibawa ke tempat tidur adalah pasangan dong, ya kan? Pasangan yang sah. Itu nyenyak pasti tidurnya ya, kelonan. Jadi sekarang bisa enak tuh. Bangun pagi, kemudian siap kerja. Beda sama yang kurang tidur. Pasti grumpy banget ya sekarang ya. Stres, emosinya gak stabil di kantor. Dikit-dikit disenggol marah. Dikit-dikit pingin ngomel. Ya udah, besok-besok jangan bawa kerjaan ya ke rumah ya. Jangan bawa kerjaan ke tempat tidur ya. Yang dipeluk itu bukan laptopnya, tapi yang dipeluk adalah pasangan. Yang dipeluk itu adalah bantal dan guling. Ya enggak? Office Hour sekarang ini enggak akan ngomongin tentang bantal dan guling, karena masih pagi ya, kita ngomongin bantal dan guling ya, nanti aja malam-malam yuk. Sekarang kita ngomongin tentang hal-hal seputaran kerjaan ya, di blast on, kemudian di karir. Terus ngomongin tipis-tipis tentang rumah juga boleh tuh nanti di home sweet home yuk. Sekarang ini boleh ya saya undang sahabat Moon FM untuk request di WhatsApp ataupun Telegram kita 0811 393 494. Formatnya masih sama ya, gampang banget ya. Ketik nama, spasi usia, lagu dan penyanyi yang ingin didengarkan. Atau boleh juga diselipin salam-salamnya. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook kita @PengenFM Bali. Atau boleh juga di X kita @RadioPengenFM. Dan bisa di streaming loh di live.radiopengenfm.com. Duh, seneng banget ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Filipino Premier Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. More than you know. Ada yang lagi lama banget gitu ya, di depan cermin, di kantor, di depan cermin, ataupun di dalam toilet itu lama banget, karena di dalam toilet itu ada cermin. Kenapa sih lama banget di cermin, lagi perhatiin alisnya ya, ini kok gak rapi sih, kok gak simetris sih, wah. Ini kita ngomongin tentang alis yang rapi, simetris, itu kan apalagi penuh gitu ya. Wah, itu jadi idaman banyak perempuan, idaman banyak orang lah ya. Pria juga pengen tuh punya alis seperti itu ya, iya sih? Tapi gak semua orang bisa memperoleh privilege alis seperti itu secara natural ya. Banyak cara yang bisa dilakukan sih sebenarnya demi keindahan alis. Mulai dari menggambar alis, mencukurnya, hingga treatment yang buat alis kita tuh jadi lebih penuh dan terlihat alami loh. Terus gimana dong caranya?
1: Blast on!
2: Blast on!
1: Blast on!
0: Banyak cara sih, tadi udah disebutin sih. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan alis, meskipun dihadapkan pada banyak proses ya, sehingga tetap sehat dan tebal, itu adalah menggunakan minyak kemiri. Minyak kemiri loh. Jadi penggunaan minyak kemiri ini sebagai bagian perawatan alis itu simple banget dan ekonomis. Cara menggunakan minyak kemiri pada alis untuk alis yang sehat dan tebal, itu disarankan menggunakan minyak kemiri yang diolah langsung dari perasan bijinya langsung. Wah, ini benar-benar harus alami ya. Dan pastikan bagian mata dan alis dalam keadaan yang bersih, bebas kotoran, kemudian kering, sehingga minyak kemiri ini menyerap baik ke alis dan kulitnya. Jadi kita bisa menuangkan minyak kemiri secukupnya ya, ingat secukupnya, pada jari dan usapkan ke alis sembari dipijit lembut. Dan perhatikan juga untuk tidak menggunakan minyak terlalu banyak, karena apabila terkena mata itu bisa nyebabin iritasi. Tapi apply-nya di rumah aja, jangan di kantor. Sekarang jam kantor, waktu

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Kalau sekarang ini lagi kesel ya, kenapa sih kesel? Jadi nanti kesel nggak hari ini? Romi Jimbaran gimana? Nggak kesel kan hari ini? Enggak dong ya, lagi semangat-semangatnya untuk kerja ya kan, apalagi Juni nanti. Wah, pokoknya semangat banget ya. Sekarang ini lagi libur, udah libur nggak sih kakak Juni? Kayaknya udah liburan ya. Libur dan sekarang masih juga bawa kerjaan ke rumah. Itu buat kesel ya kak Juni ya. Tapi ada beberapa temen yang keselnya bukan karena bawa kerjaan ke rumah. Gak apa-apa sih bawa kerjaan ke rumah, gak apa-apa katanya. Yang penting bosnya itu asik ya gak? Yang penting bosnya itu konsisten, gak yang seperti sekarang ini yang sedang dihadapi. Duh, repot banget. Bosnya itu gak konsisten, bosnya itu plin-plan. Bosnya itu selalu berada di area abu-abu. Weh, kenapa sih bos suka banget ya sama di gray area ya? Males ya kalau udah kayak gitu ya. Kalau misalnya nih pada meeting kemarin dia bilang harusnya ke kanan nih ya. Tapi meeting hari ini dia bilang harusnya ke kiri. Lah yo opo toh. Kenapa bisa berubah jadi kanan ke kiri? Yang ada kitanya lurus-lurus aja ya. Tapi ya itu dia tuh. Menghadapi bos seperti itu, menghadapi pernyataan-pernyataannya yang selalu berubah-ubah, kita jadi pingin lempar gak sih? Lempar handphone, tapi sayang banget ya handphonenya ya. Jangan dilempar handphonenya, ditaruh aja ya. Kita masih ngomong nih sama si bos ya. Ini bukan cuma memusingkan loh, tapi juga menjengkelkan. Karena kan sebagai team player yang baik, kita tuh mesti cari tahu nih beberapa cara untuk menghadapi si bos yang seperti ini nih, yang pelin-pelan kayak gini nih, nggak jelas ya nggak sih? Pertama-tama coba ingetin bos kita nih, kalau sebelumnya apa yang dia katakan atau aturan yang dia tetapkan tuh beda loh, ternyata dengan hari ini beda loh bos. Dan cari juga saksi lain, misalnya nih teman kita, rekan kerja kita, tim yang lainnya juga dengerin perkataannya kemarin. Tapi biasanya sih yang namanya lupa ya kan suka nggak inget ya nggak sih? Kadang bos malah memberlakukan apa yang dia katakan pada hari ini. Pokoknya yang ini aja deh, yang kemarin lupain lah. Coba deh untuk mencatat apa yang bos katakan ya, sehingga kalau ditanyain kembali itu ada ketidaksesuaian, kita juga bisa membuktikannya. Nah, kalau catatan dan saksi nggak cukup, mungkin kita bisa menggunakan voice recorder kali ya, voice note gitu ya. Ini loh bos, suaranya si bos nih yang ngatain ini kayak gini nih kemarin, gimana tuh? Tapi memang sih ya ngeselin banget ya. Biar bagaimanapun dia adalah bos kita, mau gak mau ya mesti ngikut arahannya, ya kan? Tapi ya sudahlah ya, biarkan saja kalau memang si bos sikapnya itu gak bisa diubah. Mungkin nanti pas ultah kita kasih kado buku catatan aja, buku jurnal atau semacamnya lah ya, biar gak lupa-lupa melulu.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Radio Pemirsin Music Station terus berkarya, terus berkembang. Pengennya relax gitu ya, pengennya ya udah take it easy aja, nggak usah dimasukin ke hati. Tapi nggak bisa ya. Pengen relax, pengen istirahat, tapi matanya tetap ini ya, tetap terjaga ya, pikiran kita tetap dijaga, otak kita tetap bekerja. Wah, gimana dong, malam-malam seperti itu kayaknya lelah juga sih ya. Dan memang juga ngerasa banget ya, akhir-akhir ini tuh gampang banget lelah, kemudian semangat kerjanya itu tiba-tiba hilang, terus ngerasa emosinya cepat terkuras. Wah, gimana tuh, bisa jadi ya itu bukan sekedar capek biasa loh, tapi tanda-tanda burnout yang perlu dikenali lebih awal. Terus nih kalau kita ngomongin tentang burnout nih, apa sih sebenarnya burnout? Terus apa penyebabnya dan pengen tahu dong gimana cara mengatasinya agar kesehatan mental kita nih tetap terjaga ya di tengah tuntutan pekerjaan. Yuk kita temukan jawabannya ya di Intermezzo nanti bersama Nimade Mega Puspa Aristuti, SPSI, MPSI, psikolog sekaligus dosen program studi psikologi Universitas Triatma Mulia. Hari ini ya Jumat 12 Juni 2026 pukul 16 WITA. Nah, kalau punya pertanyaan seputar burnout dan kesehatan mental di tempat kerja, yuk dikirimin ya pertanyaannya nanti di 0811 393 494 selama acara berlangsung ya.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Bandung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Bandung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbelyklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbelyklendis atau @klendisgrosirbelyk.

Kota Music, Music Station terus berkarya, terus berkembang. Main in the arena. The script Faham FM yang sudah di-request oleh Juni. Thank you banget ya Juni ya. Udah hari Jumat ya, gak berasa banget ya 12 Juni 2026 hari Jumat. Hari Jumat itu kalau di kantor biasanya kan ini adalah waktu yang tepat ya untuk melakukan review mingguan nih kalau boleh dibilang ya. Terutama untuk sales marketing, biasanya ada revenue meeting tuh tiap Jumat ya kan. Jadi memang Jumat ini emang ya pokoknya hari yang pas banget ya. Kita lakuin review mingguan agar pikiran kita lebih tenang menyambut akhir pekan. Ya targetnya udah sampai mana, kemudian leads yang bisa mengarah ke pencapaiannya apa aja ya. Jadi bisa dikejar tuh untuk target bulanan biar kecapai ya. Kemudian proyek-proyek baru untuk minggu depan seperti apa, terus apalagi tuh yang bisa dikerjain hari Jumat. Nah, beresin admin-admin, nih itu penting banget ya. Clear up inbox kita boleh juga tuh hari Jumat ya kan. Pokoknya intinya biar enak ya, biar enak akhir pekannya, kemudian biar enak juga menyambut hari Senin depan tuh. Udah ngomongin hari Senin baru juga Jumat ya. Jadi sambil kerjain itu ditemenin nih office hours-nya oleh Dwi Putra sampai dengan jam 1 siang nanti. Romi di Jimbaran, selamat pagi. Lagunya udah diputerin. Lagunya udah masuk ke list hari ini. Di antrian ya, Romi ya. Thank you banget sudah menyapa kita di sini. Katanya cuaca di Jimbaran itu mendung. Denpasar gimana? Denpasar mendung juga ya. Tadi sempat gerimis, kemudian mendung lagi, ada matahari lagi, gerimis lagi, mendung lagi, ya udah gitu terus. Semangat ya. Apalagi ditemani sama Penguin FM. Terima kasih banyak. Kemudian ada Juni. Juni Natih, hari ini udah seneng nih karena udah diputerin tuh lagu kesukaannya ya, The Script, Man in the Arena. Salamnya untuk semua sahabat Penguin FM. Tadi udah dikasih tahu ya cara buat alis yang rapi, cara buat alis yang tebel. Mudah-mudahan bisa kepake ya, pakai minyak kemiri tuh katanya. Pancaneki, halo, selamat pagi. Request lagunya Radio. Bentar lagi diputerin ya, Pancaneki ya. Sudah saya masukin ke list hari ini. Kemudian ada Tian, apa kabar? Tian, request lagunya Olly Murs yang Up. Have a nice day dan selamat siaran buat Dwi. Thank you banget. Pagi juga untuk Fapang, apa kabar Fapang? Fapang di Sudirman ya, Fapang ya. Request dari apa nih? Oh, Mike Posner, In Ibiza judulnya. Thank you banget ya. Salamnya untuk Aldo, Agus, Dimas, Sanjaya, Eka dan Dewi. Makasih banget Fapang. Thank you ya yang udah ikutan kita di office hours ini. Yuk request terus yuk biar rame di WhatsApp ataupun Telegram ya. 0811-393-494, formalnya gampang banget, kasih tahu nama, lagu, dan penyanyi yang ingin didengarkan untuk pagi ini. Boleh juga via DM di Instagram kita atau di X, boleh, silakan.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Kalau masih sama-sama single, ya udah, gas aja ya. Jangan takut-takut untuk mencinta kalau misalnya memang sudah ada getaran-getaran yang dirasakan. Cus, jadian. Begitu juga dengan sekarang ini nih. Kalau sekarang ini sahabat FM pengen banget ya punya pengalaman tidur yang nyaman, jangan ragu-ragu untuk memilih spring bed Lady Americana. Karena Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini spring bed premium, berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional. Nah, Lady Americana ini hadir sebagai spring bed mewah ya, dan berkualitas tinggi dan didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring yang menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan tuh, karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultracell, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganisme. Dan Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh, yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik ya untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Pengen tahu nih gimana update-update-nya, gimana promo serunya? Cek aja ya Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Siang saya untuk Tracy, sekarang ini lagi sibuk banget ya sekarang ya, ketumpuk-tumpuk itu kerjanya ya. Wah, mejanya sampai gak kelihatan gitu ya, bukan mejanya gak kelihatan, orangnya gak kelihatan karena ketumpukan kerjaan. Mudah-mudahan bisa dikelarin ya, dan mudah-mudahan juga nanti tidurnya juga nyenyak. Karena nih banyak banget ya teman-teman saya yang setelah ngobrol-ngobrol gitu ya punya pengalaman tidur yang gak menyenangkan gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang tidur nih, memang istirahat yang gak cukup ini bisa buat tubuh kita menghasilkan peningkatan kadar hormon stres kortisol, sehingga tidur nyenyak ini dapat meningkatkan kemampuan kita untuk merasionalisasi kekhawatiran, kemudian meningkatkan kesehatan mental. Terus gimana dong caranya biar tidur kita itu nyenyak, tidur kita nyaman, biar suasana hati kita dan kesehatan serta kebugaran kita tuh meningkat? Gimana tuh caranya?
1: Home sweet home.
0: Cara-cara tidur. Jadi gini nih, istirahat ini memang mesti jadi hal yang krusial banget ya buat semua ya. Untuk dapetin tidur yang nyenyak, tidur yang nyaman, bisa ya kita lakukan ritual-ritual biar kita dapetin kualitas tidur yang menyenangkan tadi tuh. Bisa menambahkan aroma yang membuat mengantuk. Menggunakan lilin terbaik di kamar tidur kita itu gak ada salahnya ya. Jadi kita bisa menarik secara visual, tapi juga akan membawa aroma indah ke udara yang dapat membantu kita tertidur. Ada aroma lavender, bergamot, kemudian geranium. Itu semuanya telah terbukti membuat kita tuh relax. Nah, ini nih kita baru obrolin tadi ya. Dan berkali-kali kita obrolin bahwa menjauhkan teknologi di dalam kamar tidur itu sangat disarankan ya. Ini berarti gak ada komputer, kemudian gak ada laptop, televisi, ponsel tuh gak ada. Cahaya biru yang dipancarkan oleh gadget itu akan menahan produksi melatonin kita nih. Hormon yang mengontrol siklus tidur bangun kita. Dan membuatnya lebih sulit untuk tidur. Kemudian apalagi tuh? Ini yang penting juga nih. Berinvestasi. Nah, ngomongin investasi. Nih, ngomongin investasi pada kasur ya, ngomongin investasi pada kasur yang tepat. Jadi jangan meremehkan pentingnya membeli kasur terbaik untuk tidur yang optimal ya. Pokoknya enggak peduli posisi tidur kita, memiliki kasur yang nyaman dan mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kita ini bukanlah sesuatu yang harus dikompromikan loh. Jadi, yuk cus, beli kasur empuk sekarang yuk.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie and Uno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Ini adalah posisi teratas ya, ini keren banget lagunya ya. Terima kasih ya Titin udah request single satu ini. Ada Lingga juga nih yang sudah request single ini, makasih ya. Yang lain gimana nih, mau request lagu apa? Kasih tahu saya sekarang dong, yuk. Saya di sini sampai dengan jam 1 siang, boleh kasih tahu via WhatsApp atau Telegram ya, 0811 393 494, dan di Instagram juga boleh, @PenguinFM Bali atau di X @RadioPenguinFM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dijatuhi hukuman 30 tahun penjara gara-gara mengirimkan drone ke Korea Utara. Jaksa penuntut khusus menilai upaya Yoon memalsukan kondisi perang dengan mengirimkan drone ke Korut bertujuan menciptakan dalih deklarasi darurat militer dan membawa bencana bagi negara. Jaksa penuntut juga berpendapat operasi yang diperintahkan Yoon meningkatkan ketegangan dengan Korea Utara dan menyebabkan kebocoran informasi rahasia. Hukuman ini dijatuhi setelah Yoon pada Februari lalu juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena memimpin pemberontakan untuk melumpuhkan Majelis Nasional Korea Selatan dengan deklarasi darurat militer. Yoon juga telah mengajukan banding terhadap vonis tersebut. Dia bersikeras deklarasi darurat militer semata-mata demi kepentingan negara. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
8: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Melindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

0: Pure FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. The Nights by FPT. Nanti malam mau ngapain sih? Mau ngapain nanti malam? Weekend besok mau ngapain? Gak apa-apa ya, kalau sekarang-sekarang ini kita ambil waktu 10 hingga 15 menit lah ya untuk riset-riset destinasi, pesan-pesan tempat untuk weekend kita besok, ya kan? Gak ada salahnya tuh, selama kita gak korupsi waktu kerja kita, ya kan? Sekarang jam-jamnya istirahat, ya gak? Susun kegiatan sebelum akhir pekan tiba itu boleh banget ya. Boleh ya, kalau sekarang mau kemana? Sekarang mau ke tempat, mau ke pantai, besok mau ke besok mau di rumah aja baca buku, atau besok mau ke taman kota. Emang ada taman kota ya di sini ya? Ada sih ya. Kayaknya taman kota memang mesti dibanyakin gitu ya, biar kita bisa punya area yang hijau, area terbuka untuk kita dapetin oksigen lebih banyak lah ya. Masih di Office Hours sahabat FM, gimana nih? Sekarang ini udah makan belum? Mudah-mudahan udah semua makan ya. Kalau yang belum, udah makan dong. Udah jam segini nih, 12 lebih 27 menit. Selamat siang saya untuk Rian Putra di Uluwatu. Lagunya tadi udah diputerin ya, Ray, Click Clack Symphony. Thank you banget ya, Rian Putra di Uluwatu. Gimana Uluwatu? Mudah-mudahan cerah-cerah saja. Kalau Denpasar, kalau dari sini sih terlihat Gatsu Barat nih ya. Terlihat agak-agak mendung sih. Titin, gimana Tin? Di Kerobokan mendung gak? Atau hujan? Ini makan siangnya keren banget ya Titin, lengkap banget ya. Ada tempe mendoan, ada ayam sayur, ayam tepung. Wah, keren tuh, ada churrosnya juga. Enak banget ya. Lengkap loh. Ada main course, terus ada dessertnya juga ya. Three courses berarti ya. Ada siapa lagi nih yang udah menyapa? Sisil, apa kabar Sisil? Sisil pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Sabrina Leonor yang pendampingmu. Nasar juga udah diputerin lagunya tadi, Avicii yang The Night. Selamat siang saya untuk Sacha. Thank you ya Sacha ya. Papa udah diputerin ya lagunya tadi ya, In Ibiza. Makasih. Kemudian ada Ayu juga sudah menyapa kita. Makasih Ayu. Yuk lagunya bentar lagi diputerin ya. Kangen katanya sama Isyana Saraswati yang itu tuh Wi, yang gubrak-gubrak. Apa sih gubrak-gubrak lagunya, yang ada-ada aja maksudnya. Ditunggu ya. Lagunya tuh keren loh. Ya saya suka banget sama lagu itu. Makasih banget. Masih ada waktu sampai dengan jam 1 siang, boleh dimanfaatin dengan baik ya. 08.11.39.3.4.9.4 masih dibuka untuk sahabat Pure FM untuk request lagu. DM di Instagram masih juga bisa @PureFMBali atau di X @RadioPureFM. Dan jangan lupa juga kalau office hours ini bisa sahabat Pure FM dengerin nih, selain FM analog juga bisa didengerin via streaming live.radiopureFM.com.
1: Hidup gini amat. Aduh.

0: Radio Penguin. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bu, kenapa menelemes gitu?
6: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget, jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru, ya kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
5: Belum pakai Elite ya Bu.
6: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
5: Ya jelas bagus dong Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
6: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: 감정도 있어야지 로맨틱한 사이코 날 탐하면 모든 걸 견뎌야지
1: Love me, love me, love me Music Station terus berkarya, terus berkembang Off the record Kalau yang satu ini gak perlu dirahasiakan ya Gak perlu disimpan-simpan sendiri Justru dikasih tahu nih teman-temannya bahwa Toy Devasya itu ada promonya untuk WNI untuk kita-kita nih. Harga masuknya hanya Rp85.000 saja dan sudah dapetin diskon juga untuk F&B dan water spot di Danau Batur. Laburan liburan bareng keluarga ya pilihnya. Boleh ya paket-paket istimewa yang tersedia di Toy Devasya biar makin seru tuh liburannya ya kan? Apalagi buat keluarga nih, kita bisa manfaatin ya Family Fun Package. Hanya dengan Rp340.000 saja, kita bisa seru-seruan di Toy Devasya untuk dua dewasa, kemudian dua anak-anak di bawah 12 tahun, sambil nikmatin satu loyang pizza. Dan apalagi ya, setiap jam 2 sore sampai dengan jam 5 sore, itu ada happy hour loh. Kita bisa dapetin dua gelas bir dengan satu loyang pizza. Harganya Rp145.000, Rp145.000 saja. Atau yang ingin memperkuat kekompakan tim kantornya, silakan aja ya. Ayo nih. Dikompakin tuh timnya, yuk. Tim building package sudah menanti, hanya Rp335.000 per orang. Bisa dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Nah, buat yang mau nongkrong-nongkrong seru nih, boleh tuh ya, cobain kawah Back and Brew. Saya udah cobain, hanya dengan Rp55.000 saja kita bisa dapetin paket kopi plus croissant ya. Yang lezat pastinya, plus ini buat makin lezat dong. Ada diskon 25% untuk masuk ke Toy Devasya. Untuk informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsAppnya di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya nomornya adalah 0818-0232-2888. Atau follow aja Instagramnya @toyadevasya.

0: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Tetap berusaha untuk jujur gitu ya. Kejujuran hati, salam dari Chris Pati. Thank you banget yang sudah request yang satu ini ya. Kalau kita ngomongin tentang kejujuran, memang sih ya, kejujuran itu memang seringkali terasa menyakitkan, ya kan? Karena kejujuran mengungkap kenyataan yang selama ini dihindari, yang ditutup-tutupi, ya enggak? Tapi meski demikian ya, sahabat Bener FM, kebenaran itu adalah di mana-mana juga adalah fondasi terbaik untuk melangkah, ya kan? Daripada terus berada dalam ilusi, gimana? Kalau sekarang ini kita mulai merubah rasa sakit itu, dari kejujuran itu menjadi bahan evaluasi, ya kan? Agar langkah kita itu jadi lebih ringan, ya enggak? Kalau siang ini saya udah jujur banget ya, udah jujur. Jujur sudah memplay, memainkan lagu-lagu yang sudah sahabat Bener FM request di sini. Itu bukan kejujuran, itu kewajiban seorang penyiar di Office Hours ini. Setelah ini ada Winda Juanita yang akan temenin sahabat Bener FM sama dengan jam 4 sore. Jadi boleh ya kasih tahu Winda nanti lagu-lagu yang enak buat didengar, lagu-lagu yang enak untuk temenin sahabat Bener FM di kantor ataupun di kegiatan apapun di siang ini. Thank you banget ya yang udah bareng-bareng saya di sini dari jam 10 tadi. Mudah-mudahan kerjanya semakin lancar, kemudian banyak leads yang didapat, kemudian banyak bisnis yang mampir dan itu deh turn into revenue jadinya ya. Amin. Dwi Putra pamit dulu ya, langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali. Saya pamit, have a good one, see you.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Jam. Selamat siang. Ada Winda Juanita lagi ya, sampai nanti di jam 4 sore tentunya di Office Hour Session kedua di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Gimana kegiatan di hari Jumat ini saat FM? Sibuk ngebanten juga ya kan, kemudian juga sibuk di kantor juga mungkin sebelum hari raya, semuanya harus sudah selesai supaya minggu depan fokus untuk hari raya, menyiapkan hari raya juga. Oke deh, pokoknya semua kegiatan Anda Sahabat FM sampai jam 4 sore, Winda temenin. Tentunya jangan lupa juga untuk makan siang Sahabat FM, karena sudah jam 1, ya kan? Jangan sampai skip makan siang supaya tetap berenergi sampai nanti pulang kantor atau mungkin untuk melanjutkan aktivitas hari ini sampai nanti malam gitu kan ya. Siapa tahu kan di hari Jumat ini padat banget kegiatan Anda. Supaya tetap terlaksana dengan apik gitu kan ya, harus tetap berenergi. Jangan lupa makan siang sambil ditemenin sama lagu-lagu requestan Anda, lagu-lagu favorit Anda di siang hari ini boleh banget. Kalau mau request boleh WhatsApp dan Telegram aja 0811 3934, atau bisa juga lewat social media di @FM Bali. Follow kita di TikTok juga boleh banget di @FM Bali i-nya 2 di belakang, streaming di live.radio.fm.com ya. Kalau saya cek di WhatsApp belum ada yang menyapa saya, gak apa-apa, ya kan? Di Telegram juga nampaknya masih sepi-sepi aja, gak apa-apa, kayaknya sibuk ya. Hari ini kayaknya banyak nih yang lagi sibuk, gak apa-apa. Sambil dengerin lagu favoritnya aja, kalau gak mau request, mau sekedar salam-salam aja. Atau mau menyapa Winda di WhatsApp juga boleh banget. Sekali lagi di WhatsApp dan Telegram 0811 3934. Oke deh, sambil nungguin requestan Anda datang saat nevek. Aku menunggu sekali loh. Saya mau putarin satu single yang jadi salah satu dari 10 lagu terbaru di Penguin New Playlist. This is Raven Lenay with Handle.
1: A single on Penguin Ava.

Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika, Rafael Lanay, resmi merilis single terbarunya, Handle, pada 28 Mei 2006. Single bernuansa rock ini diproduksi oleh Dahi dan juga dirilis berbarengan dengan sebuah music video di tanggal yang sama. Handle akan menjadi bagian dari album ketiga Rafael Lanay berjudul Blue Island. Album ini rencananya akan dibagikan pada 7 Agustus mendatang melalui Atlantic Records.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

Ya, saat nafem kita sampai di traffic light ya. Gimana sih situasi arus lalu lintas di seputar Kota Denpasar siang hari ini? Coba kita cek dulu ya dari Google Maps maksudnya. Selimpet kan? Google Maps, saya mulai dari Jalan Gatot Subroto Barat dulu ya, sekitar Radio Pen FM. Nah, ternyata di sini masih lancar-lancar aja, ada sedikit keramaian di sekitar traffic light dari arah Kargo Permai ya. Sisanya masih lancar. Saya geser coba ke Cokro ya. Tapi di sini bentar. Di sekitar jalan Pidada nih padat banget loh siang hari ini saat FM sampai di traffic light Cokro. Kemudian di sepanjang jalan Cokro juga ramai nampaknya, apalagi yang menuju ke jalan Gunung Galunggung dan juga ke Boiwe itu nampaknya padat banget. Cokroaminoto sampai ke Sempidi itu padat banget ya siang hari ini. Sabar-sabar aja yang lewat sana saat FM, kalau misalnya kejebak macet sabar ya. Terus saya lanjut lagi deh ke Jalan Ahmad Yani Utara ya. Ini yang datang yang dari arah sebentar Jalan Gatot Subroto Tengah ya. Kemudian ke Jalan Ahmad Yani Utara ini juga padat. Kemudian di sepanjang Jalan Gatot Subroto Tengah juga ramai saat FM dari kedua arahnya. Lanjut lagi saya ke Jalan Nangka. Nampaknya juga ramai ya di siang hari ini. Lanjut lagi keramaiannya di Jalan Gatot Subroto Timur ya, Seroja, Kenyeri, kemudian Suli itu juga padat sekali saat FM. Lurus terus sampai ke Trengguli itu juga padat di siang hari ini ya. Coba aku geser sekarang ya ke daerah lain, mungkin ke jalan yang lain yang mungkin juga padat di siang hari ini. WR Supratman nampaknya juga padat di sepanjang jalannya siang hari ini saat FM. Kemudian Jalan Hayam Wuruk masih lancar-lancar aja. Saya ke Jalan PP Sudirman nampaknya juga padat ya di sepanjang jalannya. Lanjut lagi, saya ke Jalan Watu Rengo masih ramai, masih ramai lancar. Jalan Raya Sesetan juga masih lancar-lancar saja. Kemudian saya geser ke Teguh Umar Barat. Kalau di Jalan Teguh Umar Barat ini nampaknya padat ya di sepanjang jalannya. Kemudian lanjut lagi, saya ke Jalan Gunung Salak ini juga padat di siang hari ini. Yang sangat-sangat padat siang hari ini tentunya adalah di Jalan Gunung Soputan ya. Padat banget di situ. Kemudian Jalan Imam Bonjol yang Jalan Pulau Galang itu juga sama padat ya siang hari ini. Kemudian Jalan Nakula masih lancar, Jalan Imam Bonjol Sunset Road. Siang hari ini padat, saya cek di sini warnanya merah banget ya dari ujung ke ujung ini nampaknya padat sahabat FM. Jalan Dewi Sri juga sama padat di siang hari ini. Kuta juga seperti biasa ramai ya di situ ya. Pati Jelantik juga sama ramai di sepanjang jalannya. Terakhir saya mau cek di sekitar Jalan Pantai Kuta juga sama, Jalan Tegalwangi juga ramai. Kemudian terakhir deh ya, coba saya ke bentar Jalan Raya Kuta tadi udah ya padat, Jalan Kediri dan Jalan Raya Tuban ini juga padat di sepanjang jalannya saat FM siang hari ini ya. Mungkin ada yang kena kemacetan siang hari ini, sabar-sabar ya saat FM ya, tapi jangan pernah lupa untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

sahabat NFM, apakah Anda sama seperti saya sahabat NFM ya? Hari-hari ini kok kayaknya gampang banget capek, lelah, kehilangan semangat kerja, oh my god. Atau merasa emosi cepat banget terkuras ya, apalagi lihat berita-berita yang terjadi belakangan ini ya. Aduh, kayak gampang banget emosinya. Nah, bisa jadi itu bukan sekedar capek biasa loh sahabat NFM ya, tapi tanda-tanda burnout yang perlu dikenali lebih awal. Waspada nih ya. Lalu, apa aja sih sebenarnya burnout ini? Apa penyebabnya dan gimana cara mengatasinya agar kesehatan mental tetap terjaga di tengah tuntutan pekerjaan? Nah, temukan jawabannya di Intermezzo ya sebentar lagi ya bersama Nima De Mega Puspa Aristuti SPSI, MPSI, psikolog sekaligus dosen program studi psikologi Universitas Triatma Mulia pada hari Jumat hari ini ya, 12 Juni 2026 pukul 4 sore nanti di Intermezzo, jangan lupa dengerin. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan seputar burnout dan juga kesehatan mental di tempat kerja, langsung aja nanti bisa dikirimin pertanyaannya ke 0811 3934 94 selama acaranya berlangsung dari jam 4 sore nanti ya.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ya, saat Neving kita sampai di Rumors. Ada kabar terbaru dari Ariana Grande saat Neving. Saya ambil beritanya atau informasinya dari CNNIndonesia.com. Jadi Ariana

langsung dia ngetik ya di kolom komentar video tersebut. Intinya sih Ariana Grande tuh bilang, tolong jangan pakai lagu saya ya, jangan pakai musik saya untuk hal ini ya, seperti itu saat NFM. Nah, Variety nih menyebutkan kalau Kamis kemarin ada juru bicara Ariana Grande bilang kalau komentar itu langsung dibuat oleh Ariana Grande sendiri, bukan admin, bukan siapa ya yang nulis atau dihack. Bukan, katanya memang Ariana Grande sendiri yang menulis langsung komentar tersebut. Mereka juga menyebut sudah berupaya menghapus audio dari video tersebut dan suara dari musik itu dihilangkan dari klip tersebut tidak lama setelah Ariana Grande mengomentari tanda ketidaksetujuannya lagunya dipakai untuk video dari Gedung Putih atau White House. Wah. Seperti itu saat nanti berita terbaru dari Ariana Grande, cukup kaget juga ya tiba-tiba nih. Tapi kayaknya gak tiba-tiba deh, Ariana Grande emang vokal banget sih dia ya. Kalau untuk urusan politik seperti itu di sana. Nah, apalagi ini yang mungkin tidak disetujui dia gitu kan ya. Dan tidak sesuai dengan apa yang dia, prinsip dia seperti itu saat Neverland. Jadi jelas aja Ariana Grande kayak marah gitu ya. Untuk lagunya dipakai pada sebuah video yang, aku gak mau laguku dipakai untuk seperti ini. Seperti itu saat Neverland. Oke deh, semoga menemukan jalan tengahnya ya. Mungkin videonya juga sudah diganti audionya. Kita tunggu aja berita selanjutnya dari Ariana Grande ya.

0: perlu untuk menjadi dewasa ya, kita akan tahu kalau misalnya nih anak-anak misalnya atau kita gitu kan ya, koneksi internet yang suka buffering, suka lemot, itu pasti bikin kita aduh sebel gitu kan ya. Apalagi kalau lagi kerja atau mungkin anak-anak kita lagi mabar gitu kali ya. Kalau koneksi internetnya banyak bufferingnya atau mungkin lemot banget, itu pasti bikin kita aduh pokoknya bawahnya emosi aja ya. Makanya deh Sahabat FM, kalau misalnya lagi membutuhkan, lagi cari-cari koneksi internet yang cepat dan juga stabil dengan syarat yang mudah, proses cepat dan gratis instalasi, langsung aja langganan Vigonet. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated. Dengan rasio upload dan juga downloadnya 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Biaya berlangganannya mulai dari 277 ribuan aja. Informasi lebih lengkap hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, 0811-3941-6306. Follow juga Instagramnya di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis, instalasi.
1: Single, I'm Penguin FM.

Indri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

0: and Zara Larson with a brand new day special buat yang sudah request. Selamat siang untuk Fapang, lagunya sudah di play ya. Salamnya buat Aldo, Sanjaya dan juga Rian aja. Terima kasih. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga ya. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Saya baru aja jalan 1 jam, masih tersisa 2 jam lagi untuk nemenin Anda ya. Ada Agus Ade di sini, selamat siang. Mau dengerin lagunya Latinka, Aku Bisa Mati, atau Monita Tahalia yang Kekasih Sejati. Oke, aku cek dulu lagunya ya. Terima kasih dari request. Ada Mbak Juni juga, selamat siang. Hai Winda, semoga kabarnya baik. Gimana birthday party-nya kemarin? Makan-makan aja aku kemarin. Terima kasih yang Mbak Juni ya. Request the script Man in the Arena. Oke, udah di play. Salamnya untuk semua sahabat NFM aja. Terima kasih. Ada Lanang juga, selamat siang. Mau dengerin lagunya Face yang Nina juga sudah saya play. Tadi semoga udah dengerin ya Lanang ya. Mbak Romi, selamat siang. Mau dengerin lagunya Tantri Ibu Pekerja juga sudah saya play. Semoga tadi udah sempat dengerin ya. Dan katanya bahagia saya selalu Indah. Terima kasih. Ada Ketut Karnato juga, selamat siang. Ini mau dengerin Charlie Puth Smells Like Me. Sama, oh udah. Terima kasih, lagunya udah di play juga. Semoga tadi udah dengerin ya Ketut ya. Ada juga Nasar, selamat siang. Black Eyed Peas yang Boom Boom Pow juga sudah saya play. Semoga tadi udah sempat dengerin. Terima kasih. Ada Rian Putra, requestnya Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Sudah saya siapkan deh kayaknya lagunya. Oke, bentar lagi di play ya. Terima kasih udah request Rian Putra. Buat sahabat NFM lainnya yang mungkin baru dengerin Winda, Winda masih di sini sampai nanti di jam 4 sore. Jadi kalau mau request lagu dari sekarang ya, jangan ditunda-tunda, langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Udah tungguin sampai nanti di jam 4.
1: Single on Penguin FM.

The Massive membuka fase baru dalam perjalanan karir mereka yang kini memasuki tahun ke-23 lewat perilisan single terbaru berjudul On Our Own. Lagu ini dirilis pada 27 Mei 2026 melalui label independen milik mereka sendiri, MSV Records. Rian menjelaskan bahwa On Our Own lahir sebagai refleksi terhadap kehidupan modern yang semakin dipenuhi kebisingan dan kepalsuan. Menurutnya, judul lagu ini juga merepresentasikan perjalanan baru The Massive yang kini memilih jalur mandiri.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Berondong. Aku berondong. Borong? Iya, ayo kita borong semua.
5: You know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi. Bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

The Land House. The Land House. The Land House. The Land House. Kesat Nevin kita sampai di The Land House. Biasanya kalau sebelum tidur, tidur. Anda melakukan apa saat FM? Sudah ketebak pasti ya, scrolling TikTok ya kan? Atau mungkin nonton film kali ya, biar cepat tidurnya, atau mungkin juga baca buku. Nah, saat FM ternyata kebiasaan jelang tidur kita ini bisa meningkatkan kecerdasan otak. Tapi kebiasaannya seperti apa ya? Kalau dari cnnindonesia.com, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum tidur nih, saat FM menjelang tidur gitu kan ya, supaya kita bisa meningkatkan kecerdasan otak, dan juga tentunya adalah supaya lebih besoknya lu lebih produktif, tidurnya nyenyak, seperti itu saat FM. Adalah Anda bisa menyalakan pink noise. Jadi white noise bukan satu-satunya solusi menuju tidur nyenyak ya. Anda pun bisa mencoba menyalakan pink noise yang frekuensinya lebih rendah tapi lebih berdampak. Nah, pink noise misalnya nih ada suara air terjun atau hujan deras. Waduh, suami saya nih sering banget. Kalau tidur itu harus banget dengerin suara hujan. Terus lupa deh dimatiin lagunya suara hujannya. Jadi saya ngiranya hujan beneran. Ada nggak sih sahabat FM yang juga punya kebiasaan kayak gitu? Emang sih katanya jadi lebih rileks, kemudian tidurnya juga jadi lebih cepat gitu kan ya? Kalau saya sih taunya white noise, tapi ternyata ada juga pink noise ya. Salah satunya itu dari sahabat FM yang mendengarkan suara air terjun atau hujan deras. Bisa dicari di YouTube ya. Terus yang kedua adalah bisa memakai diffuser. Jadi aroma tertentu bisa mendatangkan rasa tenang dan juga rileks. Kalau misalnya Anda menyukai wangian, nggak ada salahnya menggunakan diffuser supaya menenangkan tubuh kita. Aroma apa yang digunakan? Umumnya aroma lavender. Ini mampu memberikan ketenangan. Tapi Anda juga bisa menggunakan aroma favorit apapun itu, asalkan Anda bisa tidur nyenyak dan juga relax. Nah, itu dia Sound FM. Jadi kalau bisa sih ya, jangan scroll HP terus gitu kan ya menjelang tidur. Aduh, ini juga jadi pengingat sih, reminder juga buat saya, karena sebelum tidur saya pasti ngecekin TikTok dulu, nge-scroll IG dulu. Baru deh tidur, karena itu matanya jadi capek ya. Nah, ternyata itu juga gak bagus ya. FM itu bisa jadi bikin kita jadi kualitas tidurnya tuh menurun. Kalau misalnya mau pegang ponsel boleh sih, tapi mungkin kayaknya 30 menit sebelum kita tidur deh ya, sambil ngecas gitu kita tinggal. Nah, kalau misalnya Anda mau tidurnya nyenyak supaya meningkatkan kecerdasan otak juga, kemudian besoknya bangunnya juga segar dan produktif, boleh yang pertama menyalakan pink noise seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi Anda bisa menyalakan pink noise yang frekuensinya lebih rendah tapi lebih berdampak nih, jadi seperti suara air terjun dan juga hujan deras. Kalau misalnya Anda suka wangian, boleh memakai diffuser juga saat FM. Misalnya aroma tertentu yang banyak banget digunakan ya supaya kita tenang dan relax adalah aroma lavender. Gitu saat FM. Jadi semoga tidurnya nyenyak, besoknya juga bangun lebih produktif. Single on Penguin FM.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Paddle, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie and Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

This is Mary Angela featuring Lali Ilmanino dengan Rayu. Saya juga suka dirayu sama orang yang tiba-tiba datang ke studio ini merekam saya. Ada apa, Ibu? Kenapa sih? Aku nggak tahu loh tiba-tiba direkam. Ada siapa ya? Oh, ulang tahun. Kirain apa? Gak usah on air juga. Makasih Ibu Deora Gata tadi membawakan saya cemilan banyak banget ya. Kemudian juga ada kado yang khusus diracik ya, langsung dari tokonya ke sini meluncur walaupun panas-panas dan juga tadi cenderung padat ya di jalan ya, langsung menuju ke sini. Luar biasa Ibu Deora Gata. Bubu kita. Makasih. Ampun, terima kasih Ibu Dewi ya. Oke, udah cukup. Tapi makasih lah buat sahabat NFM yang tadi juga ada yang ngucapin aku, ih sombong banget gak sih? Ngucapin pindah ulang tahun. Terima kasih ya, tadi ada Mbak Juni yang udah ingat aku ulang tahun kemarin, terima kasih ya. Terus ini ada siapa nih yang baru masuk? WhatsApp di sini ada Mbak Tian, aku kaget banget tiba-tiba Mbak Dewi masuk terus ngerekam. Ada Tian, Mbak Tian selamat sore. Ini mau dengerin Westlife and Better Man. Have a nice day ya. Oke, terus di sini ada siapa lagi nih? Ada Lanang. Tadi udah request lagunya Fish yang Nina juga sudah saya play. Terus ada siapa lagi di sini? Mbak Juni. Apa nih? Tadi udah dengar pas detik-detik mau mimpi. Oh, tadi ketiduran ya. Katanya Mang Witani hujan nih, Win. Dan pasar hujan enggak ya? Kayaknya enggak deh, mendung-mendung doang. Enggak tahu deh ntar sore ya, Mbak Juni. Tapi terima kasih untuk informasinya di Mang Witani, katanya udah hujan saat FM ya. Terus terima kasih juga udah request. Mbak Romi. Happy birthday Winda. Terima kasih. Doa terbaik buat Winda. Terima kasih Mbak Romi ya. Aduh. Ultahnya udah kemarin tapi masih ada yang mengucapkan terima kasih banyak ya Mbak Romi tadi, Mbak Juni juga. Terus ada Coki. Hai Coki, Winda ultah beda sehari kita. Oh ya, dirimu hari ini berarti dong. Aku tanggal 10. Happy belated birthday ya. Kalau aku kemarin soalnya. Gemini geng. Oh, tanggal 10. Ya ampun, aku tanggal 11 Juni. Ternyata kita cuma beda sehari ya. Ayo hidup Gemini. Geminian kita benar ya kan. Biasanya ada yang kita tuh sering jadi bahan omongan tau gak sih. Karena zodiak kita Gemini Mbak Coki, Coki ya. Ya ampun, tapi gak apa-apa. By the way berarti happy birthday juga ya buat Coki. Happy belated birthday juga buat dirimu. Di tanggal 10 kemarin, aku tanggal 11. Ih ya ampun saudaraan, tetanggaan kita ya 10-11. Hidup Gemini. Lanjut di sini mau aku sapa deh siapa tadi ya. Ini ada Rika. Rika benar enggak sih? Namanya di sini Rika sih. Katanya sore, aku dan tim tiap hari dengerin di ruangan dengerin Pingon FM. Mau request lagu dong bisa by WA. Bisa banget. Udah aku balas ya tadi Rika ya, boleh banget kamu request, tapi aku cuma di-read doang. Jadi aku enggak tahu kamu sama tim mau dengerin lagu apa, mau di-play lagu apa. Nanti dibalas ya chat aku ya Rika ya. Tapi terima kasih, katanya Rika sama tim selalu dengerin Pingon FM di ruangan. Terima kasih banyak, semangat kerjanya ya. Aku mau cek lagi di sini ada siapa yang belum aku baca. Kayaknya udah semua deh. Lagunya juga sudah aku play semua. Kayaknya Nasar tadi udah aku baca belum ya? Nasar, Black Eyed Peas, Bum Bum Pa udah. Batian udah, Betterman, Westlife. Oke. Okay. Kayaknya udah semua deh. Oke okay deh. Sahabat FM yang mau request lagu favorit kasih tahu Winda sekarang juga, langsung aja WhatsApp dan Telegram 8113939494. Saya masih punya waktu 1 jam ke depan untuk menemani Anda. Ditunggu ya requestnya.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice, mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
12: Fresh single on Penguin FM.

0: Selena Grace, juara Indonesian Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendiri, ia juga berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Sementara itu, lagu Sumpah Mati mengisahkan perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan.
1: Family time. Family time.
2: Ya, saat nafas kita sampai di family time. Hey, sudah memasuki musim liburan saat nafas ya, kayaknya minggu ini sudah banyak anak-anak yang rapotan ya. Kemudian juga memasuki libur sekolah, libur hari raya juga. Ini waktu yang sangat tepat. Tentunya juga untuk liburan sama keluarga nih. Tapi ada nggak sih kira-kira rekomendasi kegiatan ya, kegiatan atau aktivitas liburan keluarga yang asyik dan juga seru? Apalagi di tengah libur sekolah ini saat NFM ya, kebayang deh serunya ya. Anda bisa mencoba kegiatan outdoor di alam terbuka saat NFM. Jadi menghabiskan waktu di alam terbuka adalah cara yang efektif untuk mengajarkan anak-anak tentang lingkungan dan juga pentingnya menjaga alam. Keluarga dapat merencanakan kunjungan ke taman nasional, kebun raya, atau bahkan sekedar piknik di taman kota. Aktivitas seperti kemah, mendaki, atau menjelajah hutan ini dapat menjadi petualangan yang seru dan juga mendidik. Selain mendapatkan udara segar dan juga olahraga, anak-anak juga dapat belajar tentang flora dan fauna lokal. Ayo saat NFM yang biasanya liburan di situ-situ aja ya kan, coba yuk di liburan sekolah anak. Kali ini coba lebih banyak kegiatan outdoor di alam terbuka, misalnya kemah, mendaki, atau sekedar piknik aja di taman kota bareng sama anak-anak, pasti seru banget. Boleh dicoba ya saat NFM ya di liburan sekolah kali ini.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: looking for a man in finance. Trust fund, 6'5", blue eyes. Finance, trust fund, 6'5". Looking for a man in finance.
1: Pengen FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Finance. Sudah jam 4 sore, Winda juga harus pamit. Soal FM, terima kasih yang sudah request, yang sudah salam-salam juga. Tapi sebelum saya pamit, saya mau sapa dulu ada Listia. Di sini mau request Backstreet Boys yang As Long As You Love Me sudah saya play. Tapi maaf banget ada mau request Curtis yang Red Red. Kalau nggak ada, Curtis yang mana aja. Nanti boleh titip ya sama Betty dan juga Dinda yang sebentar lagi akan siaran di Intermezzo sampai jam 8. Anda harus dengerin karena saya udah langsung ngobrol sama guest mereka, tamu mereka sebentar lagi. Ini Salat FM seru banget obrolannya. Jadi jangan kemana-mana, dengerin Intermezzo sampai nanti di jam 8. Sekarang Winda Jonata pamit dulu. Selamat lanjutkan aktivitas ya. Salat FM, bye-bye.

0: Pinguin FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Yeay, duo Betadine.
1: Di intermezzo sampai jam 8 malam.
0: Betul, siap mengobati luka Anda ya.
1: Stay tune.
0: Bukan kita, tamu kita yang habis ini.
1: Bener.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Tuh, second opening lagunya udah kayak begini. Ngerti gak maksudnya, Din?
1: Apa tuh maksudnya?
0: Spesial buat Anda yang pulang kerja, kan hati-hati di jalan. Bener. Dikasih yang agak slow supaya lagi burn out tuh gak tambah stres. Kalau dikasih lagu yang kenceng ya.
1: Burn out, stres, sering banget sih terjadi.
0: Iya kan? Apalagi dalam di kantor, ya kan?
1: Iya, di
0: atau
1: kantor.
0: Dinda juga sebagai seorang mahasiswa. Dan ada tuntutan orang tua, tuntutan nilai,
1: banyak tuh berat tuh bebannya tuh.
0: Tuntutan pasangan udah ada?
1: Belum.
0: Oh, tuntutan untuk segera punya pasangan.
1: Ada banget.
0: Nah, dan tuntutan-tuntutan lainnya.
1: Bener. Wah, langsung nih kita mau ngobrol-ngobrolin ini ya, Kak.
0: Asik. Makanya kita berdua yang ngebahas, Din, ya. Kita datangkan langsung ahlinya,
1: expertnya ya, yang udah expert ya.
0: Iya dong, ada kakak cantik sudah datang ke studio Penguin FM Bali sore hari ini.
1: Halo.
0: Kita sapa dulu, ada Nimade Mega Puspa Aristuti, SPSI, MPSI Psikolog. Ini adalah dosen Universitas Triatma Mulia. Selamat sore, Kak Mega.
2: Selamat sore, Kak Betty. Hello. Dan Kak Dinda. Senang sekali bisa hadir hari ini.
0: Suara cantiknya, secantik orangnya sahabat Wingin FM. Yang penasaran udah ngeliat kan di flyer Instagram kita.
1: Harusnya udah lihat ya.
0: Oh jelas dong, nanti juga ada, kita izin ya kayaknya untuk ngambil video ya. Udah ngambil video baru kita izin.
2: Boleh banget ya, Kak. Udah kebalik di sini.
0: Masih penyiarnya grogi soalnya, Kak.
1: Cantik banget ya.
0: Iya, luar biasa. Tapi ya itu juga, kita kan tadi ngomongin soal burnout. Ini kan adalah suatu kata ya, Kak ya. Suatu
1: istilah.
0: Istilah baru yang kekinian kita sering lihat di medsos, di TikTok gitu. Burnout, burnout. Dan memang kalau anak-anak Gen Z tuh tahu banget lah pasti burnout itu apa. Nah ini yang di bawahnya Gen Z nih ya. Maksudnya di atas apa di bawah
1: Millennial.
0: Sih?
1: Bawahnya
0: ya, milenial, Gen X, sama lagi yang lebih gitu kan ya. Itu masih kayak apa sih burnout gitu, ada yang tahu, ada yang enggak. Mungkin bisa dijelaskan, kita tanya kabar dulu.
1: Oh iya,
0: Mega apa kabar?
1: Ini lagi burnout ya, Mega tahu banget ya.
2: To the point banget ya langsung
0: nanyain. Gak sabar gitu, pengen tahu gitu loh, Kak. Kita tanya kabar dulu, gimana kabarnya, Kak?
2: Baik, luar biasa sore hari ini. Apalagi bisa berkunjung ke sini di Penguin dan bertemu Kak Betty dan juga Kak Dinda. Senang sekali rasanya.
0: Dari suara dan senyumnya sih gak ada burnout-burnoutnya.
1: Kau udah expert,
2: menutupi, kayaknya menutupi.
0: Oh wow. Nanti kita bagi-bagi tipsnya gimana caranya.
1: Pengen tahu banget.
0: Makanya silakan, Kak, boleh dikasih tahu ke sahabat Penguin FM, burnout itu sebenarnya apa sih? Apakah sama kayak stres dan teman-temannya itu?
2: Okay, mungkin saya kasih pertanyaan dulu deh.
1: Aduh,
2: pernah nggak Kak Betty sama Kak Dinda ngerasa kerja bangun pagi tuh rasanya malas banget, nggak pengen rasanya berangkat ke kantor, padahal ini udah istirahat cukup. Gitu. Jadi kondisi burnout itu sebenarnya kelelahan, tapi kelelahan ini itu kronis sifatnya.
0: Wow, Kak, sering Kak aku gitu, Kak.
1: Pantesan langsung nanya.
2: Jadi secara fisik, secara emosional, dan secara mental, itu mengalami kelelahan yang disebabkan oleh stres jangka panjang. Jadi situasi stresnya ini sudah berlangsung lama nih. Pada akhirnya puncaknya ketika kondisi stres ini tidak diatasi, itu bisa memicu terjadinya burnout. Gitu.
0: Kayak dibiarkan gitu, kayak pembiaran lah, paling cuma sebentar, ntar lagi juga hilang sendiri gitu ya. Akhirnya malah jadi akut, Din.
1: Terus
0: istilahnya luka gitu,
1: luka ya.
0: Terus yang dijejelin luka lagi kan borok jadinya gitu kayak.
2: Betul.
1: Tapi kalau misalnya tanda-tanda dari burnout selain kelelahan itu sendiri apa tuh yang biasanya bisa kita rasain gitu? Kalau ini sekarang kita lagi burnout atau lagi stres gitu.
2: Ini bisa kita lihat dari beberapa faktor. Yang pertama itu energi ya. Kalau kita setiap hari itu kan pasti butuh energi untuk beraktivitas.
1: Betul.
2: Nah, kalau kita burnout, ini udah istirahatnya ada. Kita udah tidur misalnya 8 jam gitu dalam sehari. Tapi energi kita ini itu masih lemah. Jadi kita nggak punya semangat dan motivasi untuk beraktivitas. Itu yang pertama berkaitan dengan energi. Terus kalau berkaitan dengan emosi nih, dari sisi emosi kan.
1: Yeah, yeah, yeah,
2: biasanya Sering gak Kak Betty atau Kak Dinda kalau lagi ada masalah, kalau lagi stres, biasanya mudah emosi?
0: Iya, istilahnya senggol bacok ya. Iya.
1: Kok relate ya? Kok relate ya?
2: Iya kan? Udah kayak orang. PMS aja sih.
0: Iya. Bawaannya PMS, itu lagi PMS yang padahal enggak.
1: Enggak, udah lewat.
2: Biasanya kalau stres biasa, itu kita mudah untuk terpancing emosi. Yeah. Tapi kalau misalnya burnout, ini lebih parah lagi. Mm. Malah nggak merasakan emosi sama sekali. Jadi keinginan untuk bekerja, keinginan untuk merasa bersemangat terhadap hari-hari yang seringkali sudah dilewati, dan aktivitas yang biasanya dilaksanakan atau dilakukan, itu malah nggak menimbulkan semangat sama sekali. Jadi kayak mati gitu emosinya, yang sedih juga enggak, marah juga enggak, gitu.
0: Kayak sudah istilahnya kayak
1: lempeng aja gitu.
0: Lempeng kayak udah
2: enggak bersemangat gitu, kayak enggak berdaya.
0: Udah enggak ada gairah.
2: Iya, betul.
0: Itu berarti ini dong Kak, ada hubungannya sama anxiety enggak sih Kak, kalau akhirnya seperti itu karena sudah kayak enggak punya semangat gitu lagi, ya. Kayak udah enggak apa, kayak mati rasa lah
1: motivasi gitu.
2: Kalau anxiety itu kan kecemasan. Mungkin ketika menghadapi tugas yang sulit, tugas yang berat, itu respon cemas itu muncul. Tapi kalau misalnya mengarah kepada burnout, biasanya yang muncul itu adalah kecenderungan depresi. Jadi depresi. Jadi udah enggak mikirin nih hidupku nih mau gimana, enggak mikirin masa depan akan seperti apa, motivasi untuk melaksanakan atau menjalani hari-hari itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Itu kalau dari segi emosi ya. Kalau misalnya dari segi kognitif sendiri atau kemampuan berpikir, itu biasanya konsentrasi terganggu, terus juga produktivitas menurun. Jadi kalau misalnya dikasih kerjaan nih sama bos, nggak selesai-selesai kerjaannya gitu. Biasanya dibiarkan atau diabaikan pekerjaannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya itu tanda-tanda yang dirasakan oleh diri kita dalam menghadapi tugas-tugas, terutama ini kan berkaitan dengan kerjaan kantor ya, maksudnya. Burnout ini kan biasanya dirasakan oleh karyawan, oleh pegawai yang berstatus pegawai karena kerjaan. Itu biasanya bisa kita kenali kalau individu itu menyadari ada yang berbeda dari dirinya, seperti itu.
0: Oh, sudah aware sama kondisi sendiri ya Kak ya?
2: Iya, betul-betul.
1: Berarti kita bisa mendiagnosis sendiri kalau kita lagi burnout atau lagi stres, atau harus konsultasi dulu biar tahu?
2: Oke, kalau diagnosis kan itu dilakukan oleh profesional setelah melaksanakan serangkaian pemeriksaan psikologis, misalnya tes psikologis, konseling, seperti itu. Kalau misalnya kondisi emosi, kondisi kita sehari-hari, itu bisa kita sadari. Kalau misalnya kita punya self-awareness terhadap diri kita, itu yang penting, kita punya self-awareness. Jadi kita tahu diri kita seperti apa, terus kita bahagia menjalani aktivitas sehari-hari, kita bisa produktif, kita bisa berinteraksi dengan orang lain, dan juga tetap bisa menghadapi tantangan. Meskipun pasti kan gak mungkin ya kita gak ada kerjaan di kantor,
0: betul.
2: Terus juga tuntutan di rumah, pekerjaan di rumah, di masyarakat itu kan pasti banyak, itu gak mungkin kita hindari. Tapi kalau misalnya situasi atau tugas-tugas tersebut masih bisa kita lakukan, berarti itu tandanya kita masih sehat mental. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak merasa bahagia, sudah tidak semangat untuk mengatasi, menjalani hari-hari kita, ya itu tanda-tanda mental kita ini sudah terganggu. Kalau itu berkaitan dengan situasi kerja, berarti mengarah ke resiko burnout sendiri.
0: Wow, ternyata serius. Ternyata serius ya burnout ini. Aku pikir ya awalnya ya, cuma sebelum ngobrol itu sama Kak Mega, kayak stres-stres. Ya stres biasa, tapi lebih tinggi lagi dikit lah istilahnya.
1: Iya gitu. Sama, mikir gitu juga. Kayak udah stres, kayak udah pusing, oh ini kayaknya udah burnout.
0: Iya, kayak healing sebentar hilang gitu kan
1: ya. Enggak, ternyata sesederhana tidak, itu ya.
0: Betul sekali, makanya Sahabat Tungin FM ini sudah banyak banget pertanyaan yang mau kita tanya lagi ya, sebenarnya. Jadi kita beri kesempatan juga buat Anda nih yang lagi dengerin di rumah, atau jangan-jangan ini relate banget sama saya gitu kan.
1: Langsung merasa gitu, kok ini tanda-tanda
0: ya. Mau tanya-tanya tuh curhat tipis-tipis mumpung ada Kak Mega di sini kan ya, dosen langsung. Universitas Triatma Mulia. Silakan langsung tanya-tanya kemana, Din?
1: Langsung cari tahu aja ya untuk tanya-tanya ke Kak Mega terkait burnout ini lebih dalam ke WhatsApp Telegram boleh di 0811 393 494, Instagram Facebook boleh banget sahabat Pingin FM di @PinginFMBali, Twitter X juga boleh di @RadioPinginFM.
0: Habis ini kita lanjut lagi Kak Mega ya dengan pembahasan yang lebih dalam lagi. Tuh, jangan-jangan kita terpancing curhat nih sebentar lagi.
1: Habis ini curhat yuk.
0: Jangan kemana-mana sahabat Pingin FM.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bingung FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Akhirnya kita sudah masuk ke segmen kedua sahabat Bingung FM. Sudah gatel sekali nih, saya pengen tanya, lanjut tanya-tanya ya.
1: Bikin telusuri lebih dalam lagi dunia psikologi ini.
0: Karena walaupun tadi kita lagi break pun, kita tidak membiarkan Kak Mega diam.
1: Kita tanya, kita curhat. Konsultasi.
2: Lanjut terus.
0: Habis ini lanjut lagi Kak. Tapi ini kita juga membuka kesempatan buat Anda sahabat Bingung FM yang mau tanya-tanya soal burnout ya, ataupun tentang treatment mulia juga silakan untrim ya. Silakan langsung ke mana Din?
1: Langsung aja hubungi WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook boleh di @pingunfmbali, Twitter X juga boleh di @radiopingunfm.
0: Oke, sudah ada beberapa orang yang masuk.
1: Udah mulai curhat ya.
0: Iya, tapi sebelum kita sentuh mereka ya, kita mau tanya-tanya dulu nih Kak Mega lanjut. Tadi kan kita sudah ngobrolin tentang burnout itu apa, terus bedanya sama stres biasa gitu ya, tanda-tandanya juga udah. Terus faktor-faktornya nih Kak, apa sih pemicu seseorang itu bisa burnout? Kan gak bisa tiba-tiba gitu kan, aku burnout lagi, pengen burnout gitu. Itu gak mungkin ya. Iya, gimana Kak?
2: Biar gak jadi alasan buat cuti kan.
0: Betul. Ya bos, burnout nih bos. Kemarin masih Kakak Kiki nih kantor, tiba-tiba burnout gitu.
2: Karena ini burnout di tempat kerja, yang pertama itu pasti berkaitan dengan beban kerja yang berlebih. Jadi beban salah satu kerja faktor yang mempengaruhi itu tenggat waktu, deadline-nya yang singkat, terus juga tugas-tugas yang diberikan itu terlalu banyak, dan melebihi job desk yang harus dilakukan, itu bisa menjadi salah satu faktor resiko. Nah, selain itu juga, nah dalam psikologi itu ada yang namanya ilmu psikologi sosial. Nah, artinya adalah lingkungan sekitar, lingkungan sosial kita itu menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, salah satu itu menjadi faktor burnout. Jadi lingkungan di tempat kerja, budaya kerja, hubungan dengan atasan atau bos, dengan rekan kerja mungkin yang toksik, dengan pola kepemimpinan yang tidak suportif, itu bisa memberikan rasa tidak aman kepada karyawan. Ya, selain itu juga pemisahan antara work-life balance-nya itu nggak ada. Jadi yang seharusnya istirahat tapi lanjut kerja lagi sampai malam. Ini kan kadang jadi pengingat kita biasanya nih habis dari kantor nih bawa kerjaan lagi ke rumah, segala macam dikerjain lagi di rumah. Nah ternyata itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi.
1: Kita kira itu
0: 24 jam, Din.
1: Bener, kita kira itu produktif, ternyata enggak ya.
0: Kadang-kadang jadi salah artikan ya.
1: Kirain itu produktif.
0: Wih, bangga nih aku di rumah pun aku kerja gitu. Ternyata Anda diam-diam memupuk burnout di rumah. Hubungan juga ternyata relasi ya dengan atasan ataupun sesama rekan kerja tuh ngaruh banget ternyata Kak ya. Tapi selain itu ada ini gak sih Kak, kayak faktor lainnya, kayak istilahnya bawaan, kayak misalnya ada seseorang yang punya apa, kayak
1: sesuatu dari dalam dirinya,
0: Kayak kelainan mental sedikit, apa bahasanya ya?
2: Kesehatan mental.
0: Kalau
2: istilah psikologinya kita sering sebut itu normal bermasalah. Pernah dengar gak kira-kira? Pernah dengar gak kira-kira? Normal bermasalah itu kalau misalnya individu itu mengalami gangguan, kan kita bisa sebut dengan gangguan mental. Tapi kalau normal bermasalah ini, orang yang normal bisa bekerja setiap hari, bisa melakukan aktivitas setiap hari, dan bisa berinteraksi dengan orang lainnya, itu secara normal. Tapi bermasalah ini bermasalah dalam hal emosi. Jadi emosi misalnya atasan atau rekan kerja yang memberikan tugas berlebih, terus minta deadline-nya cepet, selain itu juga tidak suportif, memberikan beban emosional juga, misalnya mencari-cari kesalahan, terus juga mikromanajemen ya, istilahnya mikromanajemen nih, hal-hal kecil pun itu selalu diurusin, dipermasalahkan, itu juga bisa mempengaruhi. Nah selain itu juga berkaitan dengan pola komunikasi dan kepemimpinan, itu kan juga bawaan dari individu tersebut. Jadi kalau misalnya gaya kepemimpinan dan juga pola komunikasi itu tidak suportif, itu juga bisa mempengaruhi menjadi faktor burnout sendiri. Itu biasanya tetap bisa berinteraksi, tetap bisa bekerja, tapi yang bisa kita lihat kenapa bermasalah ini, salah satu kuncinya adalah bermasalah dengan orang lain, siapapun yang dia ajak berinteraksi. Jadi tidak pernah benar. Seperti itu. Itu sebenarnya bisa sering kita temui gitu. Padahal enggak ada gangguan psikologis, tapi sering kali kita temui gitu.
1: Berarti bahasanya sekarang NPD ya.
2: Iya, contoh misalnya di jam 12 malam nelpon atau chat nanyain kerjaan. Kalau misalnya kita lihat secara jam kerja, wajar gak sih kayak gitu?
1: Ya tentu saja tidak.
2: Iya, tentu saja tidak gitu. Tapi ada kondisi-kondisi seperti itu. Saya banyak nih datang klien-klien tuh yang bilang kayak gitu. Saya di telepon jam 12 malam nanyain kerjaan. Nanti bosnya takut lupa atau karena cemas juga biasanya. Kalau kecemasan gitu, rekan kerja kalau mengalami kecemasan itu kan juga seringkali overthinking ya terhadap sesuatu. Jadi ketika tidak bisa memanage, itu juga bisa berpengaruh ke rekan kerja lainnya.
1: Jadi gitu. Kayak rantai gitu ya, kayak menular jadinya.
2: Betul.
1: Berarti kalau lingkungan kerja itu kan ngaruh banget ya ke burnout. Termasuk sekarang kayak istilah-istilah work from anywhere, work from home, itu juga ngaruh berarti ya.
2: Iya, itu bisa membantu ya, membantu salah satu hal yang bisa membantu menurunkan resiko burnout gitu. Selama memang pekerjaan itu bisa dilakukan dimanapun dan tidak harus melakukan stay terus di dalam kantor. Biasanya beberapa perusahaan itu memperbolehkan karyawannya untuk WHP gitu.
1: Bersyukurlah Anda ya kalau perusahaannya boleh.
0: Kalau boleh.
2: Iya. Boleh gitu.
1: Jadi sebenarnya mana tahu ternyata penyebab burnout itu di lingkungan kerjaannya sendiri, entah enggak cocok sama bosnya ataupun teman-temannya kan enggak. Jadi enggak harus dipaksa ketemu setiap saat gitu kayak gitu sahabat Tungin FM. Nah, untuk selain tadi yang Dinda bilang bisa kerja di mana aja, Kak. Gimana sih caranya buat mengatasi burnout itu?
0: Nah, itu dia.
2: Yang pertama sih itu tadi ya.
1: Ini udah mempersiapkan rekam-rekam.
2: Nah, tadi sempat bilang kan, kalau misalnya kerja terus-menerus, itu dianggap sebagai suatu produktivitas.
1: Nah, salah kaprah. Salah ternyata sejauh ini, selama ini, salah itu ya.
2: Padahal sebenarnya kita istirahat, kita jeda itu juga bagian dari produktivitas. Itu. Jadi kemampuan otak kita itu memang kita nggak boleh paksa untuk bekerja setiap saat. Oke, memang ada tuntutan, ada target yang harus dicapai. Tapi kalau kita lelah secara mental, kita juga produktivitas atau kualitas kerja kita pun juga akan menurun. Begitu. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah kita harus bisa memberikan diri kita istirahat atau jeda. Kapan waktunya memang kita bekerja, kapan memang waktunya kita harus beristirahat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus belajar regulasi emosi atau mengelola emosi. Jadi situasi-situasi mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol, seperti di budaya kerja atau ketemu rekan kerja atau atasan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita dan segala macam, itu kan situasi yang gak bisa kita rubah ya. Tapi yang namanya kita bekerja kan kita harus bisa membedakan dan memisahkan. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya di tempat kerja sendiri itu kan seringkali banyak ada opini, banyak ada opini, perbedaan pendapat. Kita harus belajar di sana untuk juga mendengarkan orang lain, memahami orang lain, tapi juga tidak membiarkan diri kita berlarut atau terbawa secara emosional ketika tidak sesuai dengan keinginan kita. Fokusnya balik lagi ke diri kita. Energi yang kita gunakan itu untuk bekerja. Selain itu juga penting gitu untuk belajar mindfulness, relaksasi. Journaling juga bisa gitu. Ya, kalau misalnya beban itu di pikiran aja kan bingung ya. Ini sebenarnya apa ya, masalahku apa gitu. Kalau hanya di pikiran aja itu biasanya udah kayak kabel yang gini,
1: kusut,
2: kabel yang kusut gitu. Tapi kalau kita uraikan, itu akan bisa memberikan gambaran lebih jelas mana yang memang masalah nih yang harus diselesaikan, mana yang memang situasinya nih gak bisa kita rubah gitu.
1: Tapi ini kadang kayak ada kasus gitu, kayak ini kan dari tadi kita ngobrolin masalahnya ada di kantor.
0: Benar.
1: Kalau ini kebalik nih, orang ini masalahnya itu di rumah, terus udah semrawut mungkin di rumah, jadi dia bawa emosi itu ke kantor.
2: Nah, iya. Betul.
1: Ada yang seperti itu, Kak. Kalau kayak gitu gimana cara ngatasin kita-kita yang

0: Bawahan atau karyawannya melakukan kesalahan, tidak akan takut gitu. Jadi sama-sama untuk melakukan evaluasi di sana. Namun seringkali ini tidak ideal. Karena apa? Karena situasi di rumah yang tadi itu kan terbawa. Terbawa ke kantor, terus juga bawahan-bawahannya atau rekan kerjanya itu bisa kena kan seperti itu. Kalau kita lihat kan sebenarnya itu tidak profesional. Nah, tapi kalau dari sisi kita sebagai seorang karyawan, tidak ada ya hal yang bisa kita lakukan untuk merubah itu. Jadi kondisi seperti itu, masalah yang dialami oleh setiap orang itu memang tanggung jawab dia untuk menyelesaikan, untuk mengatasi gitu. Jadi memang kalau ada isu, seringkali kita sebagai individu itu harus sadar dengan diri kita.
1: Harus sadar.
0: Ya, maka dari itulah sebenarnya evaluasi dalam setiap kinerja itu kan harus ada. Jadi di sana pimpinan, terus juga rekan kerja, atasan, dan sesama karyawan itu bisa bebas punya ruang untuk menyampaikan keluhannya, evaluasinya seperti apa. Ini bukan gini ya, ini seringkali disadari oleh orang itu menjatuhkan atau membuat nama rusak. Seringkali kan gitu kan. Jadinya okay, sampein yang baik-baik aja. Pasti seperti itu. Kadangkala seperti itu beberapa orang. Tapi sebenarnya evaluasi itu penting, itu untuk melihat nih orang-orang yang ada di perusahaan ini well-beingnya tuh gimana gitu, kesejahteraan psikologisnya itu seperti apa gitu. Jadi ketika perusahaan bisa memberikan ruang untuk evaluasi, bisa mendengarkan dan ada ruang karyawan untuk menyampaikan keluh kesah, maka perusahaan ini tuh akan semakin bisa maju dan mensejahterakan karyawan. Bukan hanya karyawan aja, tapi juga branding dari perusahaan tersebut tuh juga akan bisa tetap bertahan gitu.
1: Oke, berarti lingkungan suportif tuh emang penting banget.
2: Sangat
1: ya
2: penting.
1: untuk menjaga burnout itu, dan program-program yang bisa dilakukan kayak contohnya evaluasi sesederhana itu untuk menghilangkan burnout. Tapi kalau misalnya program-program lain yang bisa diterapkan gitu, kayak misalnya healing itu mungkin jalan-jalan tamasya ke luar negeri sekantor gitu.
0: Keluar negeri banget.
1: Karena kan Adina kayak gitu.
2: Bosmu yang burnout.
1: Itu gimana tuh Kak? Iya, yeah. Salah satu contoh tuh.
0: Ya, itu bisa salah satu contoh, misalnya ada konseling rutin gitu ya. Konseling rutin.
2: Ini bilang seperti kita harus konseling rutin gitu, ngadain ya.
0: Ada konseling rutin, terus juga ada screening kesehatan mental. Meskipun tidak berkaitan dengan psikologis gitu ya. Karena kan setiap perusahaan itu ada yang punya psikolognya dan ada yang enggak gitu. Tapi biasanya program-program apa yang bisa disiapkan gitu? Misalnya gathering kan bisa.
1: Oh iya, masuk ke
0: misalnya masuk ke sana jadinya gathering, terus kegiatan tahunan seperti itu. Itu sebenarnya bisa menjadi salah satu untuk mengikat bonding, untuk memperkuat bonding lagi antara satu sama lain di dalam perusahaan tersebut.
1: Oke, harus nih kita pikirkan ya. Kapan kita jalan-jalan lagi? Oke, terima kasih Kak Mega, luar biasa jawaban-jawabannya. Ini kebetulan udah rame ini.
2: Curhat semua nih.
1: Pada curhat ini tadi dari ada Mbak Ayu Lestarini, katanya saya dosen di Untrim juga loh. Katanya seneng banget denger suara rekan saya ditemenin Betty dan Dinda. Mau tanya, kalau saya tuh sering banget dikit-dikit ngantuk tuh termasuk ciri-ciri burnout kah? Kalau iya, cara mengatasinya gimana Kak Mega?
0: Okay, kalau ngantuk ya.
1: Ngantukan gitu ya.
0: Kalau ngantukan ini gini, kalau situasinya di malam hari ini, di malam hari jadi karena susah tidur atau kebanyakan tidur, dan di pagi hari itu ngantukan tapi tidak bisa menyelesaikan tugas atau aktivitas, itu bisa masuk ke gejala burnout gitu. Tapi kalau misalnya ngantukan tapi tetap berusaha untuk ngajar, masih tetap untuk beraktivitas, bisa berinteraksi dengan dosen-dosen lain, terutama nih berangkat pagi ke kampus itu meskipun ngantuk nih masih masih bisalah nih berangkat ke kampus gitu ya. Ngerasa bisa, masih bisa nih berangkat ke kampus itu tidak masuk dalam

0: bentuk burnout
1: sebenarnya. Wow. Tapi mungkin bisa dilihat apakah terlalu lelah, itu juga bisa disadari, screening diri sendiri, tanyakan ke diri sendiri, ngantukan ini apa karena lelah, terus juga tidurnya kurang cukup. Terus yang ketiga nih, biasanya ngantuk itu kan juga bisa disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi pagi-pagi.
2: Coba dipikir-pikir lagi, diingat-ingat lagi.
1: Itu juga bisa mempengaruhi kan, kalau terlalu banyak makan di pagi hari itu biasanya ngantuk juga gitu.
2: Coba Mbak Ayu, yang mana termasuk yang mana termasuk ya? Terus di sini ada dari Gustu, dia katanya Kak Mega, langkah yang paling efektif buat memisahkan waktu kerja dan kehidupan pribadi atau work life balance supaya terhindar dari burnout ini apa Kak kira-kira?
1: Oke, yang pertama itu kita lihat dulu jam kerjanya itu di jam berapa. Kalau misalnya jam kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore, berarti itu memang fokus untuk bekerja di sana.
2: Oke.
1: Sambil jeda ya di jam 12 sampai jam 1 siang itu kan istirahat. Jadi waktu istirahat itu gak boleh nih makan sambil ngecek email gitu ya. Maksudnya gak boleh makan sambil ngecek email, itu harus dipahami. Terus yang kedua, ketika sudah di rumah harus pastikan jangan membawa kerjaan.
2: Oke.
1: Itu jangan membawa kerjaan dan mengerjakan itu lagi di rumah. Kita juga harus punya batasan atau boundaries. Kapan kita bisa dihubungi?
2: Harus tegas
1: itu
2: ya.
1: Kita harus tegas itu. Perihal komunikasi di malam hari itu biasanya harus dibatasi. Kecuali ada kondisi khusus atau kondisi urgent. Kadang-kala kan ada deadline ya. Untuk gini, untuk beberapa karyawan tuh kan biasanya ada deadline nih harus selesai. Apalagi yang sistemnya project kan gak bisa ya dengan waktu kerja aja di sana. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, berarti ketika waktunya istirahat dan kita boleh mengambil cuti, makanya itu kan 12 hari cuti kan kalau bekerja. Nah itu dimanfaatkan gitu. Itu dimanfaatkan, berarti kita boleh untuk mengambil cuti, untuk beristirahat setelah proyeknya itu selesai. Misalnya seperti itu. Nah dan yang ketiga, jangan merasa bersalah. Jangan merasa bersalah ketika kita mengambil waktu untuk me time dan untuk diri sendiri.
2: Gitu. Iya. Kadang gitu ya. Mau me time kok merasa bersalah, apalagi dengar ada celetukan kayak ih dia ini mulu gitu kan.
1: Iya, betul. Jangan merasa bersalah.
2: Jangan terlalu keras
1: itu,
2: sama
1: itu
2: diri sendiri.
1: Itu hak kita, betul.
2: Betul banget. Sekali.
1: Club of the day gitu ya.
2: Jangan terlalu keras pada dirimu sayang.
1: Jadi harus memberikan diri itu berhak untuk beristirahat, diri itu juga berhak untuk jeda. Begitu.
2: Sayangi diri ini, perlu menuruti sendiri. Love yourself, BTS kali. Ini ada dari, aku panggilnya Kade aja ya.
1: Okay.
2: Dia mau curhat dikit nih sama nanya. As a working mom dengan multiple jobs di bidang kreatif yang serba cepat, tuh sering banget loh Kak aku ngerasa burn out. Efeknya tuh bisa pace kerja jadi melambat, mood jadi kemana-mana, efeknya juga kemana-mana. Gimana sih caranya buat stay sane dan gak buru-buru pengen resign? Pokoknya how to make a clear border antara kerjaan yang bikin burnout dan kehidupan lain selain kerja. Karena mostly emang kerjanya WFA dan remote gitu.
1: Nah biasanya yang harus kita lihat ini adalah deadline waktu pengerjaan. Nah seringkali beberapa tipe individu yang perfeksionis gitu ya, harus melaksanakan semua tugas harus selesai dengan sempurna. Terus juga punya kecemasan nih, takut gak selesai tepat waktu. Itu seringkali juga mempengaruhi, menuntut diri terlalu keras. Caranya adalah yang pertama kita harus tahu deadline dulu. Kita punya goal setting dan juga time management. Caranya kita kasih list deadline-nya itu kapan setiap tugas-tugas itu. Dan yang kedua, kita harus bisa urutkan prioritasnya. Jadi kan gak semua pekerjaan itu, tugas itu dilaksanakan dalam waktu sekaligus. Biasanya kan pasti ada tenggat waktu ya, pasti ada deadline tertentu. Dan kita lihat urutan prioritasnya apa. Nah seringkali karena sudah multitasking banyak tugas, jadinya bingung nih mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Yang terpenting adalah kita harus list dulu prioritas. Oh ini prioritas yang perlu dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda dulu nih itu. Terus yang ketiga itu time managementnya. Misalnya kalau jam waktunya itu lebih fleksibel kan biasanya nih kita agak lebih susah jadinya ya untuk ngatur. Tapi time management ini kapan waktunya memang kita harus mengerjakan, ada waktu untuk mengerjakan nih, terus ada waktu kapan menghabiskan waktu di rumah bareng anak, segala macam. Yang terpenting ini adalah hindari prokrastinasi, jadi menunda-nunda pekerjaan. Kadangkala ya, kadangkala karena Oke, waktunya masih lama, nanti aja. Lebih baik dikerjakan dulu sedikit demi sedikit daripada ditunda-tunda ya. Dikerjakan kebut semalam biasanya seperti itu.
2: SKS,
1: ya itu. Jadi harus dibuat ritme kerjanya. Kadangkala gini kok, kadangkala ketika kita diberikan target atau tuntutan waktu tertentu, itu memang seringkali membuat kita juga ikut merasa cemas, gitu.
2: Kayak, aduh, ntar lagi nih, aduh,
1: ya itu. Jadi juga ikut merasa cemas. Tapi kita harus tetapkan batasan di mana, oke, mana tugas yang memang harus segera dikerjakan dan mana yang memang harus diprioritaskan, mana tugas-tugas yang bisa belakangan untuk dikerjakan nih karena deadline-nya ini masih panjang begitu. Menghabiskan waktu hanya untuk bekerja kan juga menurunkan kualitas kerja kita. Betul. Jadi lama-lama akan kelelahan sendiri. Makanya penting untuk tahu kapan waktunya kita istirahat, kapan waktunya kita untuk bekerja.
2: Oke. Ingat jangan terlalu keras pada diri sendiri, balik lagi ke sana ya. Terima kasih banyak loh Kak Mega. Yang lain sabar ya. Kita masih ada satu sesi lagi loh, ini kasih Kak Meganya istirahat dulu, oke?
0: Iya, kita bacain ya.
2: Jangan kemana-mana sahabat Tungin FM, kita akan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Pingun FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang.
1: Kabaran aku nih, maaf ya.
2: Ini udah mau curhat lagi ya.
0: Bukan aku sih. Ada yang nanya-nanya nih, sudah ada ya. Sabar. Jadi sebelum kita, tapi kita mau ucapin terima kasih banyak yang udah bertanya tadi di sesi kedua ya, yang ngomongin tentang burnout dan juga curahan-curahan hatinya. Thank you so much. Karena memang serilet itu sama kehidupan kita, apalagi kita seorang pekerja iya, kerja kantoran iya, rumah tangga juga iya. Banyak dramanya ya.
2: Karena ini kaitan juga sama diri kita sendiri.
0: Betul
2: kan,
0: mental, sekali
2: emosi, jadi iya, deket banget rasanya.
0: Nah, jadi kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol tuh Kak Mega ya, banyak banget, daging banget gitu.
2: Daging.
0: Jadi ternyata ilmu psikologi ini deket banget kan ya sama kehidupan kita sehari-hari. Betul. Nah, bagi sahabat Penguin FM nih yang tertarik, ini kayak seru nih kayaknya nih, bisa kayak Kak Mega gitu kan, bisa mengatasi permasalahan diri sendiri gitu harapannya. Pengen mendalami bidang ini secara akademis kan, bisa ditawar kan dari program studi psikologi di Universitas Triatma Mulia ini apa sih Kak?
3: Oke, jadi psikologi di UNTRIM ini sendiri merupakan salah satu program studi baru ya. Jadi kita baru ada 3 angkatan. Okay. Dan di tahun ini itu kita membuka angkatan keempat. Gitu. UNTRIM psikologi khususnya itu menerima kelas reguler dan juga kelas karyawan. Jadi kalau misalnya yang tamat SMA atau SMK mau melanjutkan belajar tentang psikologi, karena psikologi kan ilmu yang sangat berguna ya untuk diri sendiri, untuk orang lain. Jadi selama manusia itu masih ada, dimanapun ada manusia, di sana ilmu psikologi itu bisa digunakan. Seperti itu.
0: Okay.
3: Nah, di psikologi UNTRIM, kami tidak hanya mengajarkan mahasiswa itu secara teori saja. Pengen turun lapangan, ada. Pengen praktek secara langsung, ada. Dengan harga terjangkau. Jadi boleh nanti teman-teman pendengar di rumah, sahabat Penguin itu membandingkan ya.
0: Okay.
3: Jadi di UNTRIM untuk kampus pusat di Dalung, itu biayanya hanya 4,2 juta per semester bebas UKT atau uang gedung.
0: Wow.
3: Ya, bebas uang gedung maksud saya gitu.
1: Biasanya
3: ya.
1: Biasanya uang gedung ini yang bikin
2: burnout ya, mumet ya. Bikin burnout ya juga. Ya,
3: gitu kan, biar itu. Dan promonya lagi adalah...
0: Asik.
3: Bisa dicicil, bisa dicicil. Jadi dalam satu semester itu bisa dicicil sebanyak 3 kali. Jadi tidak harus dibayar sekaligus. Iya, itu untuk yang di pusat. Nah, psikologi UNTRIM itu juga ada di Buleleng. Kalau di Buleleng itu karena kampus baru, itu harga per semester 3,8 juta itu juga bisa dicicil. Nah, kalau misalnya teman-teman nih yang adik-adik dari SMA atau SMK yang berprestasi, yang juga dapat juara, kita juga ada program beasiswa.
0: Ada jalur prestasi.
3: Iya, betul. Ya. Nah, sekarang yang masih dibuka ini adalah satu keluarga, satu sarjana. Jadi kalau misalnya pendengar di rumah nih yang mau melanjutkan S1 tapi di keluarganya ini belum ada sarjana. Program studi psikologi juga menerima beasiswa, membuka beasiswa untuk program satu keluarga satu sarjana gitu. Nanti boleh dikepoin gitu ya kegiatan kami meskipun baru 3 tahun nih ya, baru 3 tahun, 3 angkatan, tapi dosen-dosen terus juga kampus itu sangat memfasilitasin kegiatan mahasiswa, baik itu secara teori maupun secara praktek. Jadi kami berusaha mahasiswa itu tidak hanya belajar tentang ilmunya aja nanti menjadi sarjana psikologi, tapi implementasi untuk bisa bermanfaat dan berdampak di masyarakat itu seperti apa. Jadi itu, karena kampus negeri banyak kan,
0: banyak
3: banget, kampus favorit banyak gak gitu. Nah, yang bikin bisa bersaing nantinya itu apa gitu. Jadi tidak hanya tentang ilmu yang kita punya atau teori yang kita punya, tapi dari keberanian, terus juga kepekaan sosial, aware dengan isu-isu kesehatan mental, kemampuan untuk mencoba dan berusaha, itu yang kami ajarkan kepada mahasiswa kami. Jadi kalau misalnya menghadiri mata kuliahnya Bu Mega nih, mereka tuh udah tahu siap-siap presentasi 30 menit lagi.
0: Apa nanti takut tuh burnout tuh mahasiswa.
1: Masih bakal menyenangkan kan ya, dikemas menyenangkan.
3: Nah, ini yang unik. Selain tuntutan tugas-tugas seperti itu, kami juga menyediakan konseling untuk mahasiswa kami.
0: Oh, asik.
3: Gitu. Jadi pendekatannya itu tetap humanis. Jadi ada target mereka dari segi nilai, tapi juga suportif. Itu yang membedakan. Jadi mereka bisa berkonsultasi, bisa konseling dengan dosen-dosennya dan gratis ya. Gratis.
2: Kalau masuk prodi psikologi Untrim nggak ada burnout, nggak burnout ya karena metodenya ya.
0: Iya kan?
2: Nggak belajar ilmu aja tapi kita belajar praktiknya
0: iya,
2: juga.
0: Betul. Terus harganya juga terjangkau, ya kan? Nggak kalah saing lah sama yang lain, itu ternyata keunggulannya ya. Nah ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya Kak Mega untuk pendaftaran atau mau tanya-tanya gitu di mana?
3: Oke. Paling gampang nih, karena kan semua nih kayaknya yang mau masuk-masuk kuliah itu bisa dari Gensi ya, segala macam. Teman-teman, sahabat penguin bisa mengunjungi Instagram @psikologiuntrim atau @triatmamulia. Pas respon, jadi kalau misalnya di DM, pasti dibales. Gak akan PHP atau ghosting ya.
2: Kalaupun di read, pasti nanya.
3: Iya gitu ya. Pasti nanya dulu. Gak akan di ghosting, pasti akan dibalas gitu. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami via sosial media.
0: Tenang, sekarang udah segampang itu. Atau mau datang langsung ke kampusnya, lihat-lihat boleh dong Kak.
3: Boleh, ada di Jalan Kubu Gunung Dalung. Dekat sekali.
0: Jadi pulangnya mampir sini ya.
3: Udah tutup jam segini.
0: Oh iya, setelah itu kesini maksudnya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Arda katanya. Dia kepo banget nih, apa aja sih keterampilan jadi fokus pengembangan selama menempuh studi psikologi di Universitas Triatmamulia? Dan nanti kalau setelah tamat, apakah di Untrim juga menerima pendidikan profesi psikolognya?
3: Oke. Keterampilan yang menjadi fokus utama, yang pertama kan pasti berkaitan dengan dari teori itu sendiri ya. Jadi mahasiswa itu akan diajarkan keterampilan untuk observasi, wawancara, dan juga administrasi ses psikologi. Mereka juga akan belajar tentang teori-teori kepribadian, terus juga skill komunikasi juga dilatih di sana. Pembuatan alat ukur atau alat tes psikologi itu mereka juga dapat. Selain itu juga yang terpenting psikologi konseling, terus juga mendesain suatu pelatihan dan psikologi klinis itu mereka akan dapatkan. Nah untuk pembelajarannya sendiri itu kita mengacu kepada kurikulum berdampak ya. Jadi mahasiswa tidak hanya mendengarkan ceramah, jadi mahasiswa itu harus aktif. Jadi kalau misalnya sebagai contoh nih, contoh langsung bisa dicek nanti di Instagram @psikologiuntrim. Kami itu ada project, jadi ujian akhir semester itu bisa berbentuk project. Project misalnya untuk psikologi klinis, mereka ke desa untuk memberikan edukasi tentang kesehatan mental. Terus project psikologi pemasaran, mereka membuat suatu produk dan melihat cara marketing secara sisi psikologis itu seperti apa. Ya, jadi bentuknya itu bisa seperti itu. Kita juga ada praktek, misalnya psikologi konseling, mereka belajar konseling seperti apa. Itu kalau dari kompetensi yang diajarkan. Selain itu juga belajar tentang memahami diri sendiri, itu yang terpenting. Karena tugas-tugasnya itu pasti tentang refleksi diri sendiri. Mereka akan belajar mengerjakan alat tes, abis itu scoring, tahu deh nih kepribadian saya seperti apa. Seperti itu, mereka latihan seperti itu. Langsung juga ada prakteknya, mereka menjadi tester atau memberikan instruksi. Nah untuk program profesi sendiri, kebetulan untuk undang-undang pendidikan dan layanan psikologi terbaru per tahun 2024 itu, kalau dulu S1 psikologi untuk menjadi seorang psikolog itu harus mengikuti program magister profesi. Jadi S2 plus profesi. Tapi kalau misalnya sekarang itu bisa langsung lanjut ke profesi sendiri. Jadi lulusan Untrim, psikologi Untrim itu bisa lanjut ke profesi. Hanya saja di Bali memang belum ada. Jadi kalau misalnya mau lanjut ke profesi itu bisa ngambil di luar daerah, jadinya dulu. Begitu.
0: Oke. Semoga udah jelas Kak Arda ya. Kak Mega satu lagi nih. Sebelum kita tutup ya. Masih ada yang nyangkut ternyata. Kak Mega boleh dong dari Tracy katanya, kenapa sih Kak pekerja yang perfeksionis atau sangat bertanggung jawab tuh justru lebih rentan mengalami burnout?
3: Oke. Kalau misalnya perfeksionis dia punya tujuan dan motivasi untuk menghasilkan pekerja yang baik itu sebenarnya okay ya. Dia punya motivasi untuk bekerja dengan baik itu harus kita apresiasi. Tapi hanya saja sisinya ketika perfeksionis itu tidak bisa dikendalikan dalam beberapa situasi, justru akan merugikan diri sendiri. Yang pertama jadinya terlalu menuntut diri sempurna. Jadi kalau misalnya ada salah dikit ya, misalnya harus 100 tapi dapatnya 99,9 itu gak terima kan, misalnya kayak gitu. Kalau ada salah itu juga gak suka, jadi rentan. Kalau misalnya menerima kritikan itu juga gak mau, seringkali begitu. Kalau tidak bisa di manage dengan baik perfeksionisnya, jadinya kalau ada kesalahan, kalau dikritik itu jadinya sangat melukai diri, begitu. Nah, selain itu juga bisa berpengaruh ke orang lain, karena orang lain kan speed kerjanya berbeda, terus juga ritme dalam bekerja itu berbeda-beda. Kalau kita samakan, harus buru-buru nih, harus cepat-cepat, orang lain pun juga akan cemas jadinya, karena dituntut terus-menerus, di follow up terus-menerus. Itu yang menjadi sisi yang beresiko untuk terkena burnout. Tapi kalau perfectionist-nya itu bisa di manage dengan baik, dia tahu kapan waktunya bekerja dengan maksimal, tapi tahu kapan waktunya untuk bisa mentolerin, untuk bisa memahami, itu akan membantu agar kualitas kerjanya tetap baik, tapi kesehatan mental juga tetap terjaga.
0: Intinya jangan terlalu keras pada diri sendiri lagi ya.
2: Words of the day.
0: Baiklah Kak Mega, hari ini luar biasa banget obrolan kita. Ditunggu loh, siapa tahu ada sesi keduanya setelah ini ya, request nanti khusus ke Untrim ya. Kapan lagi bareng Kak Mega gitu ya. Belum pada selesai soalnya ada beberapa banyak yang nih ya, gak bisa kita bahas. Mohon maaf, nanti boleh cari Kak Mega di Untrim.
2: Langsung
0: di
2: sana aja.
0: Terakhir Kak Mega, ada lagi yang pengen diucapkan ke sahabat Pingin FM supaya makin yakin nih untuk lanjut atau menempuh pendidikan di psikologi, prodi psikologi Untrim.
3: Oke, hai sahabat Penguin FM di rumah yang sedang mendengarkan hari ini. Kalau misalnya kalian mencari kampus yang terjangkau, ada program beasiswa, jam kuliah juga fleksibel, tetapi pembelajaran dan metode yang diberikan itu bisa membantu meningkatkan skill kalian untuk terjun ke lapangan nanti. Jangan ragu, jangan lupa berkunjung dan mendaftar juga di psikologi Untrim. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih Kak Betty dan juga Kak Dinda.
0: Ditunggu visit berikutnya ya, atau kita nanti yang ke Untrim habis ini. Baiklah sahabat Pingin FM, jangan kemana-mana. Betty dan Dinda masih di sini sampai jam 8 malam.
4: Bingo on Pingin FM.

0: Grup idola aespa resmi membuka era baru lewat single dan music video Lemonade yang menjadi lagu utama di album studio kedua mereka. Kali ini aespa tampil beda dengan nuansa retro penuh warna yang terinspirasi dari gaya fashion era 50-an. Melalui Lemonade, aespa membawa sebuah pesan kuat untuk tetap percaya diri dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif orang lain. Lagu yang menjadi kolaborasi pertama mereka dengan penyanyi Amerika Serikat Becky G dirilis pada 29 Mei 2026.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: Ini dia kolaborasi antara grup R&B Indonesia T5 dengan penyanyi solo Melly Mono di single berjudul Believe It. Lagu ini dirilis pada 18 Mei 2026 di bawah label Rocket Room Indonesia. Lagu Believe It yang bergenre R&B, soul, dan juga punya lirik romantis ini rupanya bukan menjadi kali pertama mereka bekerja sama. Sebelumnya, T5 dan juga Melly Mono sudah sempat sukses mencuri perhatian lewat kolaborasi mereka di single Madly in Love dan juga Be Mine di tahun 2025 lalu.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Ayo coming back again to GWK Cultural Park, sahabat Wingin FM. Udah lama kan Anda nggak ke situ kan? Belum tahu pasti ada yang baru-baru banyak di sana kan? Atau bahkan belum pernah ke sana sama sekali nih kayak Dinda.
1: Dinder ya. Kok nyakit ya?
0: Oh iya, biar langsung ke sana kita, Din. Aku juga udah lama banget loh nggak ke sana. Masih ada promo ID Bali Rp125.000 buat berempat.
1: GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja, sahabat Pin FM. Karena begitu masuk ke dalamnya itu luas, terbuka.

0: tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
1: Yuk ajak keluarga atau teman, terus habisin ya waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi Instagram @GWKBali.
0: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: sampai lupa kan ngingetin Anda buat request.
1: Nanti sendiri aja di sini.
0: Iya.
1: Berdua aja nanti di sini.
0: Rocos aja. Jangan lupa loh, Anda masih bisa request sama Betty sama Dinda sampai jam 8 malam sekalian ikutan mini vote.
1: Yes, kita lagi ngebahas tentang
0: Piala Dunia.
1: Wow.
0: Udah mulai kan dari semalam.
1: Dukung siapa, ayo?
0: Aduh, aku sudah lama enggak ikutin bola sejak Jerman juara dunia terakhir kali itu.
1: Udah sekarang
0: itu hardcore banget aku emang. Aku dari SMP itu suka banget nonton bola begadang-begadang Din.
1: Terus
0: sampai punya anak satu.
1: Uh-uh.
0: Punya anak dua udah males aku.
1: Udah enggak jadi bola lovers lagi ya?
0: Sudah, karena memang kalau aku nonton bola itu aku cari adalah pemainnya.
1: Oh.
0: Pantesan.
1: Dulu ya fun fact-nya ya, waktu SMP nih, aku sampai bela-belain tuh beli majalah persiapan khusus bola.
0: Bukan majalah, ya majalah ya. Ya kayak panduan Euro, misalnya Euro 2000, ketahuan umurnya kan. Piala Dunia 2002, itu aku beli. Cuma biar aku bisa ngeliat line up-nya negara ini, mana yang cakep-cakep ya. Biar nanti pas nonton ada cuci mata gitu kan, biar gak ngantuk. Begadang.
1: Gini ya nakalnya ya. Nakalnya dulu ya.
0: Tipis-tipis kan boleh halu kan gak apa-apa. Kalau kenyataan gak boleh soalnya. Jadi ya mengidolakan itu wajar ya.
1: Iya benar. Berarti sekarang karena udah ada.
0: Udah.
1: Idolanya jadi.
0: Iya sudah pada pensiun idola-idolaku. Gitu. Jadi aku ke pemain. Kalau kamu suka nonton bola?
1: Enggak begitu.
0: Tidak. Ini mau Piala Dunia terserah.
1: Gak peduli deh. Terus nanti di akhir siapa yang menang? Oh gak tahu.
0: Dinda memang bukan pecinta bola.
1: Belum,
0: kalau
1: mungkin
0: saya
1: ya.
0: Sempat jadi pecinta bola, yang saya tonton itu adalah pemainnya.
1: Uh-uh.
0: Baru setelah itu negara jagoannya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Tapi kenal si Ronaldo, Messi.
0: Udah pensiun?
1: Udah pensiun.
0: Oh berarti pensiun dari ini, maksudnya di pemain bola di negaranya.
1: Oh, iya, itu udah maksudnya gitu. Tahu itu aja.
0: Di klub-klub barangkali sepertinya masih gak sih? Gak masih ngikutin gak juga aku.
1: Harusnya masih gak sih?
0: Gak tahu.
1: Gak tahu ya.
0: Pada salah, udahlah.
1: Yuk, ada gak yang sama kayak Cibeti? Dia suka karena penggemarnya.
0: Pemainnya.
1: Pemainnya, gemar ya. Gemar untuk pemainnya. Atau mungkin karena nonton fokusnya ke cemilan.
0: Nah,
1: fokusnya
0: itu
1: ke yang lain-lain. Coba yuk kasih tahu. Langsung bisa aja ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @pinfmbali. Twitter X juga boleh di @radiopinfm dengan formatnya.
0: Yes.
1: Namanya, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga. Jangan lupa
0: juga kalau nonton bola itu kan enaknya karena jam-jam rawan ini ya. Kan sambil rebahan tuh.
1: Ha.
0: Jangan lupa kasurnya harus busa.

0: berkualitas, tahan lama, dan harga terjangkau. Pilih Royal Foam makanya, karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia nih yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Dan kasur busa Royal Foam juga bergaransi loh sampai dengan seumur hidup. Jadi gak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda ya dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam sudah jadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 nih dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: You follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Kesha Lefranca kembali merilis karya terbarunya yang berjudul Pelarian pada 24 April 2026 dan menjadi bagian dari album keduanya Rombak. Lagu ini hadir dengan nuansa pop yang emosional dan tetap mempertahankan karakter vokal khas dari Kesha Lefranca. Pelarian ditulis oleh Reza Husin dan juga diproduseri oleh Lava Pratomo bersama tim produksi dari Universal Music Indonesia. Dalam liriknya, Kesha mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa hanya dijadikan tempat singgah ketika orang lain sedang terluka. Tema tersebut terasa dekat dengan pengalaman banyak pendengar, terutama soal hubungan yang tidak berjalan seimbang. Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti, lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk, Ti, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
3: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
2: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
4: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
2: Penguin Hot Music Chart,
3: your favorite music in one chart.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Tantri Shalindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja, yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: This is a star-studded collaboration.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Pinguin FM, your sweet music station. Betty Richardson kembali menyapa Anda di Kembali ke Bali. Jalan-jalan itu gak lengkap dong rasanya tanpa ada sesi foto-foto. Setuju kan? Tiap orang foto sendiri atau bersama di depan spot foto pilihan yang dinilai paling fotogenik. Karena itu, terkadang ambil foto itu bisa berlangsung sangat lama sampai harus ngantri. Mungkin hal ini pernah Anda rasakan di Gates of Heaven Pura Lempuyang yang berada di Kabupaten Karangasem. Kalau Anda mau foto di sini, Anda itu memang harus menunggu cukup lama sampai tiba nomor antrian foto dipanggil. Gak salah juga sih, karena Gapura Candi Bentar dengan pemandangan megah Gunung Agung di latar itu memang sangat amat indah. Belum lagi fotografer lokal di sana bakal membantu Anda mengambil foto menggunakan trik cermin untuk efek pantulan air yang memukau. Kalau gak mau antri buat foto, Anda juga bisa nih menjadikan Pura Lempuyang sebagai destinasi wisata spiritual kok. Berada di ketinggian 1175 MDPL, kompleks ini terdiri dari 7 pura. Anda bisa mendaki ribuan anak tangga menuju Pura Luhur Lempuyang untuk merasakan kedamaian dan kesejukan udaranya. Untuk pengalaman terbaik, Anda disarankan datang di pagi hari untuk menghindari antrean foto yang sangat panjang dan bisa menikmati cuaca yang cerah. Jangan lupa buat pakai kamen dan berpakaian sopan ya. Kalaupun gak bawa, Anda bisa sewa di sana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
9: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Pinggun FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Save my love katanya. Sebisa mungkin selamatkan relationship Anda kalau masih ada solusinya.
1: Kalau ada.
0: Kalau ada.
1: Ada dong.
0: Ada istilahnya jangan-jangan itu?
1: Ada.
0: Apa?
2: Saking banyaknya ya.
1: Banyak banget tuh istilah relationship tuh.
0: Iya, terakhir tuh apa ya aku toxic relationship.
2: Itu kan
0: red flag,
1: ghosting.
0: Nah, itu kan kayak sudah umum aja ya. Walaupun beberapa orang ada yang masih belum tahu gitu. Ditambah makin kesini makin banyak.
1: Banyak banget istilah-istilah relationship tuh makin berkembang.
0: Iya, ada apa, taxi cab gitu ya.
1: Oh, taxi cab relationship. Terus apa sih
2: yang lagi rame?
1: Love bombing.
0: Iya, love bombing. Macem-macem lah. Emang sahabat Wingin FM makin kesini dengan adanya media sosial ya, TikTok terutama sama Reels.
1: Makin banyak loh istilah-istilah baru. Gaslighting baru inget lagi.
0: Iya. Gaslighting.
1: Aduh.
0: Nanti sambil banyak kita inget-inget ya, belum makan soalnya sahabat Wingin FM. Sabar. Tapi
1: mencerna dulu.
0: Coba deh kasih tahu kita, pernah gak sih Anda tuh bingung sama istilah relationship yang lagi viral di media sosial? Dan istilah apa sih itu?
1: Iya, coba kasih tahu yuk. Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram di 08 11 3 3 4 4. Instagram, Facebook boleh di @Penguin FM Bali. Twitter X juga boleh di @RadioPenguinFM.
0: Yes, itu dia. Sambil sekarang kita mau baca-baca dulu kali ya.
1: Banyak loh ini loh.
0: Yaudah baca dulu lah deh. Sekalian nunggu obre Anda ya. Kita mulai dari bawah dulu. Tadi itu ada dari Dokter Tama. Ini dia ikutan mini vote. Mini vote-nya boleh diingetin dulu kali, Din, apa ya?
1: Mini vote-nya terkait kalau misalnya Anda nonton bola, Anda lebih fokus kemana? Ke pemain favoritnya kah? Ke pertandingannya ya, atau kecemilan?
0: Kecemilan, betul. Itu kan biasa kalau kita begadang harus ada cemilan, ya kan? Kalau Dokter Tama nonton bola fokusnya ke pertandingan dulu, tapi tetap cemilan harus siap tuh kan? Kopi harus ada dan mental harus kuat, karena kadang yang bikin capek tuh bukan timnya kalah tapi baca komentar netizen yang mendadak jadi pelatih nasional.
1: Nyambi.
0: Ya lagi, aku pernah berantem sama temanku.
1: Oh ya?
0: Gara-gara sikut-sikutan di Twitter masalah ini pemain bola.
1: Sikut-sikutan di
0: Pokoknya
1: Twitter.
0: Aku membela Jerman, dia Inggris.
1: Oh.
0: Jadi dia duluan ngecengin nih tim Jerman. Tak terima dong aku. Balas. Ribut jadinya berantem. Tapi udah ketemu kayak biasa aja.
1: Dasar.
0: Ada masanya.
1: Ada masanya.
0: Iya kan? Ya maklum masih alay waktu itu ya. Terus
1: ada bestik belah.
0: Belah batu.
1: Belah batu. Oh.
0: Belah tuh. Pecah itu dia.
1: Jadi apa yang benar?
0: Belah batu, dia di belah batu.
1: Kenapa sih
0: belah? Gak tahu nge-save-nya kenapa belah doang, batunya belah, gak ada.
1: Bestik belah, apa belah coba?
0: Belah, gak
1: camilan, jadi katanya fokus ke camilan.
0: Iya deh. Terus kalau Mbak Iga Pancaneki, dia gak nonton bola. Tolong taruh di meja aja. Iya, terima kasih. Dia gak nonton bola, Mbak Panca. Karena dia bukan pecinta olahraga bola. Tapi dulu banget pernah juga nonton. Tentu saja fokus ke pemainnya, nah, di sebagai seorang wanita.
1: Segeng itu.
0: Soalnya kalau enggak gitu ngantuk, Din.
1: Oh.
0: Masa bola dipandangin, ibaratnya ngapain bola dipandangin, direbutin terus dua-dua direbut, dilempar lagi kan? Iya kan? Coba deh.
1: Iya, masuk.
0: Ini liat pemainnya aja.
1: Boleh, ngelesnya boleh.
0: Yo, pelarian Keisha Lefron.
1: Papang. Katanya lagunya udah diputar ya tadi ya.
0: Sudah.
1: I think I'm addicted. Salamnya Aldo, Dimas, Agus, Eko dan all crew Penguin. Thank you.
0: Oke, terus ada Gustu. Lagunya I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Dia persiapan acara opening ceremony. Oh iya, nanti ada ogoh-ogohnya beli marmar yang kemarin yang keren banget itu.
1: Itu ikonik ya. Ikonik 2026.
0: Ini juga, ayo para wanita. Gogohnya apa yang bikin? Rame soal di sosmed waktu itu, Din.
1: Hah?
0: Iya, ini pada fokus ke gogohnya. Apa yang marahnya gitu loh.
1: Tapi gini.
0: Ember. Awet muda loh beli marmer.
1: Iya loh, ya. Kreatif lagi.
0: Iya betul, terima kasih Gustu. Terus?
1: Mbak Rom. Halo Mbak Rom. Katanya request lagu Tantri Ibu Pekerja. Udah. Fokus ke yang nonton. Ada yang teriak-teriak, ada yang pukul meja, ada nendang tembok, ada yang marah-marah, ada ketawa kegirangan.
0: Kok ngeri banget sih Mbak Rom?
1: Emang kayak gitu gak sih suasananya?
0: Makanya aku gak suka nobar.
1: Mbak Rom cuma bisa cengar-cengir liatin mereka. Biasanya gitu kalau bapak-bapak, suami dan teman-temannya kalau nonton bola katanya.
0: Sampai segitunya ya. Kalau papaku paling ngomel aja.
1: Oh iya?
0: Iya pernah pasang bendera tuh Jerman kan. Waktu itu kalah Piala Dunia berapa ya? 2006 kalau gak salah. Karena Jerman tuh kalah di peringkat 3 seingatku. Jadi kita udah pasang bendera Jerman di depan nih. Langsung malam itu juga dia naik ke teras. Cabut sama dia. Kesel dia. Besok Jepang bahaya. Biarin! Emosi dia.
1: Udah emosi udah.
0: Padahal yang beli benderanya aku.
1: Oh iya.
0: Gede loh Din. Dirobek banget nih.
1: Dirobek itu dirobek.
0: Ditarik.
1: Oh iya. Ya, iya.
0: Masih bisa dipakai.
1: Emosi.
0: 4 tahun lagi atau 2 tahun lagi euro ya. Ya biarlah. Emosi namanya ya.
1: Masanya ya, ada masanya.
0: Terus
1: Jimbaran hujan loh kok nih.
0: Oh iya.
1: Tadi jam 5.
0: Di sini juga. Tadi pas Kak Mega mau pulang, itu hujan.
1: Oh, lagi hujan di mana-mana. Tapi kok bisa tiba-tiba hujan ya? Nggak menentu.
0: Nggak ngerti, tapi dari pagi emang mendung. Tadi pagi sempat gerimis pas aku ambil rapot.
1: Oh.
0: Habis itu hilang lagi, kayak agak kurang jelas ya.
1: Nggak jelas
0: ya. Seperti apa gitu kurang jelas ya kan? Ups.
1: Ups. Diam ya.
0: Jangan, jurang. Terus ada Mbok Tut Badung. Lagunya Westlife Better Man sudah tadi ya. Ih lucu sekali cucumu Mbok Tut. Ajak sini cepat. Ya. Ajak kesini segera. Nanti kalau udah waktunya.
1: Nanti ya. Melali kesini.
0: Tuh.
1: Mbak Titin. Tentang nonton bola ya sudah pasti pertandingannya lah itu yang seru banget.
0: Masa?
1: Bohong.
0: Iya dia nggak, dia soalnya lebih fokus ke dirinya sendiri sama musnya. Jadi lebih suka nonton bola daripada lihat pemainnya ya kan Mbak Titin ya.
1: Gitu. Charlie Put.
0: Oke. Okay. Okay. Ada Lanang, selamat sore dari Gianyar, tumben Lanang karena udah bisa dengar lagi ya lewat radio analog ya.
1: Proud.
0: Yeah, waka-waka, biar vibes Piala Dunianya kerasa. Betty pasti penggemar Italia atau Argentina. Salah!
1: Nah,
0: aku penggemar Jerman.
1: Kok berasumsi tuh Italia Argentina? Kenapa
0: Italia
1: tuh?
0: Itali iya waktu SMP.
1: Oh.
0: Iya, karena zaman-zaman ada Dinda belum lahir tuh ya. Zaman-zaman ada Filippo Inzaghi, ada Alessandro Nesta, ada Massimo Ambrosini, tahu dah beli Lana. Terus makin kesini, terus aku suka Jerman, aku suka Philipp Lahm, kaptennya.
1: Oh, gitu,
0: dia pensiun. Aku juga pensiun nonton bola. Orangnya kecil-kecil mungil.
1: Karena orientasinya kan nonton pemainnya ya. Pensiun ikut pensiun.
0: Begitulah ya. Tidak ditiru. Ya, jangan. Oke. Okay.
1: Munilo. Sore, kalau nonton bola saya fokus ke penjaga gawang.
0: Buffon ganteng.
1: Ke penjaga gawang tok
0: katanya. Ada masanya.
1: Karena bagi saya dia ujung tombak yang bikin gol atau tidaknya. Kak Betty, Kak Dinda, sama tugas. Thank you.
0: Pasti Mbok Nil-Nil suka kalau udah ini, apa namanya, kan udah lama aku gak adu penalti.
1: Pasti. Yang penalti tuh yang satu orang di tengah tuh kan?
0: Iya, satu orang lawan penjaga gawangnya. Itu head to head tuh. Tapi nunggunya lama banget kalau gitu ya. Terus ada Bunda Ayu Suwarni, lagunya Shiloh on Seven yang sederhana. Terima kasih.
1: Ada Adi Hendrawan, request lagunya Kakak. Terus Damai Mimpi, thank you Betadins.
0: Oke. Ikut nah, mini foto Tobre, beli
1: iya,
0: Adi.
1: Iya, mana nih?
0: Gitu aja pasti lame nih lagi barbershopnya. Gus Bawa, Cece Betty kayak Dinda. Kalau menurut saya bingung sama istilah, oh dia ikutan Obre.
1: Oh ini yang atas nih, mini foto yang atas.
0: Iya. Katanya kalau dia fokus pertandingannya supaya seru. Lagunya Tiara Andini, Kupu-Kupu.
1: Okay.
0: Obre-nya dibaca aja langsung.
1: Iya, Obre-nya katanya menurut saya pernah sih, saya bingung dengan istilah relationship yang lagi viral di media sosial. Terus pas nyari artinya ternyata menyangkut dengan pasangan atau hubungan serta percintaannya romantis.
0: Apa tuh? Apa itu? Kasih tahu kalimatnya apa?
1: Relationship.
0: Iya, jangan-jangan dia bingung. Arti relationship itu apa?
1: Coba.
0: Kan banyak tuh sahabat Twingin FM yang lagi banyak dibahas sama Gen Z. Kayak tadi kita bilang red flag ya kan?
1: Green flag.
0: Toxic relationship. Terus apa lagi tadi?
1: Ghosting. Gaslighting.
0: Itu. Pernah gak sih Anda denger dan Anda bingung? Karena tiap saat ada aja yang baru.
1: Tahu gak sekarang yang head launch sama apa? Soft launch?
0: Enggak tahu.
1: Hard launch tuh kayak dia memperlihatkan pacarnya secara langsung. Di media sosial ya.
0: Pamer
1: mukanya langsung. Kalau soft launch tuh kayak paling cuma sebagian tubuhnya aja. Kayak bisa tangannya lagi pegangan.
0: Iya.
1: Atau dari belakang.
0: Biar misterius ya. Taunya ini tangan sendiri dipegang. Sampai ada yang bikin ini kan, plesetan kayak gitu. Yuk, sekalian ikutan mini vote juga.
1: Yes.
0: Kita tunggu ya.
1: Yuk.

0: Semua orang Bali pernah coba. Pengen makan gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket.gwk, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk ajak keluarga atau teman dan habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali. Sekali lagi hubungi Instagram @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Dari Taylor Swift, sahabat Wingin FM, I knew it, I knew you. Dari soundtrack Toy Story 5. Udah main ya, udah main filmnya.
1: Udah nonton belum?
0: Tidak,
1: apa belum?
0: Pernah nonton Taylor Swift lagi. Menonton Toy Story itu yang pertama aja, waktu aku masih kecil banget, Din.
1: Dan itu di TV gak sih?
0: Bioskop deh.
1: Bioskop ya?
0: Bisa sempet di TV berapa kali kan. Ya sudahlah sahabat Wingin FM, kita bergabung lagi di Intermezzo.
1: Yuhu.
0: Masih sampai jam 8 malam.
1: Yes. Mau live nih sebentar lagi ya.
0: Udah live
1: ya?
0: Layarku ini harus dibersihin pakai si bontot, soalnya kotor tau.
1: Loh. Dah. Oke.
0: Kok hilang ininya, filternya? Padahal tadi ada loh filter kacamata itu, sekarang hilang.
1: Nah lo.
0: Silakan yuk sahabat Tungin FM bergabung.
1: Yuk, udah di invite belum kak?
0: Belum nongol kamu.
1: Belum. Yuk gabung yuk.
0: Kan bukan punya aku.
1: Kita lagi gini nih, lagi bahas Obre ada, mini food juga ada. Lagi bahas terkait relationship gitu ya. Istilah-istilah relationship apa sih yang jarang, yang gak pernah ada dengar terus rame gitu di media sosial.
0: Iya, tiba-tiba aja. Tahu enggak kamu tuh hubungannya ini banget, toksik banget misalnya gitu. Yeah. Atau enggak pasangan kamu tuh udah red flag banget gitu. Terus andanya kayak pelangap-pelongo.
1: Hah? Apa tuh?
0: Apaan bendera merah?
1: Apaan?
0: Mm-mm.
1: Green flag.
0: Nah,
1: apa tuh coba?
0: Yang ada traffic light taunya ya. Jangan lupa ikutan mini vote juga, kan lagi semarak Piala Dunia nih sahabat Tungin FM. Biasanya kalau Anda nonton bola, itu yang jadi fokus utama Anda apa? Apakah pemainnya? Apakah pertandingannya?
1: Cemilan.
0: Apakah cemilannya?
1: Apa-apa?
0: Aku beli apa sih, pesanan diserahkan katanya. Oh, tempat kecap.
1: Tempat kecap? Yeah. Oh, yang di abang-abangan tuh?
0: Iya, tempat kecap. Soalnya aku gak punya tempat kecap di rumah.
1: Lo kenapa gak langsung sama botolnya aja?
0: Beli murah yang pouch.
1: Gitu. Iya kan sekarang zodiac. Harus irit-irit.
0: Betul sekali, bacain zodiak apa tuh Chris? Hari Rabu kita udah baca zodiak. Ada Mama Rose.
1: Invite dong, invite.
0: Udah Mbok Rom, mana sih? Sebentar, Din.
1: Udah loh. Udah dari tadi loh. Udah dari sejam yang lalu.
0: Beh, baru juga. Yang mana sih yang di bawahnya?
1: Iya, Dinda.
0: Yang ini ya? Dinda, yang ini? Apa yang ini?
1: Yang itu.
0: Nih, oke. Okay. Lupa aku, orang biasanya Bram masuk sendiri. Udah, ya udah. Baiklah. Ada siapa lagi? Oh, Dinda udah masuk, bersabar ya. Oh, jangan lupa di-mute nih.
1: Iya.
0: Apa ini kok ada jantung hati? TikTok Community Fest. Ada iklan dong di tengah-tengah.
1: Emang iya?
0: Iya. Hey, TikTok. Ada tuh Chris, ada Mbok Rom, ada Rose, ada Blitu Raditya, ada Winayaka Ubud Guest House. Selamat malam semuanya, selamat bergabung di live TikTok kita ya. Yang pengen request lagu, yang pengen ikutan mini food Obre, silahkan.
1: Yuk, langsung aja hubungi WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @pungin_fm Bali, Twitter X juga boleh di @radiopin_fm.
0: Oke, selamat malam untuk Rian Putra di Uluwatu.
1: Halo.
0: Yang tadi request lagunya Kaigo, Griffin, Call It, yang Save My Love. Thanks a lot, Betadine nama kita ya.
1: Betadine.
0: Pengobat luka Anda.
1: Terus siapa lagi nih?
0: Tuh ada Gustu ikutan.
1: Oh iya, Obre-nya. Pernah banget lah bingung, apalagi tiap buka TikTok atau IG muncul aja istilah baru soal relationship dengan mikir, ini gue lagi pacaran apa lagi ikut ujian kosakata sih?
0: Asik. Kayak dipiti banget sih Gustu.
1: Kayak kata situationship, one night relationship, defined relationship.
0: Apa? One night relationship?
1: Apa?
0: Gustu. Gak apa-apa, udah dewasa dia.
1: Iya, terus ada Match My Freak, Imaginationship, Delusional, Green Flag, Red Flag, Beach Flag.
0: Beach
1: terus
0: Flag dong.
1: Breadcrumbing, Ghosting, Gaslight, Soft Lunch, Hard Lunch, Orbiting, Love, Bombing. Dan angka,
0: oh iya. Hah? 143, wow.
1: Apa itu angka apa tuh?
0: 831. Entahlah, aku gak ngerti.
1: Coba deh cari langsung.
0: Ya cus, kalau mini vote-nya dia itu tim cemilan sambil nonton jalannya pertandingan. Kayak ngelihat taktik dan formasi pelatih. Oh tahu kamu 433?
1: Tahu.
0: 4321 atau 4312 Agustus? Nah, yo. Terus juga dia dengerin para komentator bola gitu, jargon lawan.
1: Jebret.
0: Banyak lah pokoknya ya. Terus?
1: Kum-kum, katanya lagi listening sama OTW ke airport.
0: Makasih loh Kum.
1: Dina sama Betty kayak kakak adik.
0: Itu yang aku harapkan. Tuh gak bilang tante mah, ponakan kan ya. Boleh lah. Terus ada siapa nih? Ada Bli Adi Hendrawan. Kalau dengar-dengar istilah kekinian tuh pastinya nggak paham ya. Kalau untuk istilah di relationship kebetulan belum pernah dengar. Oh. Taunya cuma long distance relationship aja karena udah pernah ngelakuin ya Bli ya.
1: Based on pengalaman.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Dan kalau nonton bola dulu tuh fokusnya ke pemain andalan biasanya. Tapi sekarang pensiun dan nonton gara-gara putus sama pacar pada saat itu. Jadi nggak tertarik lagi nonton bola. Oh trauma ternyata. Dulu nonton bisa bolanya gitu ya? Demi biar nyambung sama mantannya Dit.
1: Oh gitu. Sekarang udah putus jadi trauma. Aduh. Turut berduka cita. Turut prihatin.
0: Iya kan sudah ini dia. Kita harusnya berbahagia dong. Karena udah punya yang ini kan istri yang baik. Sekarang anak-anak lucu gitu loh.
1: Yuk nonton bola yuk.
0: Yes.
1: Aja Dinda maksudnya.
0: Trauma lo nanti dia. Yuk yang lain yang belum ikutan kita tunggu.
1: Tunggu ya sampai jam 8 malam langsung aja gabung WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook boleh di @pungunfmbali, Twitter X juga boleh di @radiopungunfm dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya mini vote-nya jangan lupa.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวGara-garanya ini soal uang lah pasti, Din. Oh. Uang itu sampai segitunya ya. Dia ini pengen menarik uang sekitar 20 ribu rupiah sebagai ahli waris. Tapi tidak punya dokumen resmi kayak akte kematian. Sehingga permohonannya tuh ditolak sama pihak bank yang minta kehadiran pemilik rekening.
2: Oh gitu.
1: Ya kesel dia. Bilangin kakaknya dia meninggal.
2: Ini loh buktinya.
1: Iya, gak ada akte kematian gitu.
2: Nah dalam kondisi frustasi, Munda ini membawa sisa kerangka kakaknya ke bank loh sebagai bukti.
1: Mimi.
2: Dan memicu kepanikan di lokasi ya jelas lah.
1: Ya gimana bawa tulang belulang?
2: Ini bukti lah.
1: Syuting film horor.
2: Polisi kemudian menjelaskan bahwa ia tuh gak memahami prosedur hukum pencairan dana katanya.
1: Pikirannya udah kepepet perlu uang gitu ya.
2: Terus setelah dibantu pihak berwenang, Munda akhirnya berhasil menarik uang melalui jalur yang resmi. Dan jenazah sang kakaknya dimakamkan lagi. Dengan pengawasan ya tentunya ya.
1: Aduh jangan begini ya sahabat Tungin FM.
2: Jangan
1: ya.
2: Begindang ya.
1: Urus surat kematian gak begitu juga. Kasian loh.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Your Sweet Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Have a nice day everyone. Have a nice weekend juga buat besok.
1: Yes.
0: Saya
1: I'm so ready.
0: Apa?
1: I'm so ready.
0: Mau pulang kampung kan?
1: Enggak, belum.
0: Oh, belum. Kirain.
1: Menonton-nonton gini besok.
0: Oh iya, besok Dinda bikin konten dulu. Lupa aku nanya sama yang satunya. Suma. Besok kamu konten enggak?
1: Oh iya, Kak. Kan? aku enggak mau bilang aku di sana. Tapi udah.
0: Ya kan pisah, kasih tahu kamu di mana Suma, jauhin gitu loh.
1: Jauhin
0: lagi gitu ya. Mama ancer-ancer biar jauh dari Suma.
1: Pakai topeng kali, masker kali ya.
0: Wow, jangan dong, kan aturannya harus nggak pakai.
1: Oh iya.
0: Kan lagi rame tuh di sosmed ya aja. Oh. Kalau nonton maksudnya, biar saling bisa nyapa gitu loh.
1: Iya loh, sapa ya besok ya kalau ketemu ya.
0: Bukan akrab di medsos aja ya kan. Ya sudah kalau gitu kita berdua pamit pulang.
1: Pamit.
0: Terima kasih Dinda.
1: Terima kasih Cibet. Terima kasih Betadin gitu ya.
0: Cibet.
1: Oh enggak ya. Have a nice day, Amin Mimbar.
0: Iya, dadah.
1: Dah.
0: Belum. Panas sih.
1: Bye ya, bye.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Pinguin FM, selamat hari Jumat. Gimana nih, udah mau weekend aja? Dan selamat weekdaysnya udah habis aja. Dan mungkin besok udah ada yang jalan-jalan nih, udah ada yang mau kemana gitu. Atau mungkin masih bekerja, semangat dah buat Anda yang masih bekerja dan yang udah mau jalan-jalan. Semangat juga untuk persiapannya. Sekarang sambil menemani Anda di malam hari ini, saya temani dengan lagu-lagu favorit dari playlistnya Pinguin FM Bali. Langsung aja yuk bareng Suma Wijaya sampai nanti di jam 12 malam, 4 jam panjang sekali bisa nih kita dengerin dengan lagu-lagu favorit Anda. Langsung aja yuk kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Untuk TikTok kita juga jangan lupa di follow dong di @pinguinfmbali. Dan format untuk requestan hari ini, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Yang mau streaming langsung aja yuk di live.radiopinguinfm.com. Dan yang mau request langsung aja sekarang kirimnya, biar saya bisa siapin lagu yang Anda suka satu persatu. Mau lagu mancanegara bisa, lagu Indonesia juga bisa. Langsung aja yuk dikirim sekarang sampai nanti di jam 12 malam.

Bingung apa Mir Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu tadi udah semua putarkan buat Kakak Widi yang ada di mana nih Kak Widi, di Tokyo ya? bukan di Kesiman. ya Tokyo cabang Kesiman. Request Dewa 19 Pupus udah diputarin dong. Awal-awal nih, karena awal-awal juga menyapa semua malam hari ini. Jadi buat Anda sahabat Bingung FM yang udah stay tune, yuk langsung aja kasih tahu saya mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Biar nanti semua siapin lagunya. Terus di malam hari ini kita bisa dengerin lagu favorit Anda dari playlistnya Bingung FM Bali. Mau lagu mancanegara bisa, lagu Indonesia juga bisa. Langsung cus kasih tahu aja di WhatsApp atau Telegram aja, di by chat di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM. Terus jangan lupa juga, saya udah live di TikTok, di follow juga TikTok kita di at Penguin FM Bali. Ada Mbok Rai Batukandik, selamat malam buat Mbok Rai. Ada Mama Rusi juga, ada Ngurah, ini Human LOL ya. Ada It's Niken, selamat malam. Terus tadi juga ada Kak Ninda, selamat malam buat Kak Ninda. Ada siapa lagi ya yang udah stay tune di TikTok kita? Saya mau baca-baca. Oh, ada Gusto, ada Tisa Ultraman juga, ada Glorious Bali, ada Bull, ada Morai Batukandik. Selamat malam ya, terima kasih udah awal-awal banget nih udah bergabung dari live kita. Tetap layarnya jangan lupa, sama request lagu juga. Ada Mujuni Nati, tadi kalau King Widi, ini request lagunya Dewa 19 sudah diputarin Pupus. Kirim salamnya buat anak-anak Asia Titel Partinum Bali, tetap semangat bulan ini. Bali harus target. Wah, ini udah gini ya, udah diingetin harus target loh ya. Salam buat anak-anak Batan, Juwet, Kesiman, tetap kompak, semangat, dan selalu sehat semua. Siap, terima kasih ya buat King Widi. Terus ada Mojuni nanti juga, nanti disiapin lagunya Mojuni ya. Semua baru cek-cek dulu nih, kabarnya baik, semoga juga Mojuni kabarnya baik ya. Terus ada Amin Mimbar juga, selamat malam. Ada Gusto, ada Kadek Grima Hendra juga, udah disiapin lagunya. Buat yang lain yang mau request nanti bakal semua bacain di jam 9 malam. Ada Marosa juga, tadi udah masuk requestannya, udah semua siapin Westlife Chariot. Terus ada Human LOL, Lapang Dada dari Salon Seven juga udah siap. Jadi nanti ditunggu aja, bakal disiapin, bakal diputerin satu persatu. Sekarang boleh dikirim dulu, yang belum langsung aja kasih tahu sambil sapa-sapa orang tercinta, someone special, langsung dikirim juga di WhatsApp atau Telegram. Bisa di 0811 393 494, dan juga semua sosial media kita di Instagram, juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu siapa nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Yuk kirim sekarang, saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, KMP Aceh Hebat 2 yang tengah bersandar di pelabuhan Ule Lewe, Banda Aceh, meledak pada Jumat 12 Juni. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.55 WIB. Ledakan yang disusul kebakaran di ruang mesin kapal itu menyebabkan 14 orang mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

Sahabat NFM, kalau lagi kerja paling ngeselin gak sih kalau koneksi internetnya tiba-tiba gangguan, terus chattingan, ngabarin orang tersayang juga jadi terganggu kan? Gak mau kalau seperti itu. Nah, buat Anda nih yang butuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, yuk langganan Vigonet saja. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1, cakupan area luas dan pasar Tabanan, Singaraja, Negara Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi di 0811-3941-6306. Follow Instagram at VigoNetOfficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, menurut studi nih, sahabat Pingin FM, semakin cerdas seseorang, semakin malas untuk bertemu dengan orang lain. Nah, kenapa ini ya? Sebuah penelitian menemukan bahwa pada sebagian orang dengan tingkat kecerdasan lebih tinggi, frekuensi bersosialisasi tidak terlalu berpengaruh terhadap kepuasan hidup dibandingkan kebanyakan orang. Ini dari studi yang dipublikasikan di jurnal British Journal of Psychology di 2016, sahabat Pingin FM, oleh Norman Pili Satoshi Kanazawa dan rekan peneliti lainnya ya. Ini memang membahas terkait dengan semakin cerdas seseorang semakin malas untuk bertemu dengan orang lain gitu. Tapi ini juga membahas mereka yang tetap bisa memiliki hubungan sosial yang baik, hanya saja kebutuhan untuk selalu berada di tengah keramaian cenderung lebih rendah. Jadi jika ada orang yang lebih suka menikmati waktu sendiri daripada sering berkumpul, belum tentu ia sombong atau tidak ramah. Bisa jadi nih, ia memang merasa lebih nyaman dan produktif dengan caranya sendiri. Gimana nih menurut Anda, sahabat Pingin FM?

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Let's choose. Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Baby Monster Chum, ya, spesial buat yang udah request. Ada Abdul yang udah stay tune, Abdul MT gitu ya. Abdul ya, Abdul selamat malam, semua mau request Baby Monster Chum udah diputerin ya. Buat diriku sendiri, semangat beraktivitas malam ini, semoga selalu sehat dan semakin cuan. Buat semua, selamat siaran dan terima kasih. Siap, terima kasih juga buat Abdul yang udah request lagu ini. Makin semangat kita ya malam hari ini. Dan buat Abdul sendiri juga, semangat juga beraktivitas malam hari ini. Aktivitasnya apa nih Abdul malam-malam? Apakah masih kerja? Atau mungkin ada aktivitas lainnya yang dilakukan? Semangat aja ya. Buat yang lain juga, sahabat FM, biar lebih semangat lagi, langsung aja yuk kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, sambil cerita juga bisa. Saya juga lagi live nih di TikTok di Penguin FM Bali. Kalau mau cerita, mau curhat-curhat boleh juga. Ini udah ada berapa sahabat Penguin FM juga yang udah joinan, jadi langsung gabungan biar makin ramai TikTok kita, terus makin banyak obrolan yang tercipta malam hari ini. Yuk kasih tau dulu mau request lagu apa, lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget nemenin Anda yang di perjalanan, di rumah, ataupun di mana aja, everywhere gitu ya. Langsung kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga di social media, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Dengan formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Saya mau sapa dulu yang udah gabung dari TikTok kita di live at Penguin FM Bali. Ada Blitur Aditya, ada Gustu, ada Laksmi Dwijayanti, ada Dr. Aditya Wirakusuma, ada Glorious Bali, ada Luh Wahyu Robiani, ada Arik, ya mau Arik, ada Mbak Dia Kusuma juga. Yuk yang lain yang ikutan juga boleh, tadi juga ada berapa siapa aja ya. Ada Human LOL juga, ada Mama Rosi Ananda, terus ada juga yang udah request tadi kalau dari TikTok. Oh iya, ada Kak Laksmi ya, tadi udah ya. Terus ada Human LOL, Dr. Adit, ditunggu bara suara terbuang dalam waktunya. Terus kalau Kak Laksmi tadi 1000 kali juga sama Mak Dian ya. Kalau Human LOL udah Sail on Seven, Lapang Dada udah di play, Marosi juga Westlife Chariotnya juga udah diputarkan. Jadi yang lain yang mau didengerin, diputerin dulu lagunya, mau dengerin lagu favorit gitu ya, langsung aja kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagu apa, mau kirim salam sama siapa. Sekarang biar saya bisa bacain dan juga siapin lagunya satu persatu. Oke deh, saya mau sapa-sapa dulu yang udah gabungan. Ada Kakak Prativi, selamat bergabung. Kak Yanti Andini juga selamat bergabung malam hari ini, Mbak Yanti. Wah, seneng deh kalau malam hari ini makin rame, makin banyak cerita yang terangkai. Wow, seneng. Terus sekarang saya mau sapa-sapa dulu yang udah gabungan dari WhatsApp. Ini sudah ada Mbak Madi Resmi, ada Mbak Ari, ada Mbak Dian Kesuma, ada Kak Ninda, ada King Widi, ada Mujudinati, ada Moromi, ada Gustu juga, Amin Mimbar masih typing. Ditunggu ya Amin ya. Ada Kak Giri Mahendra juga sudah stay tune malam hari ini. Saya baca itu dulu dari Kak Giri Mahendra. Selamat malam, Sandor Kaja hadir, request lagu One Direction History. Udah diputerin ya lagunya buat Kak yang ada di Sanur, semoga happy malam hari ini. Terus lanjut ada Amin Mimbar, tadi udah menyapa juga, selamat malam Suma sana sini, dimana-mana ada Suma gitu ya. Om Swastiastu, selalu ada Suma di Inter M dan Nuansa Malam. This time sehat selalu ya, siap sehat selalu juga buat Amin Mimbar, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam Suma Wijaya, bagaimana kabarnya setelah kembali ke kandang Nuansa Malam? Ih, kabarnya baik banget, seneng deh bisa menyapa di malam hari ya. Jadi seneng bisa di sore dan di malam hari, jadi bebas sekarang, jadi semuanya bisa tersampaikan, tersapa. Kalau biasanya kan dulu malam-malam aja, sekarang udah ke sore juga nih, merambah lagi gitu kan. Semoga aja baik-baik saja, dan play musiknya keren-keren abis, request Coldplay dan Beyonce, Heim for the Weekend. Salamnya buat Putu Harti di Jalan Gunung Batur Singaraja, Mang Ika Pacadeki, Suma Wijaya, selamat menyambut Hari Galungan, thanks you Suwi. Thank you juga buat Amin Mimbar. Tadi ada Harti di Jalan Gunung Batur yang disalamin juga, terus ada Mang Ika dan buat Suma juga. Wah, makasih ya buat Amin Mimbar. Gimana nih kru bosnya, apa udah pada ngumpul di sana, apakah udah mulai datang? Atau mungkin belum jamnya ya, nanti malam biasanya. Oke deh, semangat juga buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Terus ada juga yang udah stay tune malam hari ini, ada Gustu Raditya. Halo Gustu, ini juga menginfokan besok nih sahabat Minabam, itu akan ada pembukaan Pesta Kesenian Bali. Wah, ini setiap setahun sekali event yang pasti ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali, dan besok ini udah pembukaan di Sabtu 13 Juni 2026 ya. Itu dibuka dengan Pet Ayo. Wah, ini benar-benar gong banget sih.
Makasih ya Gustu infonya. Terus juga hari ini Gustu request lagunya tadi, lagu dari Taylor Swift ya, I Knew It, I Knew You. Oke, nanti diputerin. Ada Putri MM, terima kasih, selamat bergabung. Terus ada siapa lagi nih yang mau bergabung? Boleh dong sapa saya dengan requestan lagu dan juga salam-salam Anda. Lanjut, saya mau sapa dulu yang udah stay tune. Tadi ada Meromi di Jimbaran. Selamat malam Meromi di Jimbaran, gimana kabarnya? Ini Jimbaran apakah hujan malam hari ini? Kalau tadi siang daerah Badung Utara ya, itu hujan sahabat Pindabam. Entah kenapa dari kemarin udah mulai hujan, dan sekarang dari sore tadi sampai malam itu hujan juga. Apakah dari daerah Anda juga sudah mulai turun hujan? Boleh dong info-info juga. Ada Kak Hakim juga, selamat malam buat Kak Hakim. Kak Putri juga selamat malam. Terus lanjut ada Mojuni Niyati, selamat malam juga lu buat Ibu Guru. Besok tanggal 12 ya Mojuni ya, udah bagian rapat, harusnya hari ini dong. Kan udah selesai ya, ini udah libur panjang harusnya murid-murid setelah pembagian rapat. Tapi gimana kalau Bu Guru nih, apakah sudah mulai bersantai atau mungkin masih ada kerjaan di sekolah yang menuntut harus ke sekolah? Mojun ya, ini lagunya The Script Man in the Area udah diputarkan selanjutnya untuk semua sahabat Pinguna FM. Makasih semua, makasih juga buat Mojun Inati, King Widi juga selamat malam dari Kesiman, requestnya Dewa 19 Pupus sudah diputarkan. Salamnya buat anak-anak Asyatil Pratik Dembali, tetap semangat bulan ini harus target. Salam buat anak-anak Batan Juwet Kesiman, tetap kompak, semangat, dan selalu sehat semua. Siap, terima kasih. Ada Kak Ninda yang sudah request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Terima kasih. Terus ada juga Mbak Dian Kesuma. Wah, ini masih berkarya dengan orderan begitu banyaknya. Ini rezekinya lancar terus nih Mbak Dian. Malam semua Ujaya, Dian Kesuma. Request lagunya Gea Indrawari, Seribu Kali. Salam buat Meromi, Rosi, Mbak Desmar, dan semua sahabat pengguna FM aja. Buat semua semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih. Terus ada juga Mama Diresmi dari Tejakula. Gimana kabarnya Mama Diresmi? Bece-bece ape-ape katanya tadi ya. Terus halo Suma, request lagunya Jennifer Lopez, On the Floor. Makasih Suma, mat tugas sampai tuntas. Salam buat Wi di Tokyo dan semua fans Penguin ya. Siap, terima kasih buat Mama Diresmi yang ada di Tejakula. Semoga juga kabarnya apik-apik seperti yang udah disampaikan tadi. Halo, ada Pekli juga, ada Dipta yang udah joinan. Mau request lagu apa Dip? Ternyata semua ganteng. Wah, terima kasih Kak Putri. Terus ada siapa lagi ya? Belum saya bacain, tadi ada Amin Mimbar udah saya bacain. Terus ada siapa lagi nih, coba saya cek-cek dari 1, 2, 3 siapa ya yang belum saya sapa. Boleh yang baru joinan langsung aja menyapa biar bisa saya bacain juga dari WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Kalau Dita Pekli ini sudah request dari TikTok kita di @pingunfmbali, lagunya adalah Avicii, The Night. Oke, siap, ditunggu lagunya ya buat Dita. Terus ada juga Mami Ranggani, selamat malam buat Mami Ranggani Rahajeng Sugian Bali, bagi yang merayakan. Siap, terima kasih. Mami, ini lagunya mau lagu apa malam hari ini? Boleh kasih tahu dong. Terus salam-salam sama siapa? Ini sudah menyapa semua juga. Makasih ya Mami Ranggani. Terus ada Agus Ade juga, selamat malam buat Agus Ade, request lagunya Latin Kak, aku bisa. Mana nih? Belum Agus Ade. Nanti ya semua cek dulu ya. Aku bisa mati kalau enggak ada lagunya Monita Tahalia, Kekasih Sejati. Salam buat sahabat Pengguna FM semuanya, buat semua Ujia. Terima kasih Agus Ade, coba nanti semua cek dulu ya. Terus ada Makarik, selamat malam buat Makarik, lagunya udah diputarkan, pesan terakhir dari Leodra. Ini pilot sepanjang hidupku, kayak pilot enggak ada, tapi coba nanti semua cek ya. Semua enggak baca sih. Ya tadi ya. Untuk diingetin di gini ya, di TikTok tadi udah dibaca sekarang dan udah diputerin juga lagunya. Thank you semua. Thank you juga Arik dari Gunung Guntur. Siap, terima kasih Mbak Arik. Terus ada Gustur Aditya juga udah diputerin, belum ya, belum, udah disiapin aja. Ya lagunya dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Terus ada Mekade di Kediri, selamat malam Mekade. Ini rekasan lagunya adalah Root dari Heart to Heart. Buat Ayu Meta, salam-salamnya. Terus buat Mang Tri and Mama Tudi Arya, buat Suma, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih juga buat Mokade di Kediri. Terus tadi ada Rian Putra juga di Uluwatu, selamat malam, requestan Charlie Put dan juga Hitaru Ukada Home ya, Pinguin Heart Music Chart jadi jawara terus nih. Apakah di minggu ini juga bakal menjadi jawara? Besok kita nantikan sahabat Pinguin FM, apakah Charlie Put akan bertahan lagi atau mungkin akan tergeser? Yang menggeser siapa? Makanya langsung stay tune aja. Terus
Kalau Gusto ping BBM, oh, udah aman, udah ya, udah udah dibaca Gusto ya. Buat yang lain yuk yang mau request lagu, mau dikirim juga salam-salamnya sama orang spesial, berhubung besok udah weekend, siapa tahu nih setelah disalamin diajak jalan-jalan, ini seru banget. Ada Kak Lo Yudiasih juga salam bergabung dari Pingun FM Bali I, TikTok kita. Dan buat yang lain juga salam bergabung, boleh sekarang request dulu, kirim salam dan juga kirim mau dengerin lagu apa, judul lagunya juga kasih tahu semua sama penyanyi siapa. Boleh dengan format kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Terus bisa dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga di Instagram, juga fanpage Facebook at Pingun FM Bali dan di X at Radio Pingun FM. Terus formatnya kasih tahu aja nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya sampai jam 12 malam. Saya tungguin.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Satu lagu dari Ibarat Suara Terbuang Dalam Waktu Sahabat Pengguna FM. Siapa nih yang suka lagu ini? Terima kasih ya buat yang udah request lagunya. Tadi udah semua siapin dan udah keputerin. Dan Sulmami, selamat malam. Wah, udah selesai juga. Terus ada Purnama juga, selamat bergabung juga dari TikTok kita di @pengguna FM Bali. Terus ada siapa lagi ya? Boleh deh saya sama-sama dulu sebelum saya lanjutkan untuk cerita, untuk bahas-bahas lagi. Jadi buat Anda yang mau stay tune, mau kirim lagu untuk diputarkan, mau dengerin lagu spesial yang menjadi favorit Anda, langsung aja kasih tahu kita di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494 ya. Jadi semuanya udah siap nemenin Anda dengan lagu-lagu favorit. Ada Kak Putri, masih ada di TikTok ya, ada Gustu juga, ada Madian Kesuma, ada Sulfahmi. Tadi lagu Bara Zuara buat Dr. Adit udah diputerin. Terus ada siapa lagi ya? Tadi yang udah menyapa Suma, ada Gustu. Salam-salamnya ya, tadi buat Motitin. Ini King Taurus 15 Mei. Ada Agus Oki juga, selamat malam ya. Ada Blimarmer juga, disalami sama Gustu. Ada Ku David, ada Ojan, ada Bagus Bawo, ada Bujero Anom, ada Bulitana, Bunda Pancaneki, ada Mujurinati, Kak Erik Baby, terus ada Mama Rose, ada Kak Edo, ada Budayu, ada Katika, Kak Edaryani dan Kak Eva. Terima kasih ya, ada Sultan Ojek juga, Mbak Dia Kesuma, Mbak Meta, dan video juga disalamin. Oke, terus yang lain juga yang mau salam-salam buat orang spesialnya malam hari ini bisa banget. Yuhu, udah diputerin ya Ngurah lagunya tadi, Salon 7 Lapang Dada. Semoga Ngurah selalu lapang dada, walaupun status-statusnya masih single kan? Sama, kita juga single nanti, kita bisa mengembara bersama ya Ngurah ya. Ya, ini adik tingkat saya kayaknya dia udah sidang katanya. Congratulations ya buat Ngurah. Terus ada JJ juga, selamat bergabung. Ada Gustu juga, makasih masih bersama sampai malam hari ini. Buat yang lain juga yang mau request lagu, mau dengar lagu favorit, boleh kasih tahu semua aja, nanti semua siapin lagunya sambil kita bahas yuk. Semua mau bahas tentang kopi, siapa nih yang suka ngopi, hayo. Jadi yang kita bahas malam hari ini adalah tentang kopi. Kenapa dengan kopi, apakah ada something? Langsung aja kita simak. V dan Health. Sahabat, bagi sebagian orang, minum kopi di pagi hari sebelum makan sudah menjadi ritual yang sulit ditinggalkan. Nah, siapa nih yang seperti ini? Aroma dan rasa kopi dipercaya mampu meningkatkan semangat dan membuat tubuh terasa lebih segar. Namun, kebiasaan minum kopi saat perut masih kosong, ini seringkali menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya bagi kesehatan. Ini saya baca dari Vimela.com, sahabat Pina FM. Ada beberapa efek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini dapat meningkatkan asam lambung, di mana minum kopi saat perut masih kosong ini dapat merangsang produksi asam lambung bagi orang yang memiliki lambung yang sensitif. Kondisi ini dapat memicu rasa perih, mual, atau tidak nyaman di perut. Nah, jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini berpotensi memperparah masalah lambung seperti gastritis, itu yang menyebabkan kurang nyaman ya. Oleh karena itu, banyak orang disarankan makan terlebih dahulu sebelum minum kopi. Terus juga bisa berefek dalam menyebabkan perut tidak nyaman, di mana kafein dapat merangsang kontraksi pada saluran pencernaan saat diminum sebelum makan. Hal ini dapat menyebabkan perut terasa kembung, mulas, atau bahkan diare pada sebagian orang. Reaksi ini tergantung pada kondisi tubuh dan juga toleransi dari masing individu. Nah, ini juga berefek pada meningkatkan fokus dan energi. Jadi untuk sementara gitu ya, sebenarnya kebiasaan minum kopi sebelum makan memiliki dampak yang berbeda bagi setiap orang. Meski dapat meningkatkan energi dan fokus, risiko gangguan lambung dan penyerapan nutrisi juga perlu diperhatikan. Untuk hasil yang lebih aman, ini sebaiknya kita konsumsi kopi setelah makan atau beri jeda waktu agar tubuh tetap nyaman dan juga sehat. Jadi lah, semoga aja gitu ya, dengan kita bisa memperhatikan untuk minum kopi di waktu yang tepat, bisa membuat kita mendapatkan manfaatnya, bukan sebaliknya, yaitu bisa berefek pada kesehatan kita seperti meningkatkan asam lambung, menyebabkan perut tidak nyaman, dan juga efek-efek negatif lainnya. Jadi bisa minumnya di waktu yang tepat aja.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: Now I know. Now I know.
1: Pink FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pink FM, tahukah Anda, ini saya kutip dari Instagram Akut. Seorang suami di Jepang buat ladang bunga selama 2 tahun untuk istrinya yang tunanetra nih, sahabat Pink FM. Dimana kisah cinta Mr. Kuroki dan istrinya menyentuh hati banyak orang, dimana pasangan yang menikah sejak tahun 1956 itu menghadapi cobaan ketika sang istri kehilangan penglihatannya akibat komplikasi diabetes pada usia ke-53 tahun. Nah, kondisi tersebut membuatnya sering merasa sedih dan kesepian. Demi mengembalikan senyum istrinya, Mr. Kuroki memutuskan berhenti bekerja di peternakan dan menanam ribuan bunga Shibasakura di sekitar rumah mereka. Nah, meski tidak bisa melihat keindahannya, sang istri tetap dapat menikmati harum bunga-bunga tersebut. Wah, keren banget ya usaha dari seorang suami untuk istrinya. Gimana nih menurut Anda, sahabat Pink FM?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist setiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Tahu kok, lagu ini lagu baru banget dari Taylor Swift, itu dari Toy Story 5 ya. Ya Gusto kan, udah di request oleh Gusto Raditya. Terima kasih buat Gusto yang udah request lagu ini. Lagunya udah diputerin. Ini original song created for the animated film movie Toy Story 5. Benar ya, dari Taylor Swift lagu barunya. Keren banget sih lagunya, I Knew It, I Knew You. Kayak judul itu isi listening banget ya. Dari judul aja udah isi listening. Tapi buat Anda yang mau dari lagu favorit malam hari ini untuk menemani malam hari Anda bareng Suma Wijaya di Nuansa Malam, boleh dong kasih tahu. Udah jam 10 malam, udah setengah perjalanan kita. Langsung sekarang yang tadi belum sempat dengerin lagu favorit, yang pengen sapa-sapa langsung dikirim sekarang aja di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sekarang saya mau sapa-sapa dulu, kalau tadi udah ada yang menyapa saya sapa dulu sekarang, sapa balik ceritanya. Ada Ovan, selamat bergabung, ada Sena, ada Madya Kesuma, ada Nemyut, ada Arya Merta juga tadi, selamat bergabung ya. Terus tadi lagunya Muluto, ada gak ya lagunya? Coba saya cek lagi ya. Terus kalau dari WhatsApp di 0811 393 494, tadi sudah ada yang bergabung, ada Bigus Bawa. Selamat bergabung buat Bigus Bawa. Kalau Bigus Bawa tadi request lagunya adalah lagu dari Yovie and Uno, Lebih Dekat Denganmu. Okay. Terus selamat malam Suma Wijaya, Bigus Bawa Batu Bulan hadir. Gimana kabarnya? Kabar baik. Bigus gimana kabarnya? Semoga baik juga di sana. Terus salam-salamnya buat relasi yang sudah temani tadi pagi sampai malam hari. Selama sepekan ya, ada Yulia, Bella Octavia, Gak Ratih, Gak Tiara, Gak Dinda, Amela, Gak Sandrina Dita, Gak Yuka Putri, Gak Aya, Sri Cahyanti, Baby Jasmine, Mutiara Diva, June Kusuma, dan Galang Rafranda, serta Bu Dian Kusuma, Iga Pancaneki, Bu Titin, Brother Gusto, Raditya, thank you juga buat Bigus Bawa. Terus lanjut saya mau sapa dulu, ada Amin Mimbar juga masih stay tune malam hari ini ya. Ada Mbak Panca, selamat malam buat Mbak Panca, requestnya A Thousand Year, James Arthur. Soalnya buat semua sahabat Pengguna FM yang masih stay tune bersama Suma, selamat beristirahat Suma, terima kasih. Selamat beristirahat juga buat Mbak Panca, ditunggu lagunya nanti bakal Suma siapin, A Thousand Years dari James Arthur, oke? Terus Amin Mimbar request lagunya Ronan Keating, When Say Nothing At All. Thank you Suma, thank you. Terima kasih juga buat Amin Mimbar ya, lagunya bakal disiapin. Terus untuk salam-salamnya buat siapa nih Min? Kayaknya Kru Boys belum ngumpul nih. Belum ada ya. Oke deh, lanjut buat yang lain juga sahabat Min Abom yang mau request lagu. Kalau Gus Adi tadi katanya lagu yang mana disiapin, lagunya dari Latinka ya, Aku Bisa Mati, udah disiapin. Terus buat yang lain juga sahabat Pengguna FM boleh kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Langsung yuk dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pengguna FM Bali, dan di X at Radio Pengguna FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Langsung dikirim sampai nanti saya tungguin di jam 12 malam.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Indri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

Roman Tips. Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, dalam hiruk pikuk kehidupan modern, banyak tradisi lama mungkin terasa rusak dan ketinggalan zaman. Namun, beberapa praktik tak lekang oleh waktu, justru masih memegang peranan penting. Nah, terutama dalam menjaga kualitas hubungan asmara. Saya baca dari Femela.com. Menurut Dr. Andrea Bonior, seorang psikolog klinis dan penulis terkemuka pasangan yang cerdas dan bahagia, ini justru mempertahankan 8 kebiasaan kuno yang mereka pelajari dari generasi sebelumnya, seperti nenek mereka. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini terbukti mampu memperkuat ikatan dan menjaga keharmonisan hubungan di tengah dinamika kehidupan yang serba cepat. Apa itu kebiasaannya? Nah, ini dia sahabat film, kita bahas satu persatu. Membangun koneksi tanpa gangguan digital. Di era digital yang penuh distraksi, meluangkan waktu berkualitas tanpa campur tangan teknologi menjadi semakin berharga. Pasangan yang bijak memahami pentingnya menciptakan ruang untuk interaksi yang otentik dan juga bermakna. Salah satu kebiasaan yang masih dipraktikkan adalah makan malam bersama di meja makan. Momen ini memungkinkan pasangan untuk terhubung dan berbagi cerita tentang hari mereka tanpa gangguan. Nah, Dr. Bonior menyatakan bahwa kebiasaan ini menciptakan ruang untuk percakapan yang lebih bermakna. Kebiasaan selanjutnya, mengelola hubungan dengan penuh hormat. Nah, selanjutnya nih. Jadi, ketika menghadapi perselisihan, sahabat Pingun FM, alih-alih menggunakan pesan teks atau media sosial, pasangan cerdas memilih untuk berbicara tatap muka. Dr. Bonior menjelaskan bahwa komunikasi langsung memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap nuansa emosi dan niat. Terus, kebiasaan berikutnya memperkuat ikatan dan juga jaringan dukungan. Meskipun nih tidak harus selalu melakukan aktivitas bersama-sama, terus memiliki rutinitas dalam kehidupan juga bersama-sama, tapi beberapa kegiatan rutin yang konsisten dapat meningkatkan kekuatan dan juga kedekatan dalam hubungan. Dr. Bonior menyarankan bahwa ini berupa hal-hal sederhana seperti membaca bersama, berbicara, atau sekadar berpelukan. Nah, dengan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan ini, sahabat Pingun FM, diharapkan pasangan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan kebahagiaan dalam hubungan mereka, menjadikan hubungan lebih kuat dan juga langgeng.

Music New Pusat Dunia atau NPD merilis single kedua I Love You But You Lebih Love Me. Single ini dirilis pada Jumat 29 Mei 2026. Grup yang beranggotakan Niki Putra, Mario Caesar dan juga Kak Kev sebelumnya sukses dengan single pertama berjudul Sempurnanya Aku, di mana lagu ini viral banget di media sosial. Beda dari Sempurnanya Aku, NPD membawa warna pop jazz dan juga big band pop yang dibalut nuansa brass section ala Broadway. Mereka menggarapnya bareng produser Ray Tobing dan juga Peter Lodang. Plus, cerita musisi tamu mulai dari Iqbal Ramadan di gitar akustik, ada juga Rio Alif dari Noah di drum, sampai Sonia Dara dan juga Kimberly Angwen di vokal latar.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, studi menyebutkan sahabat Pingin FM, kebiasaan menyenangkan orang lain bisa berdampak buruk pada kesehatan. Wah, wah, wah. Ini dalam bukunya The Myth of Normal, Gabor Mate, mengungkapkan bahwa banyak orang yang mengalami masalah kesehatan serius memiliki pola sehat yang sama, yakni sering mengutamakan kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan diri sendiri. Nah, mereka cenderung sulit berkata tidak, menghindari konflik, dan menekankan perasaan pribadi demi menjaga hubungan atau mendapatkan penerimaan. Nah, menurut Mete, kebiasaan tersebut dapat memicu stres emosional yang berlangsung dalam jangka panjang dan berdampak pada kesejahteraan seseorang. Jadi gimana nih menurut Anda, sahabat Pingin FM?
0: Bingo, Pingin FM.

Selena Grace, juara Indonesian Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendiri, ia juga berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Sementara itu, lagu Sumpah Mati mengisahkan perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan.

Mimin FM, Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Hi Faye, ya remaja sahabat Mimin FM, ini kayak nostalgia kalau kata dari Mia yang request lagu ini. Bener gak sih masa-masa remaja, masa-masa SMA, berjuta cerita. Jadi buat anda nih yang mau bangun cerita malam hari ini, boleh banget kita ngobrol, terus kirim salam, sapa sama lagu favoritnya, boleh kasih tahu semau aja ya. Sampai nanti di jam 12 malam, tinggal 1 jam lagi buat saya nemenin anda di Mimin FM Bali, di Nuansa Malam tentunya. Jadi langsung aja yuk kasih tahu mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Langsung kirimnya di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sapa-sapa dulu yang bergabung malam hari ini, ada Dayu Biang Yoga, terima kasih udah tetap layar. Terus juga ada Ramani, ada siapa aja ya, boleh saya cek-cek dulu. Ada Mia, ada Mameta, ada Madesmar, ada Agustu, terus ada Mak Dian juga masih bergabung. Wah, wah, wah, masih banyak juga ya yang masih bersama malam hari ini. Ada Agustu juga, terus ada Amin Mimbar. Hai Amin, permisi mau kasih pantun penyiar Nuansa Malam. Kopi hitam pekat rasanya, cakep. Semua duduk manis di warung kopi, cakep. Senyum manisnya melihat Cece Betty, duhai cantiknya. Bikin pahitnya kopi terasa semua melihat Cece Betty, bikin kelapa-kelapa hati. Kok kenapa Cece Betty dibawa-bawa? Iya. Tapi makasih Ilmin ya, ini pantunnya bagus-bagus, kreatif ya. Terus requestnya Shane Ward yang No Promises. Oke, mau nyapa buat crew boys yang lagi nongkrong, ada Iam, halo Iam, dan duo temannya selamat menikmati minum kopi Neo M. Suk semua Mr. Sumsum One on the Mac. Oke, terima kasih on the Mac, maksudnya One. Oke deh, terima kasih buat Amin Nimbar yang udah memberikan pantun malam hari ini. Terus juga udah kirim requestan. Sama ada Mokade juga masih stay tune malam hari ini. Makasih ya Mokade ya. Ada Putus Ton juga dari seputaran yang batu hadir. Ada Mbak Desmar tadi request lagunya adalah We Are One dari Pitbull. Ini lagunya kayak vibes bola banget ya. Pasti lagi nonton bola gak sih malam hari ini, ada yang nonton bola? Boleh dong ngobrol bareng Semau Jaya juga sampai nanti di jam 12 malam, mengisi waktu menikmati nuansa malam anda. Jadi yang lain yang mau request aku juga masih bisa ya, langsung aja kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, di Instagram juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Langsung aja yuk kasih tahu, sampai nanti 1 jam lagi saya akan puterin lagu-lagu spesial buat anda yang udah request dan yang udah kirim salam. Jadi boleh dikirim langsung, nanti bakal disiapin dari belakang lagunya satu per satu. Afraid of the big white world, she grew up

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie and Uno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Pingin FM, your sweet music station, terus berkembang, terus berkarya, terus berkembang. Wah, gak kerasa ya, ini udah mau jam 12 aja. Terima kasih banget buat semua sahabat Pingin FM yang udah nemenin semua jaya dari jam 8 sampai jam 12 malam, udah hampir. Dan sekarang semua jaya harus pamit dulu dan istirahat dulu yuk malam hari ini, biar besok bisa kembali lagi dengan energi yang lebih baik, lebih positif, lebih semangat lagi menyongsong hari Sabtu, udah weekend aja. Oke, jadi selamat beristirahat sahabat Pengnawem. Terima kasih buat Amin Mimbar yang masih mengirimkan chat nih. Coba semua cek dulu ya. Terima kasih semua jaya atas nota malam tonight. Semoga Sui balik ke rumah dengan selamat ya, dan salam sehat selalu. Oh iya, buat Mas Hanawi, terima kasih atas traktiran dinner time-nya. Wow, dapat dinner time ya, Amin Mimbar. Sate ayam, semoga bisnisnya selalu lancar serta dimudahkan rezeki bisnisnya. Buat Nanik yang hari ini selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu ya. Thank you Suma, good night Wijaya. Terima kasih. Ada Mbak Dian juga masih on juga nih. Makasih ya Mbak Dian ya. Dan makasih juga buat semua sahabat Pengen FM. Saatnya semua buat balik dulu. See you dan have a nice dream.
1: Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hai, selamat pagi sahabat Pingin FM. Dimas Satria ya, temani Anda sampai nanti jam 10 di Mutiara Pagi Weekend.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Dengan FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Tracy Van Satpin FM, Angel Baby. Hey, coba lihat itu Angel di sebelahnya. Sudah bangun apa belum? Kalau belum, biarin aja tidur dulu ya. Weekend, ini weekend. Weekend yang mungkin berasa agak sibuk ya Sobat Pin FM, karena kan minggu depan ada galungan, terus rainan-rainan, ada tanggal merah juga. Jadi ini bisa dibilang kalau weekend yang cukup sibuk, persiapannya semuanya dimulai dari sekarang. Semangat aja Sobat Pin FM ya, Mutiara Pagi Weekend ditemani sama Dimas Satria sampai jam 10 pagi nanti. 4 jam saya temani Anda di Mutiara Pagi Weekend. Yang mau request, kasih tahu saya lagu sebanyak-banyaknya ya, langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113393494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Ada fanpage, ada Instagram, semua sama ID-nya di @penguinfmbali. X-nya di @radiopenguinfm, TikTok di @penguinfmbali i ya, i ada dua di belakang. Kalau mau streaming itu bisa di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Ditunggu sampai jam 10 nanti.

0: Jason Mraz, Southpin FM featuring Colby Kailand ya. Lucky, ini lucky banget tadi pas saya berangkat ke sini udah enggak hujan. Tadi pagi ya tiba-tiba banget itu hujan, saya enggak tahu cuacanya. Ya memang mungkin penghabisan kali ya, karena kan abis ini sudah mulai memasuki kayak musim panas. Banyak yang sakit nih biasanya kalau peralihan hujan terus yang panas. Dijaga kesehatannya saat Pin FM, minum vitamin yang cukup, minum air, jangan sampai sakit ya. Saya temani sampai nanti jam 10 di Mutiara Pagi Weekend. Yang mau request langsung aja kasih tahu saya mau dengar lagu apa, WhatsApp Telegram di 0811 393 494, atau kalau enggak bisa lewat semua media sosialnya Pin FM. Instagram ada di @PinFM Bali, TikTok ada di @PinFM Bali I. Yang mau streaming bisa di live.radio.pinginfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya. Weather forecast.
1: Weather forecast. Sekarang kita cek dulu yuk ramalan cuaca untuk hari ini saat Pin FM. Kemarin kan saya tugas ke Ubud ya, gak tahu kenapa kok tiba-tiba hujan tuh siang sama sore. Apakah sekarang juga hujan? Kita lihat sekarang di Wonderground ya. Ternyata saat Pin FM hari ini cerah ya. Today tanggal 13 Juni 2026 ini suhunya paling tinggi bisa mencapai 30 derajat Celcius, itu cukup panas ya. Dengan kecepatan angin 15-30 km per hour, itu siangnya. Kalau malamnya berubah dengan cepat. Jadi ini suhunya sampai 25 derajat Celcius, itu kayak suhu ruangan kamar saya tuh, sahabat Pin FM, dingin. Terus ada kemungkinan untuk hujan itu 40%, kecepatan angin 15-25 km per hour. Jadi silakan yang sekarang ada kegiatan di luar, boleh ya bawa juga itu payung jas hujannya, tapi yang kecil aja. Siapa tahu ya tiba-tiba di tengah jalan hujan sudah ada persiapan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Jawara di Pimpin Hot Music Chart, sahabat Pimpin FM, Charlie Put ya, Home. Ini sudah di request sama Mbok Titin. Selamat pagi, sudah bangun aja Mbok Titin. Katanya mau request lagu ini sudah saya puterin, terima kasih banyak. Saya disuruh live, live gak ya? Nanti deh ditunggu. Ya sebenarnya bukannya gak mau live, tapi masih belum tahu caranya. Nanti deh belajar sama suhunya si Gung Bram ya. Si Vino Bramasa itu pinter banget, jadi nanti saya akan belajar sama dia. Oke, tenang aja, ditunggu waktunya. Ada Gus Bawa juga, selamat pagi. Kalau Gus Bawa ini dia mau request lagunya Ceylon Seven yang sederhana, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Ada Bu Iga juga, lagunya saya siapin. Yang lain saya masih tunggu ya, yang mau request lagu favoritnya masih panjang banget di Mutiara Pagi Weekend sampai jam 10 nanti. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua media sosialnya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Kalau TikToknya di @penguinfmbali. Kalau mau streaming bisa di live.radiopengenfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu.
1: Now I know. Now I know.
0: Sahabat Pengen FM, habis ini coba kita buktikan ya, ini benar apa enggak. Tapi kayaknya sih benar ya. Kalau ternyata ini jeruk itu selalu dikemas dalam jaring berwarna merah agar terlihat lebih oranye dan segar, sedangkan lemon dikemas dalam jaring hijau agar warna kuningnya lebih mencolok.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Pingin FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Nicky Your Desi Sunroof Sweet Pingin FM. Ini mataharinya masih belum menampakkan dirinya di pagi hari ini. Jadi saya paham betul kalau sekarang itu Anda pasti rasanya berat banget untuk turun dari tempat tidur Anda. Kecuali yang bekerja ya. Semangat. Ini saya temani sampai jam 10 pagi di Mutiara Pagi Weekend. Jadi yang mau request, saya masih tunggu lagu requestnya. Langsung mau saya sapa deh yang sudah masuk di sosial medianya Pingin FM ya, di WhatsApp. Selamat pagi. Ada Gus Bawa. Selamat pagi Gus Bawa. Mau request lagunya Salon Seven yang sederhana. Tadi sudah saya puterin ya. Terima kasih banyak. Katanya salamnya itu, oh gak ada. Gak apa-apa. Ada juga ini Mbok Titin, selamat pagi. Kalau Mbok Titin itu dia mau request lagunya Charlie Puth yang Home. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Ada Bu Iga Mancaneki, selamat pagi. Mau request lagunya George Ezra yang Green Green Grass. Belum saya puterin ya. Sudah saya siapin, cuma belum play aja. Ditunggu ya Bu Iga. Ada Gus Raditya, selamat pagi. Kalau Gus Raditya ini dia mau request lagunya siapa? Coba saya lihat. Oke, saya siapin dulu lagunya, ditunggu. Katanya hati-hati di jalan kalau selesai kerja siaran. Baru mulai sudah hati-hati di jalan kalau selesai. Gak apa-apa, terima kasih Gustu Raditya. Sekarang masih jam 7 nih ya, sahabat Pingin FM. Saya temani Anda sampai nanti jam 10. Yang mau request, yang mau kasih tahu saya mau dengar lagu apa, ayo dong dari sekarang ya. WhatsApp, Telegram itu di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM. Ada di @PinguinFMBali. Ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya ada di @RadioPinginFM. TikTok di @PinginFMBali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 10 nanti.

Lagu dari Nio, sahabat Win FM, Miss Independent. Anda jangan sendiri kalau jalan-jalan ke Toya Devasia. Ajak banyak orang rame-rame satu kantor, satu kampung ya. Karena tiket masuk untuk WNI itu murah aja sahabat Win FM. 85.000 aja, dan Anda akan dapetin diskon juga untuk F&B dan juga water sport di Danau Batur. Liburan bareng keluarga, pilih aja paket-paket istimewa yang tersedia di Toya Devasia. Ini buat keluarga sahabat Win FM, manfaatkan Family Fun Package ya, hanya dengan Rp340.000 aja. Anda bisa seru-seruan di Toya Devasia untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di bawah umur 12 tahun sambil menikmati 1 pizza gratis. Nah, apalagi setiap jam 2 sore sampai jam 5 sore ada happy hour. Anda bisa mendapatkan 2 gelas bir dingin dan 1 loyang pizza hanya dengan Rp145.000 aja. Atau yang pingin banget memperkuat kekompakan tim kantor, sambil ambil aja tuh team building package cuma Rp335.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, ada 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide. Nongkrong juga tambah seru nih di Kawah Back and Brew. Hanya dengan Rp55.000 Anda bisa mendapatkan paket kopi dan croissant yang lezat, plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toya Devasia. Informasi lebih lengkap langsung aja WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi di 0818-0232-2888, atau langsung aja follow Instagram di @toyadevasia.

0: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
1: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
0: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
1: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload downloadnya simetris 1 banding 1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
0: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
1: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
0: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
1: Yaudah, Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
2: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
0: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1 banding 1 hanya di Vigonet. Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.
2: Vigonet, solusi internetmu.
3: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Lagi Dayu Asrianhi yang sudah request lagu ini, Martin Garrix featuring Ed Sheeran, ya, Repeat It. Yang belum request, saya masih tunggu sampai jam 10 pagi. Ya, ini sekarang jam 7:30, tapi rasanya 7:30 karena masih mendung. Dan di daerah Gatsu Barat, hujan nih, South Pin FM, hujan-hujan tipis gitu lah ya, gak terlalu deres, tapi kalau gak pakai jas hujan ya basah gitu. Jadi yang sekarang mau beraktivitas di pagi hari, boleh bawa jas hujan sama payungnya. Yang mau lihat sunrise, ya udahlah ditahan dulu ya, siapa atau besok lebih beruntung gitu. Tapi nanti sunset kayaknya semoga bisa dapat deh, yang punya rencana kalau nanti mau sunsetan. Yang penting semoga semuanya lancar, rencana apapun hari ini. South Pin FM, saya temannya sampai nanti jam 10. Yang mau request langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 08 11 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, itu di @penguinfmbali. TikToknya di @penguinfmbali. Yang mau streaming, ayo silakan di live.radiopenguinfm.com.
1: Sport Update. Sport Update.
0: Jelas Sport Update kali ini datang dari Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ya. Ini saya kutip dari CNN Indonesia, South Pin FM. Thomas Tuchel memperkenankan atau memperbolehkan istri dan kekasih tim nasional Inggris untuk mengunjungi hotel tim sebelum melawan Kroasia di Piala Dunia 2026. Jadi Inggris ini akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat. Hari Kamis pagi ya, berarti jam 3 WIB. Waduh, kalau saya sih tidur ya. Tapi buat Anda yang pendukung Inggris, inilah saatnya buat mendukung tim favorit Anda gitu ya. Awalnya Tuchel memang tidak ingin pemainnya diganggu oleh pasangan dan istrinya. Ia ingin Harry Kane dan kawan-kawan fokus untuk bertanding ya Piala Dunia 2026 dengan serius. Tapi sehari setelah pertandingan uji coba melawan Costa Rica, Tuchel melonggarkan aturan. Ia memberikan waktu sehari kepada pemain untuk bertemu dengan istri dan kekasihnya dan juga keluarganya. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

Ini Lady Gaga, sahabat Pindah FM featuring Bruno Mars ya, Die With A Smile. Ayo bikin smile pasangan atau keluarga Anda. Yuk, caranya tinggal ajak aja ke GWK. Nikmati GWK dari dekat. Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub, ini saatnya buat kembali ke GWK Culture Park ya, karena ada promo ID Bali itu cuma Rp125.000 untuk berempat ya. Jadi GWK ini bukan cuma patung yang kita lihat dari luar. Begitu masuk, dalamnya luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan gitu. Tempat yang pas buat quality time bersama keluarga. Jadi anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan gak usah ribet, semua ada di satu tempat, tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Makanya aja keluarga dan teman, habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut langsung aja hubungi Instagram di @gwkbali, Instagramnya di @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Culture Park.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

You too, sahabat Pingin FM, stuck in a moment you can get out of, jangan ya. Kayak itu dong tagline-nya Penguin di bulan ini ya, terus berkarya, terus berkembang, move on, maju terus sahabat Penguin FM. Saya temani sampai jam 8. Loh, kok gitu? Sampai jam 10. Sekarang masih jam 7.47 saat Penguin FM. Selamat pagi buat yang baru aja stay tune, lagi di jalan hati-hati. Ini enak banget di jalan kalau misalkan gerimis tipis kayak gini, naik kendaraan roda 4 gitu ya, sambil dengerin lagu yang dibilang upbeat juga enggak, tapi dibilang melo juga enggak, pas hujan-hujan. Aduh, enak banget bikin story kali ya. Yang di jalan, tapi hati-hati pokoknya. Saya temani sampai jam 10. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 08113934. Kalau media sosial di @penguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya. Saya tunggu.

Berita pertama di berita sepekan kali ini, sahabat Win FM, Jepang nikahkan orang hutan Hayato Jennifer. Jadi dana terkumpul sebesar 1,4 miliar. Penggalangan dana untuk mendukung perjodohan antara dua ekor orang hutan Kalimantan di kebun binatang Tobe Ehime, Jepang, menuai respon dari masyarakat. Jadi dikutip dari The Mainichi, total dana yang terkumpul berhasil melampaui target awal sebesar 10 juta yen atau sekitar 1,13 miliar hanya dalam waktu 27 hari. Kedua ekor orang hutan tersebut adalah Hayato dan Jennifer yang sama-sama berusia 15 tahun dan berasal dari Indonesia. Hingga akhir April lalu, jadi penggalangan dana telah terkumpul sebesar 12,55 juta yen atau sekitar 1,4 miliar. Jadi dana terkumpul dari 629 donatur. Berita berikutnya, sahabat Win FM, Satgas Damai Chartens ringkus pemasok senjata KKB di Papua Pegunungan. Jadi Satgas Tugas Operasi Damai Chartens ya berhasil meringkus seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun terduga kuat pemasok senjata api dan amunisi untuk jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. YK dibekuk tanpa perlawanan di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua pada 6 Juni sekitar jam 13.16 WIT. Jadi setelah aparat mengendus atau kayak apa ya, ada gerak-gerik yang mencurigakan keberadaannya di lokasi tersebut.

Berita berikutnya soal Pine FM, puluhan orang tewas usai gempa dahsyat Filipina, 4 masih hilang. Otoritas Filipina melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat gempa bumi dengan magnitudo 7,8 bertambah menjadi sekitar 41 orang. Sekitar 4 orang lainnya dilaporkan masih hilang.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
8: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.